Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
1: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
0: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
1: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
2: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
0: Iya, Bu. Lupa.
2: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
1: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
2: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
0: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
2: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.
3: RRI dengan esensi buku, 100 tradisi unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 tradisi unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.
4: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Siapa yang tak kenal dengan tumpeng? Ya, tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya keberkahan dalam hidup. Tumpeng berasal dari sebuah singkatan, Tumuju Pangeran. Artinya, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah menuju kepada Sang Maha Pencipta. Tak heran jika nasi tumpeng dari dulu hingga saat ini sering dijadikan hidangan dalam suatu perayaan. Sebab makna tumpeng sendiri adalah baik, yaitu manusia harus menjalani kehidupan dengan penuh semangat, yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa atas ridho dari Yang Kuasa.
1: Tumpeng itu adalah berasal dari bahan dasar beras, dimasak, kemudian cara menghidangkannya dibentuk kalau zaman dahulu itu dengan kukusan anyaman bambu berbentuk runcing, kemudian kalau dibalik jadi nasi yang sudah matang dimasukkan ke dalam kukusan, kukusannya dibalik diletakkan di nampan, maka bentuk yang terjadi dari nasi tersebut adalah ujungnya menuju ke atas. Ke atas kenapa? Satu titik itu. Jadi kita kembali kepada kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, utamanya di Jawa. Kalau di Bali mungkin dengan keyakinan Hindu, mereka menganggap memanggilnya Sang Hyang Widji. Namun untuk di Jawa, mereka itu memiliki satu keyakinan bahwa untuk mengatur dunia seisinya itu ada satu kekuatan, ada sosok yang mencipta, yang mengatur isi dunia ini. Kemudian siapa dia belum bisa menyebutkan seperti sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama Islam belum masuk ke Indonesia. Jadi pada waktu itu mereka hanya menyebut bahwa yang mengatur dunia dan seisinya, juga menciptakan semua makhluk hidup, itu ada satu sosok yang tidak kasat mata. Kita tidak bisa melihatnya, tapi ada kekuatan itu. Nah, kemudian mereka menyebutnya dengan pangeran. Jadi kita bedakan dengan pangeran. Kalau pangeran itu sebutan untuk keluarga kerajaan, namun mereka menyebutnya ada satu kekuatan itu yang diperoleh dari kegiatan dia untuk puasa, semedi, tirakat. Nah, tirakat semedi yang dilakukan itu menyebabkan mereka itu menganggap bahwa ada satu sosok yang tidak kasat mata, disebut aja pangeran. Nah, kemudian untuk mengungkapkan itu pada saat-saat tertentu untuk acara-acara ritual, mereka membuat makanan itu berbentuk lancip ke atas, ujungnya runcing ke atas, kemudian mereka menyebutnya dengan tumpeng. Tumpeng itu depannya yang tum itu tumuju, menuju. Jadi tumuju, pengnya itu pangeran. Jadi itu melambangkan bahwa mereka meyakini semua perilaku, semua kegiatan apapun di dunia ini sebaiknya hanya tumuju marang pangeran. Jadi ditujukan pada satu kekuatan itu saja. Apakah itu dalam bentuk kita menyembah, kita memohon, barangkali seperti berdoa, memohon, seperti itu. Mereka hanya pada satu kekuatan itu, mereka memohon, meminta, disebut doa atau berdoa atau memohon, tumuju marang satu kekuatan pangeran. Sehingga disingkat saja tumpeng, tumuju pangeran.
0: Nasi dibentuk menjadi kerucut, dilambangkan dengan tangan yang merapat agar selalu menyembah Sang Maha Pencipta agar hidup semakin sejahtera. Sementara nasi yang digunakan biasanya adalah nasi putih ataupun nasi uduk. Warna putih berarti suci, sementara warna kuning melambangkan kesejahteraan, kekayaan, atau rezeki yang melimpah. Dalam penyajian nasi tumpeng biasanya dilengkapi dengan berbagai macam lauk pauk, diantaranya ayam, ikan, telur, mie, sayur urap, dan lain sebagainya.
1: Untuk lauk pauk itu bisa menurut selera saja, ini di dekat apa, di dekat apa. Namun ada pakemnya yang mesti di diadakan itu adalah telur dan ayam. Kalau telur itu karena mereka mengingat bahwa telur itu adalah calon satu kehidupan. Jadi dari telur itu akan pecah dan akan lahir satu kehidupan. Telur apapun itu sumber dari kehidupan, asal dari kehidupan. Mereka mesti adakan telur. Entah dimasak apapun, diolah apapun, silahkan menurut daerah masing-masing. Kemudian yang ayam itu karena mereka meyakini bahwa ayam itu adalah binatang yang paling cerdik. Pada waktu malam hari jam 2, maksud saya dini hari, itu mereka sudah membangunkan kita semua dengan keluruk. Nah, begitu, berkokok, kemudian membangunkan kita untuk kita beraktivitas apapun macam aktivitasnya. Kemudian dia kalau mendidik, si ayam maksud saya, kalau mendidik anaknya, kalau masih kecil memang dijuju, dibantu untuk mencari makan anak-anaknya tersebut. Biasanya anak-anaknya mengikuti induknya kemana untuk mencari makan. Tapi kalau anak-anak itu sudah besar, itu biasanya diperdel. Kalau bahasa Jawanya diperdel itu diusir, dijauhkan dari induk. Mereka harus mandiri, diajarkan mandiri untuk bisa mencari makan. Kemudian lauk pauknya kalau misalnya dikaitkan dengan otak, atik, matuk, nah, teri. Nah, kenapa mesti pakai teri? Karena teri itu dengan harapan, dengan doa, semoga akeh sing teri rezeki. Nah, begitu. Kemudian kalau sayurnya kluweh, itu lodeh kluweh, ben luweh jadi menungso kan linuweh. Linuweh itu semuanya serba lebih, lebih berperilakunya, ekonominya dan sebagainya, derajat pangkatnya dan sebagainya, kemuliaannya dan sebagainya. Kemudian kalau urap-urap itu hanya melambangkan bahwa kita bisa menikmati yang sehat itu dari lingkungan kita. Kita ambil dari tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau menggunakan kelapa untuk diurap-urap itu, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan semuanya, dari akarnya sampai batangnya, sampai daunnya, sampai bunganya, sampai buahnya, sehingga mereka lebih ke kelapa, telur, ayam. Selebihnya itu bisa bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing, produk yang unggulan daerah masing-masing, budaya lokal. Iya.
0: Dari penjelasan tersebut, tergambar jelas bahwa pemilihan bentuk dan lauk pauk sebagai pelengkap tumpeng bukan sekedar kebetulan atau tanpa alasan. Setiap kali tumpeng hadir dalam sebuah acara, kita akan diingatkan kembali akan hubungan kita dengan alam. Tumpeng pun beragam jenisnya bergantung pada perayaan yang dilaksanakan. Ada tumpeng robyong, tumpeng nuju bulan, tumpeng pungkur, tumpeng damar murup, tumpeng menggono, dan lain sebagainya.
1: Karena acara-acara itu bisa dibagi acara tradisional dan acara yang modern. Kalau yang modern itu lebih bervariasi dan bisa dimodifikasi, tapi mereka masih tetap ngugemi satu inginnya itu berbentuk seperti tumpeng, tumuju pangeran, tumuju pada satu titik ke atas. Sehingga tidak mendatar. Kalau mendatar barangkali bisa digantikan pada zaman sekarang itu dengan kue tart dan sebagainya untuk acara syukuran. Sementara untuk acara-acara yang tradisional itu masih dipertahankan untuk dalam bentuk tumpeng, walaupun tumpengnya itu bisa putih, itu untuk saat-saat untuk acara-acara ritual dan tradisional. Kalau yang kuning itu lebih ke acara-acara yang seremonial, yang menggembirakan, syukuran dan sebagainya, kebahagiaan dan sebagainya. Itu melambangkan dengan warna kuning, itu juga warna janur, janjanin nur, itu diambilkan dari kelapa, itu kan juga dilambangkan dengan warna kuning.
0: Puncak sebuah upacara di mana terdapat tumpeng di dalamnya ditandai dengan pemotongan bagian teratas atau terlancip. Pemotongan ini biasanya dilakukan oleh orang yang paling dituakan atau dihormati. Ini menyiratkan bahwa kita masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan memandang orang tua sebagai figur yang sangat dihormati. Semangat kebersamaan dengan sekitar, perlindungan orang tua terhadap anaknya, serta kecintaan kita terhadap tradisi harus tetap terjaga. Makna inilah yang menjadi identitas budaya dan masyarakat Jawa serta Indonesia pada umumnya, sehingga Hadirnya tumpeng bisa mengingatkan kita tentang siapa kita dan apa yang membuat bangsa kita berbeda dari bangsa lain. Dengan begitu, tumpeng juga merupakan salah satu perangkat identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. Bukan dalam hal bentuk tumpengnya saja, melainkan juga makna-makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

0: Eh Yen, pernah gak sih? Kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, sampai kita lupa menghargai diri sendiri.
1: Ya, pernah sih. Padahal kalau dipikir-pikir, setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda, ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
0: Iya, makanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
1: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri sendiri, terus berkembang dan jadi versi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia.
0: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
1: Setuju!

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut, serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat. Dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: RRI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019, dari RRI untuk Indonesia.

0: Acik!
1: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
2: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
1: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
2: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
3: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
1: Iya, Bu. Lupa.
3: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
2: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
3: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
1: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
3: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.

putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna, sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama, dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini, untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

Iya, Ganti-Ganti masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara di kebersamaan kita di edisi hari ini, Ganti-Ganti ya. Dan tentunya masih banyak waktu kita bersama di Perempat RRI sampai ke jam 10 ya untuk kebersamaan kita edisi Sabtu 12 September 2026. Masih bersama saya Elis dan rekan teknik ada Bang Arsal ya, Ganti-Ganti.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Ra, buang sampah di mana sih?
1: Ya, di tempat sampah lah, Zi. Memang kenapa?
0: Ah, ribet. Di sini juga bisa, nggak apa-apa kali ya.
1: Eh, jangan. Kalau semua orang mikir begitu, lingkungan kita jadi kotor.
0: Iya juga ya.
1: Yuk, mulai dari diri sendiri, buang sampah pada tempatnya.
2: Lingkungan bersih, hidup pun sehat. Ayo, buang sampah pada tempatnya.

Merdeka dalam pekerjaan bukan berarti bekerja tanpa aturan, tetapi memiliki kesempatan untuk berkembang, untuk berkarya, dan memberikan yang terbaik. Setiap profesi memiliki peran penting, baik itu sebagai petani, sebagai guru, tenaga kesehatan, pedagang, pekerja kantoran, maupun pelaku usaha. Rasa merdeka hadir ketika pekerjaan dilakukan dengan jujur, penuh tanggung jawab, dan menghasilkan manfaat bagi orang lain. Kebebasan untuk berinovasi, menyampaikan ide, serta terus meningkatkan kemampuan menjadi bagian dari makna kemerdekaan di dunia kerja. Di usia kemerdekaan Indonesia pada saat ini, mari kita isi kemerdekaan dengan semangat bekerja yang produktif, disiplin, dan saling menghargai. Karena melalui kerja keras dan dedikasi, kita tidak hanya membangun masa depan diri sendiri, tetapi juga ikut memajukan bangsa. Merdeka dalam bekerja adalah berkarya tanpa henti untuk Indonesia yang lebih maju.

0: kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Kemerdekaan bukan sekedar peristiwa bersejarah yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan adalah warisan perjuangan yang harus terus dijaga dan diisi dengan karya nyata. Para pahlawan telah mengorbankan jiwa dan raga demi berkibarnya sang merah putih di bumi Indonesia. Kini, tugas generasi penerus adalah melanjutkan perjuangan itu melalui semangat belajar, semangat bekerja, semangat berkarya, serta menjaga persatuan dalam keberagaman. Di tengah berbagai tantangan zaman, rasa cinta tanah air harus tetap tumbuh dalam setiap langkah. Menghargai perbedaan, saling menghormati dan gotong royong menjadi kekuatan bangsa untuk terus maju. Mari jadikan peringatan Hari Kemerdekaan sebagai momentum memperkuat tekad membangun Indonesia yang lebih maju, lebih adil dan sejahtera. Karena kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk diwujudkan dalam setiap tindakan yang membawa manfaat bagi bangsa dan negara.
2: Dulu aku juga pernah pakai seragam itu. Sekarang cuma jadi penonton dari jauh.
3: Ren, lama banget gak lihat kamu. Kamu kemana aja bro? Kok gak pernah lihat lagi di sekolah?
2: Aku udah gak sekolah lagi Ton. Bapak aku udah gak sanggup bayarin. Sekarang bantu di bengkel om.
3: Hah? Tapi kamu itu kan pinter banget di kelas. Sayang banget kalau kamu putus sekolah kan?
4: Randy, kamu masih di sini ya? Saya sering nanya kamu ke sekolah. Rasanya sayang banget kamu harus berhenti, nak.
2: Maaf, Bu. Saya nggak punya pilihan. Sekolah rasanya cuma buat yang mampu.
4: Tidak, nak. Pendidikan itu hak semua anak bangsa. Negara ini sudah merdeka. Tapi perjuangan agar pendidikan merata belum selesai. Saya bisa bantu carikan beasiswa. Kita ajukan sama-sama ya. Jangan menyerah, Randy. Negeri ini butuh anak-anak seperti kamu.
5: Kemerdekaan belum sempurna kalau masih ada anak yang terpaksa berhenti sekolah. Mari kita perjuangkan pendidikan yang benar-benar merdeka untuk semua.

0: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
1: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
0: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
1: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
2: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
0: Iya, Bu. Lupa.
2: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
1: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
2: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
0: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
2: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.
3: RRI dengan esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.
4: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Siapa yang tak kenal dengan tumpeng? Ya, tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya keberkahan dalam hidup. Tumpeng berasal dari sebuah singkatan, Tumuju Pangeran. Artinya, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah menuju kepada Sang Maha Pencipta. Tak heran jika nasi tumpeng dari dulu hingga saat ini sering dijadikan hidangan dalam suatu perayaan. Sebab makna tumpeng sendiri adalah baik, yaitu manusia harus menjalani kehidupan dengan penuh semangat, yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa atas ridho dari Yang Kuasa.
1: Tumpeng itu adalah berasal dari bahan dasar beras, dimasak, kemudian cara menghidangkannya dibentuk kalau zaman dahulu itu dengan kukusan anyaman bambu berbentuk runcing, kemudian kalau dibalik jadi nasi yang sudah matang dimasukkan ke dalam kukusan, kukusannya dibalik diletakkan di nampan, maka bentuk yang terjadi dari nasi tersebut adalah ujungnya menuju ke atas. Ke atas kenapa? Satu titik itu. Jadi kita kembali kepada kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, utamanya di Jawa. Kalau di Bali mungkin dengan keyakinan Hindu, mereka menganggap memanggilnya Sang Hyang Widji. Namun untuk di Jawa, mereka itu memiliki satu keyakinan bahwa untuk mengatur dunia seisinya itu ada

0: kekuatan, ada sosok yang mencipta, yang mengatur isi dunia ini. Kemudian siapa dia belum bisa menyebutkan seperti sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama Islam belum masuk ke Indonesia. Jadi pada waktu itu mereka hanya menyebut bahwa yang mengatur dunia dan seisinya, juga menciptakan semua makhluk hidup, itu ada satu sosok yang tidak kasat mata. Kita tidak bisa melihatnya, tapi ada kekuatan itu. Nah, kemudian mereka menyebutnya dengan pangeran. Jadi kita bedakan dengan pangeran. Kalau pangeran itu sebutan untuk keluarga kerajaan, namun mereka menyebutnya ada satu kekuatan itu yang diperoleh dari kegiatan dia untuk puasa. Semedi, tirakat. Nah, tirakat semedi yang dilakukan itu menyebabkan mereka itu menganggap bahwa ada satu sosok yang tidak kasat mata, disebut aja pangeran. Nah, kemudian untuk mengungkapkan itu, pada saat-saat tertentu untuk acara-acara ritual, mereka membuat makanan itu berbentuk lancip ke atas, ujungnya runcing ke atas, kemudian mereka menyebutnya dengan tumpeng. Tumpeng itu depannya yang tum itu tumuju, menuju. Jadi tumuju, pengnya itu pangeran. Jadi itu melambangkan bahwa mereka meyakini semua perilaku, semua kegiatan apapun di dunia ini sebaiknya hanya tumuju marang pangeran. Jadi ditujukan pada satu kekuatan itu saja. Apakah itu dalam bentuk kita menyembah, kita memohon, barangkali seperti berdoa, memohon seperti itu. Mereka hanya pada satu kekuatan itu mereka memohon, meminta. Nah, disebut doa atau berdoa atau memohon tumuju marang satu kekuatan pangeran, sehingga disingkat saja tumpeng, tumuju pangeran.
1: Nasi dibentuk menjadi kerucut, dilambangkan dengan tangan yang merapat agar selalu menyembah Sang Maha Pencipta agar hidup semakin sejahtera. Sementara nasi yang digunakan biasanya adalah nasi putih ataupun nasi uduk. Warna putih berarti suci, sementara warna kuning melambangkan kesejahteraan, kekayaan, atau rezeki yang melimpah. Dalam penyajian nasi tumpeng biasanya dilengkapi dengan berbagai macam lauk pauk, diantaranya ayam, ikan, telur, mie, sayur urap, dan lain sebagainya.
0: Untuk lauk pauk itu bisa menurut selera saja, ini di dekat apa, di dekat apa. Namun ada pakemnya yang mesti diadakan, itu adalah telur dan ayam. Kalau telur itu karena mereka mengingat bahwa telur itu adalah calon satu kehidupan. Jadi dari telur itu akan pecah dan akan lahir satu kehidupan. Telur apapun itu sumber dari kehidupan, asal dari kehidupan. Mereka mesti adakan telur. Entah dimasak apapun, diolah apapun, silahkan menurut daerah masing-masing. Kemudian yang ayam itu karena mereka meyakini bahwa ayam itu adalah binatang yang paling cerdik. Pada waktu malam hari jam 2, maksud saya dini hari, itu mereka sudah membangunkan kita semua dengan keluruk. Nah, begitu, berkokok, kemudian membangunkan kita untuk kita beraktivitas apapun macam aktivitasnya. Kemudian dia kalau mendidik, si ayam maksud saya, kalau mendidik anaknya, kalau masih kecil memang dijuju, dibantu untuk mencari makan anak-anaknya tersebut. Biasanya anak-anaknya mengikuti induknya kemana untuk mencari makan. Tapi kalau anak-anak itu sudah besar, itu biasanya diperdel. Kalau bahasa Jawanya diperdel itu diusir, dijauhkan dari induk. Mereka harus mandiri, diajarkan mandiri untuk bisa mencari makan. Kemudian lauk pauknya kalau misalnya dikaitkan dengan otak, atik, matuk. Nah, teri, nah, kenapa mesti pakai teri? Karena teri itu dengan harapan, dengan doa, semoga akeh sing teri rezeki, nah, begitu. Kemudian kalau sayurnya kluwih, itu lodeh kluwih, ben luwe jadi menungso kang linuweh. Linuweh itu semuanya serba lebih, lebih berperilakunya, ekonominya dan sebagainya, derajat pangkatnya dan sebagainya, kemuliaannya dan sebagainya. Kemudian kalau urap-urap itu hanya melambangkan bahwa kita bisa menikmati yang sehat itu dari lingkungan kita. Kita ambil dari tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau menggunakan kelapa untuk diurap-urap itu, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan semuanya, dari akarnya sampai batangnya, sampai daunnya, sampai bunganya, sampai buahnya, sehingga mereka lebih ke kelapa, telur, ayam. Selebihnya itu bisa bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing, produk yang unggulan daerah masing-masing, budaya lokal. Iya.
1: Dari penjelasan tersebut, tergambar jelas bahwa pemilihan bentuk dan lauk pauk sebagai pelengkap tumpeng bukan sekedar kebetulan atau tanpa alasan. Setiap kali tumpeng hadir dalam sebuah acara, kita akan diingatkan kembali akan hubungan kita dengan alam. Tumpeng pun beragam jenisnya bergantung pada perayaan yang dilaksanakan. Ada tumpeng robyong, tumpeng nuju bulan, tumpeng pungkur, tumpeng damar murup, tumpeng menggono, dan lain sebagainya.
0: Karena acara-acara itu bisa dibagi acara tradisional dan acara yang modern. Kalau yang modern itu lebih bervariasi dan bisa dimodifikasi, tapi mereka masih tetap ngugemi satu, inginnya itu berbentuk seperti tumpeng, tumuju pangeran, tumuju pada satu titik ke atas, sehingga tidak mendatar. Kalau mendatar barangkali bisa digantikan pada zaman sekarang itu dengan kue tart dan sebagainya untuk acara syukuran. Sementara untuk acara-acara yang tradisional itu masih dipertahankan, tahankan untuk dalam bentuk tumpeng, walaupun tumpengnya itu bisa putih, itu untuk saat-saat untuk acara-acara ritual dan tradisional. Kalau yang kuning itu lebih ke acara-acara yang seremonial, yang menggembirakan, syukuran dan sebagainya, kebahagiaan dan sebagainya. Itu melambangkan dengan warna kuning, itu juga warna janur, janjanin nur, itu diambilkan dari kelapa, itu kan juga dilambangkan dengan warna kuning.
1: Puncak sebuah upacara di mana terdapat tumpeng di dalamnya ditandai dengan pemotongan bagian teratas atau terlancip. Pemotongan ini biasanya dilakukan oleh orang yang paling dituakan atau dihormati. Ini menyiratkan bahwa kita masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan memandang orang tua sebagai figur yang sangat dihormati. Semangat kebersamaan dengan sekitar, perlindungan orang tua terhadap anaknya, serta kecintaan kita terhadap tradisi harus tetap terjaga. Makna inilah yang menjadi identitas budaya dan masyarakat Jawa serta Indonesia pada umumnya, sehingga hadirnya tumpeng bisa mengingatkan kita tentang siapa kita dan apa yang membuat bangsa kita berbeda dari bangsa lain. Dengan begitu, tumpeng juga merupakan salah satu perangkat identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. Bukan dalam hal bentuk tumpengnya saja, melainkan juga makna-makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

0: Yen, pernah nggak sih? Kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, sampai kita lupa menghargai diri sendiri.
1: Ya, pernah sih. Padahal kalau dipikir-pikir, setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda, ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
0: Iya, makanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
1: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri sendiri, terus berkembang dan jadi versi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia.
0: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
1: Setuju!

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam Ondel-Ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut, serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat. Dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: RRI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019, dari RRI untuk Indonesia.

0: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
1: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
0: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
1: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
2: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
0: Iya, Bu. Lupa.
2: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
1: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
2: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
0: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
2: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.

Dari putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama, dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

0: Pak Budi, lagi apa nih? Wah, menanam pohon ya, Pak?
1: Ada Dek Rama. Iya nih, lagi menanam pohon.
0: Pak Budi, kenapa sih? Emangnya menanam pohon itu penting ya?
1: Iya, penting. Pohon itu bukan cuma penghias, tapi penyelamat. Mereka menyerap polusi, mencegah banjir, dan memberikan kita oksigen.
0: Wah, luar biasa ya, Pak. Tapi banyak orang yang merasa, satu pohon doang, ngaruh nggak sih?
1: Satu pohon bisa hidup puluhan tahun. Bayangkan, kalau 1 juta orang tanam satu pohon, dampaknya luar biasa.
0: Oh, gitu ya, Pak. Jadi kita harus mulai tanam pohon dari lingkungan kita sendiri, gitu ya, Pak.
1: Betul. Ayo rawat bumi, karena bumi cuma satu. Dan dia butuh kita.
2: Setiap tahun, jutaan pohon ditebang. Tanah kehilangan kekuatannya. Udara kehilangan kesegarannya. Kita kehilangan masa depan kita. Saatnya bertindak, satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan bumi esok hari.
3: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
4: Jambi Siang Iko.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ketika dimanapun berada. Kembali saya Ahmad Baihaqi tentunya akan menemani Kanti-Kanti untuk edisi hari ini ya, bertepatan di hari Sabtu 12 September 2026. Ya, mudah-mudahan Kanti-Kanti semua selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia ya. Tentunya saya akan temani Anda hingga formasi waktu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Serangkaian mata acara tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Seperti biasa untuk kali ini Kanti-Kanti saya akan temani Anda di Irama Nusantara dan juga informasi-informasi yang akan kami hadirkan. Baik, kami ucapkan selamat siang untuk Kanti-Kanti yang saat ini juga walaupun harinya hari libur tapi tetap melaksanakan aktivitas ya. Ada juga yang menikmati libur akhir pekan bersama keluarga ataupun bersama sahabat-sahabat Anda. Tentunya selamat mendengarkan Perempat Jambi baik yang melalui aplikasi RRI Digital dan juga yang melalui frekuensi di 99,2 MHz.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, ganti-ganti dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi. Tentunya kami akan hadirkan ya informasi ke ruang dengar Anda. Ya, ganti-ganti Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi Mutia Hafiz mengatakan masyarakat antusias menyambut digitalisasi bantuan sosial atau bansos. Karena itu pemerintah terus menggencarkan implementasi bansos melalui akses portal digital. Digitalisasi bansos saat ini telah melalui tahap piloting di sejumlah daerah. Pemerintah menyiapkan perluasan layanan hingga mencakup seluruh wilayah secara nasional. Dalam perluasan layanan tersebut, Kemkomdigi menyiapkan street test dan load test sebelum pelaksanaan roll out nasional pada Oktober 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan digitalisasi bansos mampu menjangkau seluruh daerah di Indonesia. Ya, ganti-ganti lebih lanjut Mutia menjelaskan persiapan street test dan load test dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kendala. Salah satunya terkait kapasitas dan keamanan sistem digitalisasi bansos. Uji coba tersebut akan dilakukan bersama Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Selain mengukur kapasitas layanan, uji coba bertujuan memastikan keamanan sistem dan perlindungan data masyarakat. Menkomdigi menegaskan optimalisasi sistem diperlukan agar pelaksanaan digitalisasi portal bansos berjalan andal. Ia meyakini portal bansos mampu melayani akses secara bersamaan dari sekitar 50 juta masyarakat.

sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

Ya ketika di mana pun berada 45 menit berlalu dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda.

Satgas Udara berhasil menangani pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla seluas 667,50 hektar di Kalimantan Selatan. Operasi Satgas menggunakan helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Kepala BPBD Kalimantan Selatan, Roni Eka Saputra, mengatakan luasan yang berhasil ditangani tersebut merupakan bagian dari total 1.691,50 hektar lahan yang terdampak Karhutla. Dengan demikian, sekitar 39,46% lahan terdampak telah ditangani melalui operasi pengeboman air. Sedangkan 60,54% lainnya masih belum tertangani. Ya, ganti-ganti Roni mengatakan saat ini terdapat 4 unit helikopter waterbombing yang mendukung operasi udara. Helikopter tersebut dikerahkan untuk memadamkan titik api dengan skala prioritas, terutama di lokasi yang sulit dijangkau tim pemadam di darat. Salah satu wilayah yang menjadi prioritas adalah kawasan Ring 1 Bandara Internasional Samsudin Nur di Banjarbaru. Di kawasan tersebut masih cukup banyak ditemukan titik api. Saat ini terdapat 1 unit helikopter Bell 206 dan 1 unit pesawat Cessna Caravan C208 yang digunakan untuk patroli udara. Pesawat Cessna Caravan C208 juga disiagakan untuk mendukung operasi modifikasi cuaca atau OMC. Langkah tersebut disiapkan menyusul prediksi BMKG mengenai potensi pertumbuhan awan hujan dalam sepekan ke depan. Ya, ganti-ganti dimanapun berada, nantinya masih kembali kami hadirkan informasi lainnya menjelang kita ikuti acara selanjutnya. Tetap bersama Perempat Jambi.

0: Kenapa kamu murung gitu, Bayu?
1: Aku capek, Ran. Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
2: Lihat tuh, Bayu. Selalu aneh.
0: Bima, stop. Kamu sadar gak? Kata-katamu itu bisa melukai hati orang. Itu namanya perundungan.
2: Aku gak nyadar. Oh, maaf, Bayu. Aku janji gak akan ngulangin lagi.
1: Terima kasih ya, Bima. Aku cuma ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lain.
3: Perundungan bukanlah candaan. Hentikan ejekan, kekerasan, dan pelecehan. Jadilah teman yang saling menghargai.

Ya, ketika dimanapun berada, tentunya masih bersama Perempat Jambi untuk ganti-ganti yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya. Atau juga yang mendengarkan melalui 99,2 MHz.

Ya, ganti-ganti masih kembali kami hadirkan tentunya informasi ke ruang dengar Anda. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pemerintah daerah juga diminta memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana tersebut di sejumlah wilayah Indonesia. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan kewaspadaan dan kesiapsiagaan perlu diperkuat, terutama di wilayah yang mengalami kekeringan dan berpotensi terjadi karhutla. Ya, ganti-ganti di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, kekeringan berdampak pada 13 kecamatan, 56 desa, dan 17 kelurahan. Sebanyak 724 kepala keluarga atau 2.292 jiwa terdampak akibat berkurangnya debit sumber air bersih. Pada Kamis lalu, BPBD Kabupaten Wajo bersama petugas gabungan telah mendistribusikan 84 ribu liter air bersih. Bantuan tersebut terdiri atas 17 tangki dengan total 81 ribu liter air dan 2 tandon sebanyak 3 ribu liter. Kekeringan juga berdampak pada lahan persawahan di Kabupaten Sinjai. Sekitar 314 hektar lahan persawahan di Kecamatan Sinjai Barat mengalami kekurangan suplai air. BPBD setempat berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menangani kondisi tersebut. Sementara itu, karhutla terjadi di Kabupaten Goa dengan luas lahan terbakar sekitar 6 hektar. Nah, ganti-ganti kebakaran melanda Kecamatan Parigi, Patalaseng, dan Bonton Maranau pada Kamis ya. Petugas gabungan dari BPBD dan tim reaksi cepat berhasil melakukan pemadaman dan pendinginan sehingga api dapat dikendalikan. Karhutla juga ganti-ganti terjadi di Kabupaten Nrekang. Pada Rabu lalu, kebakaran di Desa Bambapuang, Kecamatan Ageraja, menghanguskan sekitar 5 hektar lahan. Api berhasil dipadamkan pada Kamis lalu sekitar pukul 4 WITA di Kabupaten Seram bagian timur Maluku. BNPB mencatat 2 kejadian kebakaran lahan. Nah, ganti-ganti kebakaran pada 1 September menghanguskan sekitar 22 hektar lahan. Sedangkan kejadian pada 4 September membakar sekitar 23,3 hektar lahan. Tidak ada korban jiwa dalam kedua kejadian tersebut. Petugas juga berhasil memadamkan api. BNPB mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Warga juga diminta memastikan aktivitas yang berpotensi menimbulkan api dilakukan secara aman. Untuk masyarakat di wilayah terdampak kekeringan, BNPB mengimbau pengguna air bersih dilakukan secara bijak. Penggunaan air diminta memprioritaskan kebutuhan pokok. Pemerintah daerah juga diminta memperkuat koordinasi dan pemantauan serta penanganan terhadap potensi bencana kekeringan dan karhutla. Baik, ketika-ketika dimanapun berada, nantinya masih akan kami hadirkan informasi lainnya. Tetap bersama Pro 4 Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua rahayu. Selamat Hari Radio Nasional, juga selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan komunikasi yang terpercaya, sekaligus menjadi jembatan yang semakin dekat dengan masyarakat. Dalam dunia pariwisata, radio punya peran yang sangat penting untuk memperkenalkan kekayaan destinasi, budaya, ekonomi kreatif, serta berbagai potensi wisata Indonesia kepada masyarakat luas. Melalui informasi yang inspiratif dan terpercaya, radio dapat turut mengajak masyarakat untuk mengenal, mencintai, dan menjaga destinasi wisata di Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia semakin kuat, semakin inovatif, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menghubungkan masyarakat, memperkenalkan keindahan Nusantara, serta mendukung kemajuan pariwisata Indonesia. Sekali lagi, selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan Indonesia, menginspirasi masyarakat, dan membawa cerita tentang Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Salam pesona Indonesia. Wonderful Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi.

kantor Dewan Ekonomi Nasional atau DEN. Menurutnya mekanisme pelaporan tersebut disiapkan agar data penerima bansos dapat terus diperbaiki. Lebih lanjut, Mutia mengatakan sistem pelaporan menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mentransformasi layanan penyaluran bansos. Langkah tersebut juga untuk memastikan sistem mampu melayani masyarakat secara optimal. Namun, Mutia menegaskan akurasi data penerima menjadi hal penting dalam pelaksanaan digitalisasi bansos. Untuk memastikan hal tersebut, Kemkomdigi akan bekerja sama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Kemkomdigi dan BSSN akan melakukan pengujian melalui stress test dan load test terhadap sistem digitalisasi bansos. Pengujian tersebut bertujuan mengukur kapasitas layanan sekaligus memastikan keamanan sistem dan perlindungan data masyarakat. Baik, nanti-nanti dimanapun berada, masih kembali kita nikmati ya, Irama Nusantara ke ruang dengar Anda.

per RI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara karya Arini Tahtagati diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara karya Arini Tahtagati diterbitkan pada tahun 2019 dari RRI untuk Indonesia.

Masih kembali kami hadirkan informasi lainnya. Ketua Senat Serdikses Pimti Polri Angkatan 36 Kombes Doni Alexander menyebut karhutla masih menjadi tantangan serius, terutama saat musim kemarau di wilayah Samboja Barat, Kalimantan Timur. Menurut Doni, ancaman karhutla meningkat saat musim kemarau, terutama di wilayah dengan kawasan hutan, perkebunan, dan lahan gambut yang luas. Setiap memasuki musim kemarau, ancaman karhutla senantiasa meningkat, terutama di wilayah yang memiliki kawasan hutan, perkebunan, dan lahan gambut luas. Menurutnya, dampak dari karhutla itu tidak dapat dipandang ringan. Selain merusak ekosistem hutan dan menurunkan kualitas lingkungan, karhutla juga menimbulkan kabut asap berdampak pada kesehatan masyarakat. Menyadari besarnya risiko tersebut, Satgas Edukasi Karhutla Sespimti Polri Angkatan 36 memandang penting hadir langsung di tengah masyarakat Kecamatan Samboja Barat, Kalimantan Timur. Ia menjelaskan upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla tentu tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi perlu sinergi dan kolaborasi kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Baik sinergi dan kolaborasi pemerintah, kecamatan, dan desa, aparat keamanan seperti TNI dan Polri, instansi terkait lingkungan hidup dan kehutanan. Nah, ganti-ganti untuk itu Doni mengingatkan atau mengatakan Satgas Edukasi Karhutla Sespimti Polri Angkatan 36 mengidentifikasi secara mendalam wilayah-wilayah yang menjadi titik rawan kebakaran hutan, sehingga langkah antisipasi dapat dilakukan secara lebih terarah dan tepat sasaran. Kedua, merumuskan langkah-langkah strategis dan operasional dalam pencegahan karhutla, termasuk penguatan sistem deteksi dini, patroli terpadu, serta edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya membuka lahan dengan cara membakar. Ketiga, memperkuat koordinasi dan komunikasi antar lembaga dan antar pihak, agar apabila terjadi kebakaran, respon penanganan dapat dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan efektif. Keempat, menghimpun masukan, aspirasi, dan rekomendasi dari seluruh peserta sebagai bahan penyusunan program edukasi dan rencana aksi pencegahan karhutla. Ya, ganti-ganti dimanapun berada, itulah informasi-informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kembali kita nikmati irama Nusantara. Menjelang kita ikuti acara selanjutnya, dan sambil kita menantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar aja lah, mumpun tidak ada yang lihat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Jambi Siang Iko.

Ya, ganti-ganti kaum muslimin dan muslimat. Kini kita ikuti bunyi beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: ...99,24 RRI Jambi.
2: Jambi Siang Iko.

baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

RRI dengan esensi buku Daulat, Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Irfan Afifi dalam buku ini menekankan kebudayaan sebagai kata kerja, sehingga kebudayaan tidak hanya mengacu pada hasil dan produk-produk budaya atau praktik-praktik dan kebiasaan adat seperti songkok, rumah adat, tarian daerah, dan lain sebagainya. Kebudayaan berkaitan dengan usaha ataupun proses yang terhubung dengan nilai-nilai luhur penting kemanusiaan yang menuntut untuk terus-menerus ditingkatkan. Dalam mendefinisikan kebudayaan, Irfan Afifi banyak merujuk pada apa yang termaktub dalam serat Wedhatama, bahwa kebudayaan atau budaya adalah olah budi atau lelaku untuk terus-menerus menyelaraskan karsa atau raga kehendak, cipta fakultas pikiran, daya imaji, dan daya cipta. Jiwa tempat niat, tekad, dan dorongan terdalam, dan rasa bingkai kebijaksanaan dan kearifan, dorongan empati moral yang terdalam. Empat fakultas kemanusiaan tersebut ketika selaras, kendati membutuhkan proses-proses panjang dan tiada henti. Ujungnya akan termanifest dalam tata budaya, tata nilai, tata masyarakat, tata negara, juga tata adat. Hal ini begitu erat kaitannya dengan tujuan hadirnya agama, dalam hal ini Islam, sebagai penyempurna budi manusia. Dan empat fakultas dalam dimensi kebudayaan tadi sangat tidak asing dengan tahapan-tahapan yang ada pada terminologi tasawuf, dimensi estorisme Islam, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Sehingga dapat dikatakan pula, ajaran agama tak lain dari proses kebudayaan itu sendiri. Meskipun sayangnya, keduanya sering dihadap-hadapkan secara biner hari ini. Karena sejatinya seberapapun agung nilai-nilai agama yang dipeluk dan diyakini bersifat universal itu, ia tidak akan tergelar dalam realitas hidup jika tak membantu proses menjadi manusia yang bertalian dengan lokalitas sekitarnya. Demikian esensi buku Daulat Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

Ciloko Ada Jambi adalah ungkapan yang mengandung pesan, amanat, petuah, atau nasihat yang bernilai etik dan moral, serta sebagai alat pemaksa dan pengawas norma-norma masyarakat agar selalu dipatuhi. Isi ungkapan Ciloko Ada Jambi meliputi peraturan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya, dan kaidah-kaidah hukum atau norma-norma senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakatnya. Karena mempunyai sanksi, ungkapan Ciloko Ada Jambi dapat berupa peribahasa, pantun, atau petatah petitih. Ciloko Ada Jambi tidak hanya sekedar peribahasa, pepatah, petitih, atau pantun-pantun, tetapi lebih lagi dalam. Ciloko Ada Jambi merupakan pandangan hidup atau pandangan dunia yang mendasari seluruh kebudayaan Jambi. Ciloko Ada Jambi sebagai suatu filsafat yang dirumuskan secara eksplisit dalam peribahasa, dalam petatah petitih, ataupun di dalam pantun-pantun. Tetapi masih bersifat implisit yang tersembunyi dalam fenomena kehidupan masyarakat Jambi. Ciloko Ada Jambi adalah sarana masyarakatnya merefleksikan diri akan hakikat kebudayaan, pemahaman mendasar dari pesan dan tujuan dari sebuah kebudayaan. Ciloko Ada Jambi sebagai ekspresi bermakna ganda, yakni tidak terbatas pada struktur naratif yang tersurat, tetapi pada dimensi-dimensi yang tersirat. Teks Ciloko Ada Jambi tidak hanya dimengerti secara harfiah, tetapi harus ditafsirkan secara simbolik dan metafisik, yang mana tujuannya adalah untuk mencari makna yang hendak disampaikan lewat teks berupa konsepsi filosofis.

RRI dengan esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018. Melalui buku ini, pembaca mendapatkan informasi tentang asal-muasal suku Tidung. Arbain menelusuri arti kata Tidung supaya bisa mengidentifikasi asal-muasal orang Tidung. Tidung berarti bukit atau gunung. Jika Tidung artinya adalah bukit, mengapa orang Tidung lebih banyak menghuni dataran rendah dan pantai-pantai? Sementara Kayan yang artinya dataran rendah, kok malah sukunya sekarang lebih banyak berada di dataran tinggi? Arbain menemukan bahwa Islamlah yang menyebabkan pemisahan kedua suku ini. Orang Tidung yang memeluk Islam berangsur menuju pesisir. Sedangkan orang Kayan semakin menuju perbukitan di dalam. Artinya, suku-suku di wilayah utara Kalimantan ini sesungguhnya berasal dari etnis yang sama. Perjumpaan dengan budaya dari luarlah yang ikut berperan dalam menciptakan pemisahan suku. Selanjutnya Arbain memaparkan tentang Kerajaan Tidung. Ia membagi masa Kerajaan Tidung menjadi Kerajaan Tidung kuno abad 8 hingga 14 dan Kerajaan Tidung era dinasti Tidung Tenggara abad 15 hingga 19. Dalam buku ini dipaparkan raja-raja baik di era Kerajaan Tidung kuno maupun era dinasti Tenggara. Arbain juga menggambarkan luas wilayah kerajaan dari masa ke masa. Sayang sekali, buku ini sangat sedikit membahas bagaimana hubungan Kerajaan Tidung dengan Kerajaan Bulungan yang berjaya di era Belanda. Selain memberikan informasi tentang asal-muasal suku Tidung dan Kerajaan Tidung, buku ini juga memuat berbagai budaya orang Tidung. Di antaranya adalah agama orang Tidung pra-Islam, adat istiadat kelahiran, perkawinan dan kematian yang berakar kuat dari budaya pra-Islam, dan sistem pengobatan. Arbain juga memuat kearifan lokal masyarakat Tidung dalam menjaga alam, bahasa, pantangan, hikayat, teknologi yang pernah digunakan di masa lalu, kuliner dan permainan anak-anak. Sebagai anak negeri, Arbain sangat risau dengan surutnya kebudayaan Tidung dari gerusan budaya modern. Ia menyarankan upaya revitalisasi budaya Tidung sehingga bisa bersaing dan bersanding dengan budaya modern yang kian masif. Upaya revitalisasi yang diusulkan adalah mulai dari keluarga. Hendaknya keluarga-keluarga Tidung menggunakan kembali bahasa Tidung untuk percakapan sehari-hari di rumah. Selain digunakan di rumah, hendaknya bahasa Tidung juga dijadikan muatan lokal untuk proses pembelajaran di sekolah. Arbain juga mengusulkan penampilan kembali kesenian-kesenian Tidung dan memperkenalkan kebudayaan Tidung ke ranah dunia. Harus diakui mempertahankan budaya, khususnya kesenian, adalah sesuatu yang sangat berat. Kesenian yang dulu berkembang sebagai bagian dari budaya masyarakat, mungkin saat ini sudah hanya menjadi sebuah pertunjukan. Namun dengan upaya revitalisasi dan pengemasan yang sesuai dengan selera masyarakat modern, kesenian tradisional bisa tetap lestari di panggung modern. Buku ini adalah sumbangan yang luar biasa bagi masyarakat Kalimantan Utara dan orang Tidung khususnya. Sebab buku ini mendokumentasikan banyak aspek dari masyarakat Tidung. Semoga Arbain atau sejarawan muda Tidung tertarik untuk terus melanjutkan upaya menyingkap sejarah dan budaya Tidung. Demikian esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Ya, ganti-ganti dimanapun berada tentunya masih bersama Perempat Jambi ya. Nantinya kita akan ikuti acara selanjutnya, tentunya siaran budaya belajar Sumba bersama Perempat Bengkulu. Tetap bersama Perempat Jambi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
3: Perempat RRI, Suara Budaya Jambi.

0: Sosial, Rompat RRI Bengkulu.
1: Beragam informasi budaya dari Belajar Sumba. Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Dapat Anda ikuti di acara Siaran Budaya Belajar Sumba.
2: Selamat siang adik sanak galunyo, kita jumpa lagi di Siaran Belajar Sumba untuk hari Iko ya di Prompek Bengkulu adik sanak yo. Dan juga kita didengarkan di RRI Pro 4 Palembang, Lampung, Sungai Liat dan juga Jambi ya di sana. Untuk kesempatan siang hari Iko sudah hadir di studio Pro 4 Bengkulu ada Inga Seli Ratnasari, SPI, MSI, owner dari Seli Halal Halal Mart dan juga dosen UNIP. Sibuk nian Inga kok. Jadi cak mano Inga membagi waktunya kok antara menjadi pengajar dekek jualan kok. Coba Inga.
3: Iya. Jadi kalau dibilang hobi ya bilang tuh kan. Jadi
2: hobi berkegiatan.
3: Iya, hobinya berkegiatan, enggak mau diem gitu ya. Jadi kalau membaginya Senin sampai Jumat itu kalau sekarang ada WFH ya. Yeah. Senin sampai Jumat, Senin sampai Kamis itu berkegiatan di Universitas Bengkulu, mengajar dari pagi sampai sore, tapi nggak full juga gak gitu full. Kan. Nah, kebetulan saya juga mengajar di dosen kewirausahaan. Nah, jadi sambil sudah mengajarkan kita harus praktisi. Praktiknya ikutlah event-event. Bahkan tadi kita sebelum kesini kita juga buka stand tuh Seli Halmat di acara wisuda Universitas Bengkulu. Jadi karena memang ya tadi kan bagaimana membagi waktunya kita ngajak mahasiswa, kemudian juga ya teman-teman yang memang bidangnya kewirausahaan, apalagi sekalian. Jadi seperti itulah kalau kan sangat seneng gitu ngelakuinnya.
2: Jadi itu sambilan, jadi itu tidak perlu ado yang maksudnya tuh tidak perlu ado yang kayak harus misal sejam ngajar atau mungkin dua jam ngajar. Jadi itu sambilan.
3: Jadi kalau dibilang waktu 24 jamnya bisa dibagi-bagi di manajemen.
2: Hebatnya ndak ini kok ndak. Jadi kalau misal nih untuk di cemilan-cemilan untuk Enggano bahan bakunya Inga sendiri yang ke situ atau memang ada ikonyo distributornya langsung?
3: Iya, jadi ceritanya nih dosen ini kan ada tridharma perguruan tinggi. Oh. Ada penelitian, ada pengabdian, ada pengajaran.
2: Sekalian lagi.
3: Jadi kegiatannya itu kan pengabdian kepada masyarakat tuh, Mbak. Jadi pengabdian kepada masyarakat. Dulu saya sebenarnya asalnya tuh bukan dari Bengkulu. Jadi asalnya dari Sumatera Selatan. Lama di nggak ngajar di Palembang, tapi aslinya Lahat gitu kan. Pas pengabdian masyarakatnya itu kata teman bilang gini, kalau ke Bengkulu jangan nggak main ke Enggano katanya. Jadi memang ketika ada pendanaan dari kementerian disuruh mencari daerah yang mau dilakukan pengabdian, kita pilihlah Enggano. Nah ternyata memang Enggano punya sumber daya alam perairan yang luar biasa gitu kan. Ternyata ada masalah tapi di Enggano. Salah satunya adalah ikannya itu belum banyak yang diolah. Kemudian juga hasil pertaniannya seperti pisang itu juga belum banyak diolah. Mungkin digoreng saja, dibakar atau hal-hal seperti apa. Di pengabdian itu berdasarkan penelitian, Mbak. Penelitiannya tadilah yang kalau kita bilang yang awalnya tidak awet, ini kita awetkan dengan pengawet-pengawet alami. Nah, pengawet alami inilah yang bisa meningkatkanlah kualitas. Alhasil dipilihlah dari berbagai macam tadi, ada ikan asin, ada ikan asap, dan ini yang terbaru di tahun ini kita ada keripik pisang.
2: Misalnya sekiranya bisa ikolah ada maksudnya tuh bisa diawetkan kayak bahan-bahan alami
3: tadi. Betul. Ini semuanya bahan alami. Jadi mungkin Mbak Vivi ada namanya kecombrang. Unji. Kita bikin
2: sambal
3: serbuk.
2: Sambal kecombrang biasanya.
3: Sambal kecombrang. Tapi ini kita serbukkan, kemudian kita rendam, kita lakukan di ikan asin sama di ikan asap. Kalau gambir, nah itu juga gambir. Gambir juga bukan bahan kimia sintetik, itu juga
2: gambir itu untuk nyiri.
3: Betul. Jadi untuk nginang, untuk nyiri. Jadi ikan asin saya atau ikan asap saya kalau direndam pakai gambir itu berpotensi nguatin gigi.
2: Oh gitu.
3: Karena bisa ngambat bakteri Streptococcus mutans kalau di penelitiannya.
2: Jadi sambil nyelam minum air ceritanya
3: tuh ya. Tapi jangan kelelep.
2: Kita bisa berenang kan?
3: Bisa.
2: Bisa, alhamdulillah aman.
3: Aman. Dengganu berenang.
2: Iya aman gitu udah. Jadi untuk adik sanak galonyo, memang di hari Iko kita temanya cemilan Enggano enak, unik dan juga punya potensi jadi oleh-oleh khas Bengkulu. Jadi kita didengarkan juga kok ingat di siang Iko di RRI Palembang, untuk di RRI Sungai Liat, di Jambi juga, di Lampung gitu. Mungkin untuk adik sanak yang segalonyo yang ndak singgah ke Bengkulu gitu kan, mungkin mampir, bisa mampir ado Iko nyo dak tokonyo ingat kok.
3: Ya, kalau kita memang lebih fokus itu ke toko online.
2: Oh, toko online.
3: Tapi kalau mau ketemu tadi, kemarin kan bikin stand di RRI.
2: Ya,
3: kemudian wisuda kita selalu ada.
2: Ya.
3: Kemudian juga kita tapi kalau memang mau berkunjung itu kita di Perumahan Unip.
2: Iya,
3: tokonya.
2: Bisa dicek Instagramnya, ini di mana?
3: Sally Halalmat.
2: Sally Halalmat. Ya, adik sana bisa tengok aja di situ untuk pemilihan cemilan-cemilan yang berasal dari Enggano.
3: Iya.
2: Tahu juga apa adik sana yang dari Palembang kok tadi, yang Lampung dan lain sebagainya, ndak mampir juga ke Enggano misalkan kan. Tapi juga untuk apa cemilan cemilan kok adik sana ya, untuk cemilan-cemilan yang ada di Sally Halalmart kok baru ada apa kok namanya kok
3: ikan asap,
2: ikan asap,
3: ikan asin,
2: ikan asin,
3: kemudian pisang, keripik pisang,
2: keripik pisang, baru tiga produk ya Inga.
3: Kalau untuk Enggano.
2: Oh, kalau untuk Enggano. Oh, yang lain ada.
3: Ada.
2: Ada banyak ya. Ada banyak untuk dari Bengkulunya.
3: Bengkulu.
2: Misalnya apa tuh?
3: Nah, sekarang
2: Pendap. Di
3: tahun. Pendap ada.
2: Oh, Pendap ada.
3: Pendap ada.
2: Pendap ada.
3: Kemudian juga dari Seluma.
2: Dari Seluma.
3: Ada keripik pisang. Keripik pisang, sorry. Keripik ikan.
2: Oh, keripik ikan. Ikan.
3: Oh. Nah, kemudian ada abon ikan.
2: Ada abon ikan.
3: Ini juga ada ikan asap sama ikan asin juga.
2: Oh. Jadi banyak pilihan.
3: Banyak pilihan. Jadi memang mengelola UMKM atau membina UMKM yang saya bina di penelitian atau di pengabdian.
2: Oh gitu.
3: Iya.
2: Jadi belajar langsung praktek ini.
3: Iya, betul.
2: Luar biasa sekali. Tapi apa kesulitannya ingat untuk apa cemilan apa tuh mendapatkan bahan bakunya dari cemilan-cemilan dari Enggano.
3: Oke. Jadi Enggano ini tadi saya bilang sumber daya alamnya tuh berlimpah.
2: Banyak,
3: tapi memang musiman. Nah, terutama kayak ikan asap sama ikan laut itu kan ikannya hasil tangkapan.
2: Iya.
3: Jadi mereka ini katanya kami bisa memproduksi sampai berpuluh-puluh kilo. Tapi ketika saya pesan, tolong kirim ya ke Bengkulu 20 kilo. Maaf lagi banjir. Maaf ikan tidak ada. Nah, itu yang jadi hambatan. Alhasil ya kita tunggu banyak dulu baru bisa. Nah, kalau yang pisang kata mereka insya Allah, kalau untuk pisang mereka bisa terus-menerus mensuplai. Tapi ada lagi hambatannya. Karena itu kita memang memilih Royal Banana. Ini pisangnya ini kan tidak pakai gula. Jadi digoreng, jadi pisang yang betul-betul matang, kemudian kita goreng tanpa penambahan gula. Nah, artinya kan kesulitannya kita harus betul-betul memilih pisang yang benar-benar matang.
2: Iya, benar-benar.
3: Dan tidak langsung banyak. Nah, itu juga.
2: Jadi memang bahannya kok tidak ada tambahan gula, cuma dari manisnya dari pisang.
3: Betul, ya, betul.
2: Dari pisang gitu.
3: Oh, ini bahkan terbarunya kita udah BPOM halal.
2: Oh,
3: jadi bisa aman dan bisa dikirim ke luar negeri juga.
2: Oh, lah kemana nyoko ingat luar negerinya?
3: Jadi kalau ceritanya gitu ya, di Enggano itu kan ada kalau bilang orang luar ya. Jadi kemarin pernah cicip orang apa namanya dari Amerika, Australia, tapi yang memang berkunjung. Nah, kemarin juga kita pernah diskusi sama anak mahasiswa dari Thailand, itu juga coba, sama dari Pakistan. Program dari Universitas Bengkulu dan Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
2: Iya. Gitu. Jadi lakmono-mono
3: Cemilan Enggano.
2: Jadi ada rasa apa dak ada rasa bangga juga dak Inga ya,
3: iya,
2: kita sebagai orang Bengkulu dan mungkin memang Inga bukan orang asli Bengkulu ya,
3: iya,
2: tapi kan masih stay-nya di Siko kan,
3: iya di Siko,
2: tapi ada dak rasa bangganya juga kan,
3: betul.
2: Gitu kan. Berapa lama Inga di Bengkulu?
3: Di Bengkulu masuk 3 tahun sebenarnya.
2: Oh iya baru nih, baru sekali.
3: Tapi sangat tertarik dengan sampai kuliner tertarik, Bengkulu.
2: Ya. Udah bisa memperkenalkan cemilan Enggano gitu,
3: yeah,
2: sampai luar negeri. Gitu. Itu ada kesulitannya nggak kemarin nggak?
3: Hmm. Jadi kalau dibilang kesulitan kan orang, kita biasa kasih tester dulu. Kalau belum tester, contoh kan kayak gambir. Gambir kan orang identiknya rasa pahit atau sepat katanya, karena untuk ngiwak-ngiwak gitu ya. Tapi kita informasikan, kita kan direndam, dimarinasi dengan waktu dan konsentrasi yang sesuai. Nah itulah yang kalau kita bilang tidak merubah rasa, tapi bisa meningkatkan kualitasnya. Itu jadi harus dikasih tahu dulu, diinformasikan dulu. Bahkan kalau di sini kan saya tuh ada Instagram barunya juga. Di smart packagingnya ini ada oleh-oleh khas Enggano. Jadi cita-cita saya nanti orang langsung ke sini pusatnya Enggano. Gitu. Bisa didapatkan di Enggano dan bisa didapatkan di Bengkulu.
2: Masya Allah.
3: Iya.
2: Untuk pembuatannya, untuk apa namanya tuh pembuatan apa kok namanya ada ikan asap ya?
3: Iya.
2: Ikan asapnya kok harus ada kriterianya juga.
3: Iya. Iya. Jadi kita kan tadi ya dari penelitian kan harus punya bahan baku yang fresh, harus segar. Nah artinya memang kita pilih kan ikan yang hidup kalau untuk ikan asap. Kemudian, nah ini juga jadi permasalahan. Kenapa?
2: Ikan apa aja biasanya?
3: Kalau ikan di ikan asin kita biasanya ikan kerapu, ikan bayem kalau bahasa orang Enggano gitu ya, ikan tembakang. Itu bahasa daerah di sana. Nah kalau untuk ikan asap seperti itu, kita tergantung hasil tangkap sebenarnya kalau di Enggano. Kadang ukuran yang besar, kadang ukuran yang sedang gitu.
2: Nah untuk pembuatannya sendiri, ingat Pak, itu emang ada yang ngerjain atau mahasiswa tuh lah?
3: Nah, jadi kegiatan ini kolaborasi dengan mahasiswa, kolaborasi dengan Poklaksar, kelompok pengolah pemasar di Enggano. Jadi kita universitas, kalau bilang stakeholder juga bantu, pemerintah dinas, kemudian juga tadi universitas mengajak mahasiswa. Jadi semuanya support, jadi tidak hanya sendirian.
2: Iya, benar-benar. Makanya tadi tuh sudah ke luar negeri kok tadi.
3: Iya, ya, dibawa ya. Iya, jadi kalau kita bilang dibawa. Atau dicobakan sama orang-orang yang mampir gitu.
2: Iya, maksudnya lah berjalan lah
3: gitu. Iya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah lah nyicip ya.
3: Ini umroh saya bawa.
2: Berarti udah masak nih sebenarnya.
3: Belum. Sebenarnya kalau kita bilang ikan asap ini sudah masak. Kalau dia baru mateng bisa dimakan.
2: Bisa dimakan.
3: Tapi kalau kita dalam penyimpanan lebih enak dimasak lagi.
2: Enggak, masaknya gimana? Maksudnya di sekedar dipanaskan atau memang digoreng atau memang ini?
3: Kalau ikan asap disarankan tuh pakai gulai.
2: Oh, di dalam gulai.
3: Di gulai dipindang. Itu kalau katanya saya bilang tuh orang gulai dusun ya?
2: Iya.
3: Dikasih unji juga, terong.
2: Wis, mantap itu.
3: Tebu apa tuh yang tebu telur.
2: Iya. Jadi Inga bawa ini sambil masak umroh ngegulai.
3: Ngegulai. Mempromosikan.
2: Oh iya benar.
3: Mempromosikan.
2: Iya.
3: Atau oleh-oleh buat temen yang tinggal di Riyad, ada temen.
2: Masya Allah, dikasih lah ya. Jauh bawanya kan. Tapi kira-kira berapa lama untuk tahannya? Nah, dia kan gak pakai bahan-bahan pengawet yang kimia gitu kan ya. Dia kan bahan pengawet yang alami.
3: Betul. Jadi kalau sama ya, kalau kita di SNI, kalau standar produk, memang ada standar kadar air. Jadi kita memang untuk ekspor, kalau kita kirim keluar, kita cari yang kadar airnya benar-benar di bawah 20% dalam penelitian. Tapi kalau memang orang mau langsung makan, ya kita gak apa-apa di bawah 60%, jadi semi-semi basah. Nah artinya kalau awetnya berapa lama, ya bisa berbulan-bulan. Iya, tapi kalau memang khawatir tetap dimasukin kulkas juga tidak masalah.
2: Tapi sebelum bentuknya kayak sekarang, packagingnya, kok kan ya, pasti ada apa trial and errornya juga.
3: Betul.
2: Nah berapa lama supaya maksudnya itu berapa lama sampai jadi kemasan yang cantik seperti ini.
3: Jadi kalau sebenarnya kalau cerita saya S1-nya penelitian tentang pengawet. Jadi memanfaatkan cangkang udang itu dijadikan pengganti formalin. Nah, namanya kitosan. Makanya di sini ada juga kitosan. Nah, pas S2 saya mengambil penelitian introduksi gambir ikan asap di Sumatera Selatan. Nah, tapi kalau untuk artinya dalam penelitian itu kami menemukan perlakuan terbaik, Mbak. Nah, sudah dapat perlakuan terbaik, sudah didapatkan langsung dibuat kemasan. Jadi kalau sebenarnya dari 2017-an gitu kan. Tapi kalau untuk menjadikan dia produk ini kurang lebih ya 1 tahunan lah.
2: Dia cantik seperti ini.
3: Iya. Itu 1 tahunan. Ini ya. Ini pendanaan dari kementerian. Itu kita didanain itu tahun lalu. Yang di Seluma tahun ini. Iya.
2: Berarti memang benar-benar berjalannya ikan asap ini setahunan ini ya?
3: Iya, setahun 2 tahun lah, masuk 2 tahun.
2: Masuk 2 tahun ya.
3: Karena memang baru masuk 2023 kan di Bengkulu.
2: Barengan atau ini duluan? Ikan asin dulu atau ikan asin?
3: Kalau ikan nasi sama ikan asin berbarengan.
2: Oh, berbarengan.
3: Ini yang ini. Yang new.
2: New
3: release.
2: Newbie.
3: Iya.
2: New release ya. Aku sempat cicip juga adik sana kemarin.
3: Enak.
2: Alhamdulillah. Nah, untuk adik sana galonyo yang enggak pesan juga atau mungkin lagi berkunjung ke Bengkulu misalkan, ingin penasaran rasa daging asap apa ikan asap sama ikan asin atau juga apa
3: keripik pisang lah,
2: pisang karamel kok. Boleh langsung aja di Instagramnya mana ingat?
3: Sally Halalmat atau boleh juga tuh oleh-oleh Enggano
2: juga bisa yo. Jadi memang untuk cemilan Iko kok, untuk cemilan Enggano kok di Bengkulu mungkin lah banyak juga dak ingat ya.
3: Iya.
2: Dulu-dulunya mungkin lah banyak.
3: Ada.
2: Juga, ya. Tapi yang kemasan yang udah jadi kemasan yang seperti ini tuh mungkin agak Iko ya. Enggak, maksudnya itu satu-satu masih satu-satu.
3: Iya, sama kita gitu, udah ya. Karena dari penelitian kita ada nutrition fact-nya.
2: Oh.
3: Jadi
2: iya.
3: Ada jadi analisis ada, gizi.
2: Jadi iya. Itu memang lah lengkap.
3: Iya.
2: Ya, jadi kita udah usah khawatir
3: iya.
2: Gitu kan. Tinggal menikmati saja.
3: Betul.
2: Tapi dalam satu kemasan ini untuk ikan asap Iko ingat ada berapa gram?
3: 250 gram.
2: 250 gram itu seperempat ya?
3: Iya, seperempat. Ukuran ini seperempat.
2: Seperempat?
3: Diproduksi
2: setiap hari kah?
3: Kalau dibilang setiap hari, memang tadi tergantung. Kalau karena ada di Enggano, ya? Ada ikan. Dan kita juga bekerja sama kan yang orang sering ke Bengkulu. Jadi dikirim melalui kapal. Iya.
2: Jadi untuk apa... ikannya sendiri itu tidak tiap hari datang gitu ya?
3: Iya, tidak tiap hari datang. Jadi saya langsung pesen berapa puluh kilo dikirim gitu.
2: Jadi di freezerin dulu ya?
3: Iya, di freezer. Sebenarnya nggak di freezer, langsung di dipakum.
2: Oh, di vakum.
3: Kemudian kita letakkan di kemasan.
2: Oh, ini di dalamnya ada di vakum lagi ya?
3: Iya, di vakum. Atau sebenarnya tidak mesti vakum pun bisa. Tapi kalau mau agak lebih lama harus divakum.
2: Iya benar.
3: Iya.
2: Karena tadi kan Inga bilang kan tadi bisa tahan berbulan-bulan.
3: Iya.
2: Kan? Asal jangan masuk angin gitu.
3: Iya kan? Betul.
2: Makanya di ini ya. Apa tuh divakum. Di dalamnya gitu. Nah, untuk pengemasannya misal ada yang mesen gitu kan, ada mesen untuk ke luar daerah gitu. Untuk pengemasannya seperti ini aja atau ada ditambah es batu gitu?
3: Oh enggak, kita enggak pakai es batu. Ini aman. Jadi ya? Di kardus biasanya.
2: Oh, jadi di kardus biasa.
3: Karena Sally Halalmat ini bukan cuma produk ini, kadang orang tuh kan mesennya macam-macam. Jadi dalam satu kotak bervariasi.
2: Kalau daerah Indonesia lah jauh paling jauh kemana?
3: Kalau paling ya Jakarta, Palembang, kemarin juga pernah ke Kalimantan gitu ya. Pemesanan lagi, tapi emang sering di Palembang sama Jakarta.
2: Udah ada pelanggannya kah di tiap bulannya atau gimana?
3: Ada.
2: Oh ada. Reseller nih.
3: Kalau reseller memang kita masih belum banyak ya, tapi memang pelanggan-pelanggan yang sudah tahu, mau coba. Atau tadi event-event biasanya.
2: Oh iya.
3: Iya, karena tadi ada agak berbeda kan dengan ikan asap, ikan asin, atau pisang pada umumnya gitu lah tadi. Jadi kualitasnya yang kita utamakan.
2: Iya. Nanti kalau misalkan ikan asin ini, dicuci aja terus langsung digoreng gitu.
3: Iya, betul.
2: Enggak ada yang rendam dulu sehari semalam.
3: Enggak usah. atau memang apa namanya tadi kan tergantung kita deh nggak terlalu ini kita pilih juga kan kadar garamnya yang standar jadi tidak terlalu asin bahkan kita juga ada yang request tidak pakai garam misalnya ikan kering itu juga bisa kita buat di Engganu.
2: Jadi itu emanglah sehigienis mungkin dan dengan bahan-bahan yang emang Eko apa namanya itu bisa bikin ikan kok tadi kok bisa awet kayak bahan-bahan pengawet alami kok tadi
3: dah ini. Iya, betul.
2: Itu lah aman ada BPOM-nya juga
3: gitu
2: kan. Lah ado.
3: Halal-halal.
2: Halalnya juga gitu kan. Kalau mungkin kurang percaya juga nah datanglah ke rumah Inga.
3: Iya, bisa.
2: Masak bareng kita.
3: Boleh.
2: Nah, nanti kita balik lagi untuk Desa Anak Galonyo yang masih penasaran, kita kalau masih cerita-cerita lagi tentang cemilan Engganu kok ya. Jadi jangan kemana-mana pokoknya di Siko aja di Perempat Bengkulu Suara Budaya Bengkulu.
4: Di, ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
5: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
4: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
5: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama M-Banking kan?
4: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
5: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan M-Banking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
4: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
5: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan.

0: tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti shelter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beberapa hal yang bisa kita lakukan saat menghadapi kemarau. Hindari keluar ruangan saat matahari sedang terik-teriknya antara jam 11 sampai jam 1 siang. Kalaupun terpaksa keluar rumah, usahakan membawa perlindungan seperti payung, jaket, atau kendaraan yang ada perlindungan atapnya. Pergunakanlah baju yang berbahan kain yang bisa menyerap keringat dan lembut agar kita tidak merasa gerah dan tetap nyaman. Hematlah air walau kita butuh banyak air, tapi pergunakanlah dengan semestinya saja. Jangan suka menebang pohon yang sudah tumbuh di sekitar lokasi tempat tinggalmu, hanya alasan malas membersihkan dedaunan yang gugur di bawahnya. Hindarilah hal-hal yang dapat memicu adanya kebakaran, baik itu kebakaran rumah maupun kebakaran lahan. Musim kemarau terjadi ketika angin berhembus dari daratan Australia ke Indonesia. Benua Australia adalah daratan yang sangat luas. Udara di atas benua Australia pun mengandung sedikit uap air, maka dari itu ketika angin dari benua Australia berhembus ke Indonesia, angin pun membawa sedikit air. Oleh karena itu, musim kemarau pun sering juga disebut musim kering. Daerah Indonesia bagian timurlah yang mengalami musim kemarau lebih dulu, baru disusul Indonesia bagian barat.
1: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Bengkulu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda masih di acara siaran budaya Belajar Sumba.
4: Dari sana kita balik lagi di siaran Belajar Sumba untuk hari ini. Masih bersama Inga Selly dan masih ngebahas cemilan Enggano. Enak, unik, dan punya potensi jadi oleh-oleh khas Bengkulu. Nah, Inga, kan tadi sudah dibahas juga untuk

0: apa beberapa produk-produk Inga Seli Halal Mart ini, ada cemilan Enggano dan juga cemilan-cemilan lainnya untuk dari Bengkulu, dari Bengkulu, banyak yang lainnya. Nah, untuk adik sana yang mungkin dari Palembang, Jambi, Lampung atau Sungai Liat yang mau berkunjung ke Bengkulu, mungkin membeli cemilan-cemilan, mungkin udah bosan sama yang namanya kue baitat kan, kue baitat atau mungkin pendap mungkin ya, atau mungkin juga oleh-oleh Bengkulu lainnya kayak kerupuk gurita. Mungkin ada mau yang lain untuk cemilan-cemilan dari Enggano gitu kan. Nah, kalau Enggano ini kan juga bagian dari Bengkulu ada di sana ya. Ada cemilan dari Inga Seliko, ada cemilan yang namanya keripik pisang karamel. Ada juga ikan asap Enggano. Nah, ada juga ikan asin Enggano namanya ya. Jadi itu untuk prosesnya sendiri tadi udah diceritakan juga nih sama Inga gitu kan. Memang setiap hari ada produksi ya Inga ya, untuk ikan asap sama ikan asin, keripik pisangnya juga setiap hari.
1: Setiap hari. Tapi tadi kan kita by request sama tergantung sumber daya
0: Iya. Nah, ada kan kemarin katanya kapal yang enggak bisa itu, nah itu di mana?
1: Oh iya.
0: Ada kan yang terkendala, terkendala kapal enggak bisa ini ya, enggak bisa ngetem. Enggak bisa ngetem. Mangkal.
1: Iya.
0: Mangkal ya?
1: Iya, mangkal kali ya.
0: Karena kan
1: enggak jalan lah ya.
0: Datarannya ini dangkal katanya gitu kan, enggak bisa kayak gitu.
1: Iya.
0: Jadi katanya banyak tuh pisang-pisang yang busuk, pisang-pisang yang enggak bisa kesini dulu gitu kan. Nah, kemarin gimana, Inga?
1: Jadi memang betul gitu ya, ada berita seperti itu. Ya lagi-lagi ya, kemarin kalau saya bilang tuh ya pisang berharga sebenarnya, tapi kalau di situ kayak enggak ada harganya. Kenapa saya bilang? Ya harganya murah. Mudah didapat, tanamannya banyak. Nah, tapi memang salah satunya kan transportasi untuk ya memang salah satu hambatan lagi dalam olahan Enggano itu adalah transportasinya. Ya sempat kata Mbak tadi kan kalau ada yang terhambat sehingga tidak terkirim. Itu betul, sempet katanya ya, tapi saya tidak terlihat secara langsung, katanya saking marahnya masyarakat tuh dibuang ke laut gitu kan. Tapi sebenarnya dari Universitas Bengkulu gitu ya, kita tuh bekerja sama kan tadi dengan kelompok UMKM. Contoh misalnya kita ada Latun ya, kemudian juga ada RR Zakaria yang memang khusus. Nah, kita tuh sudah kalau kita bilang kita membantu atau bekerja sama lah, ada pemberian alat. Kalau ikan asap kan saya kita kasih lemari asap. Kemudian juga nanti juga ada program soal penggunaan sinar matahari. Kemudian juga ada alat pengeringan. Nah, itu kita sebenarnya kalau mereka tidak bisa dikirim dalam bentuk segar, itu bisa dibuat menjadi tepung pisang.
0: Oh, gitu.
1: Iya. Artinya kan itu bisa tahan lama dan bahkan tidak perlu ya pakai truk-truk yang dikirim seperti itu. Itu sudah diupayakan sebenarnya. Tapi memang ada beberapa hambatan tadi masih terjadi gitu.
0: Jadi kemarin sempat terputus juga nih Inga bikin cemilan Enggano, apa enggak? Apa udah
1: stok
0: gitu?
1: Kalau stok ada, tapi memang sempat ya agak kesulitan. Misalnya saya pesan, oh belum ada. Ya artinya kita tunggu dulu. Itu sih memang menjadi hambatan. Tapi karena ya tadi ya mungkin kita harus promosi dan memperkenalkan terus. Dan saya adanya tuh kayak di event-event tertentu, insya Allah bakal ada terus gitu. Walaupun ada beberapa hal kesulitan.
0: Tapi kalau lah seperti itu, Inga, apa sih tips dari Inga kalau misalnya juga kok ada adik sana lainnya yang ada usaha yang seperti ini gitu.
1: Apa sih
0: tipsnya dari Inga gitu?
1: Satu, kata saya bilang kan, branding itu penting, nomor satu gitu kan. Yang pertama ya kualitas. Ya kualitas produk itu harus kita utamakan. Artinya apapun banyak produk yang sama, tapi kalau kualitas kita berbeda dan punya keunikan, tadi kan ada unik gitu kan, pasti orang carinya produk kita. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah kita harus memanajemen. Bagaimana produk kita tadi, kalau dibilang kan banyak yang menanyakan, tapi kita selalu tersedia, itu juga.
0: Iya.
1: Kan gini juga, kita tuh dagang sesuai pasar. Bukan berdagang suka-suka kita. Jadi ketika orang tidak menanyakan, berarti lagi free tuh, lagi nggak ada. Tapi ketika orang bertanya, kita sudah siap sedia.
0: Iya. Apalagi cemilan yang memang dibeli orang ini kapan ingat, kapan kesini aja gitu.
1: Iya.
0: Kan? Cemilan-cemilan untuk oleh-oleh gitu
1: iya,
0: kan.
1: Iya betul.
0: Kapan orang berkunjung aja nih. Gitu
1: iya.
0: Kan? Jadi itu tadi lah guys, ingat harus ada mungkin kayak misal agak 3 bungkus, agak 5 bungkus lah, ada
1: untuk tersedia. Di,
0: lah ada ready gitu iya. Kan. Tapi pernah ada ingat untuk nggak ada sama sekali untuk pesanan gitu, untuk yang beli gitu.
1: Oh gini. Maksudnya tidak ada yang pesan gitu ya? Nah alhamdulillah tuh, ada terus. Tapi tadi kan variat, karena produknya beda-beda. Jadi, nah ini juga tips mungkin ya, ketika orang bertanya, ada ini nggak? Kita nggak ada. Terus bilang, ini enak juga loh gitu kan, ini juga asli Bengkulu, rasanya enak ini. Atau lagi biasanya saya kasih tester, oh ya deh saya mau. Itu juga tips itu sebenarnya. Jadi terlihat
0: iya,
1: terlalu ada dengan produk-produk lainnya gitu.
0: Iya. Kalau misalkan gak ada yang lain ya kita tawarin yang ada, yang ada gitu kan. Tapi mungkin next bisa ini apa, bisa dipesan gitu.
1: Betul.
0: Open PO dulu.
1: Open PO, iya betul. Itu kita open PO. Kita list dulu, kalau udah banyak baru kita lakukan.
0: Iya benar-benar ya.
1: Dan
0: juga untuk adik sanak galonyo yang masih penasaran untuk rasa, untuk ingin mencoba, enggak ingat ya bisa di DM aja di Instagramnya tadi di Seli Halal Mart. Bisa di DM aja, atau mungkin yang lagi di perjalanan nak ke Bengkulu misalkan kan kita kan juga didengarkan di Palembang, Lampung, Sleman, Jambi. Kalau misalkan perjalanan ke Bengkulu, misalkan kalau nak becarian oleh-oleh, nah bisa langsung aja ke Inga Seli ya. Dan Inga, menurut Inga koda untuk apa, selain juga cemilan koyo, cemilan Enggano, apalagi sih yang berpotensi lagi di Enggano gitu.
1: Oh iya, nah tadi saya cerita juga ya, kami kemarin ke UMKM di desa, salah satu desa di Enggano. Jadi kan ternyata tadi sudah ikannya udah nggak diragukan ya, banyak sumber daya. Pisang juga, kalau emping lah itu juga emping melinjo. Nah saya nggak bawa tuh ya, kayaknya ada juga emping melinjo. Nah itu juga bisa berpotensi. Terus pisang tadi, tepung pisang. Nah kita bahkan ini lagi soon, mudah-mudahan lancar pengurusannya. Itu ada diekspor juga tuh daun pisang.
0: Daun pisang
1: bahkan di UMKM itu juga ada kelapa, buat minyak kelapa. Di Enggano tuh banyak kelapa. Ada minyak kelapa, VCO, Virgin Coconut Oil, Kopra, dan lain-lain. Briket, akhirnya bikin briket.
0: Nah itu tadi itu apa? Daun pisang tuh mahal di luar negeri itu nggak?
1: Iya, betul.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Karena mungkin di sana memang orang mata pencariannya ini kali ya, berkebun ya, makanya nanam pisang gitu.
1: Iya,
0: di
1: Enggano.
0: Terkenal kan memang pisang Enggano nih, pisang Enggano enak-enak gitu kan.
1: Betul-betul, saya juga kan awal-awal emang apa bedanya gitu kan, betul. Tapi ternyata emang emping melinjuknya tuh berbeda.
0: Oh emping juga beda?
1: Beda.
0: Pisang juga
1: beda. Jadi kalau dibilang, kalau kata orang tuh, kan kalau di sini hama itu di darat mudah, itu kan dia harus nyebrang dulu ke pulau, bercandanya gitu ya. Jadi nyebrang pulau, jadi gak ada hamanya, makanya kualitasnya bagus. Tapi kalau mau tahu lebih, tanya orang pertanian ya.
0: Orang-orang di sana kali ya, gimana bisa menghasilkan pisang yang enak katanya kan, pisang Enggano. Itu kan terkenal ya, pisang Enggano kan. Dan empingnya juga gitu kan. Tapi setahu aku sih, kalau aku sih enak dan enak banget
1: enak,
0: sih. Kalau
1: cuma dua itu ya, aman berarti.
0: Kalau makanan aman berarti kan. Tapi memang di Bengkulu sendiri kan memang terkenal ya, ini pisang Enggano nih.
1: Iya.
0: Kan? Kalaupun di pasar juga kadang-kadang kita beli apa gitu, ini agak agak beda harganya, ini pisang Enggano.
1: Betul.
0: Gitu. Makanya kadang gak tahu bedanya gitu, karena sama-sama enak aja gitu kan. Nah mungkin kita bisa angkat dulu kok telepon mungkin dari kawan-kawan yang lain di luar Bengkulu. Halo, Oh mati. Dicoba aja lagi ya. Dicoba lagi untuk adik sana galonya yang nelpon di 0736-7321994. Atau boleh line WA 0811-7816-544. Atau boleh juga DM kita di Instagram di Pro4 Bengkulu. Yang mau tanya-tanya mungkin di mana nak dapekannya, cak mana cara dapekannya gitu kan. Nah soalnya saya lah nyicip tuh untuk keripik pisang. Enak. Dan juga untuk Inga sendiri, apa yang seberapa sih peluangnya untuk cemilan Engganoko bisa menjadi produk unggulan Bengkulu, misalkan nantinya gitu.
1: Iya, iya. Jadi saya tuh optimis gitu ya. Jadi waktu juga melamar di Universitas Bengkulu ditanya, apa tujuanmu di menjadi dosen Universitas Bengkulu? Saya dengan tegas bilang, di Bengkulu ini punya kuliner-kuliner otentik lah, yang khas gitu, unik tapi baik untuk kesehatan juga gitu ya. Kayak pendap, sebenarnya di Sela Halmat juga ada pendap, ada baita dan lain-lain juga gitu kan. Tapi memang perlu ada branding atau menginformasikan. Jadi kalau di Palembang tuh pempek, orang pada empek-empek gitu kan. Nah kalau pendap juga udah tahu sih, tapi masih saya baru tahu pendap tuh di sini gitu kan. Nah terus yang lain-lain ini kan sebenarnya bisa diproduksi di Bengkulu. Nah artinya kalau dibilang prospeknya sangat luar biasa sih, bisa dijadikan oleh-oleh khas Bengkulu.
0: Iya benar-benar ya. Kita coba dulu ya Inga ya. Halo,
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana?
2: Mas Sisi di Palembang.
0: Sisi di Palembang, apa kabar? Nah Inga,
1: orang Palembang.
0: Orang Palembang nelpon. Apa cerita?
2: Mau tanya nih, yang daun pisang tadi itu gimana cara pembuatannya tuh?
1: Daun pisang. Daun pisang.
0: Maksudnya? Dikirim?
2: Ya, ini apa kalau
1: usaha.
2: cara bikinnya tuh, terus kalau memesan itu gimana caranya?
0: Memesan, ngirim ke Palembang maksudnya?
2: Ya, itu berapa hari proses pengiriman itu?
0: Gitu. Iya. Udah, itu aja Sisi?
2: Ya, kalau keripik-keripiknya aku sudah pernah makan.
0: Enak nggak?
2: Lumayan, luar biasa enak.
0: Masya Allah. Pesan lagi dong.
2: Kamu kan pecinta keripik.
0: Iya, sama kita. Tos dulu. Oke, terima kasih ya.
2: Oke, terima kasih Mas. Mau bertugas sama.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana caranya nih Inga untuk kalau misalkan yang Sisi tadi di Palembang mesen apa? Daun pisang tadi ya. Mungkin bisa dipaketkan
1: kali ya. Jadi sebenarnya kalau daun pisang itu kita untuk luar negeri gitu ya. Kalau di Palembang kayaknya banyak daun pisang gitu ya. Tapi
0: mungkin maunya yang beda gitu ya.
1: Jadi kalau sekarang kita kan kerjasama dengan antarjemput juga. Nah rata-rata kalau pakai kargo gitu-gitu kita 2 hari 3 hari sampai. Atau kalau memang mau lebih cepat tuh naik travel. Itu travel 1 hari sampai sore sampai subuh pagi tuh sampai.
0: Benar.
1: Bisa, tergantung.
0: Gampang, cincai lah itu.
1: Iya.
0: Dia kan enggak busuk ya?
1: Enggak.
0: Tapi biar dia enggak layu gimana?
1: Nah, kita kan ada lagi-lagi. Ini memang lagi riset, maksudnya itu di satu kita cari kualitas daun pisangnya tadi kan yang tidak ada hama dan lain-lain. Yang kedua kalau di dalam penelitian itu ada namanya MAP, modified, kata bilang tadi kan modifikasi atmosfer packaging. Nah jadi memang diupayakan kalau kita kan kayak pendap itu kan tahan cuma 3 hari. Tapi ketika divakum dan diberikan treatment atau perlakuan itu bisa sampai 3 bulan sampai 6 bulan. Iya, nah begitupun dengan daun pisang gitu ya. Tapi sekarang kan memang produknya belum kalau yang daun pisang itu. Kalau memang insya Allah jadi itu launching di bulan Oktober tuh sama UMKM yang ada di Engano. Nah, tapi sudah ada dari dinas atau dari kementerian tuh yang memang yuk kita upayakan selain buahnya, daunnya juga. Iya, gitu.
0: Tapi mungkin sementara untuk Sisi tadi yang di Palembang aman, bisa dikirim.
1: Nah, kirim
0: kemana?
1: Iya, bisa.
0: Bisa.
1: Request aja.
0: Request aja atau boleh DM untuk cara mendapatkannya tadi katanya boleh DM di Instagram.
1: Instagram bisa.
0: Di mana ya?
1: Sally Halal, Mat.
0: Nah,
1: kita juga ada ini juga e-commerce, di Shopee juga ada.
0: Oh, iya. Masuk e-commerce tuh lah gampang, bisa pesan aja ya. Iya. Jadi sekarang itu tidak apa ya, udah ingat kalau dulu misalkan Keto kan belum yang namanya terlalu digital-digital banget gitu.
1: Iya.
0: Tapi sekarang ini udah dipermudahkan semuanya gitu kan. Jadi enggak apa, enggak misalkan susah nian dapatkan itu bisa. Yang penting sabar.
1: Kalau kata orang Palembang tuh beli do. Beli apa ado galo.
0: Nah, iya, beli apa ado galo. Inga kola. Inga Seli yo solusinya yo. Jadi iko apa untuk Inga Sisiko tadi yang ada di Palembang bisa pesan aja ladi langsung yo di DM aja di Seli Halal Marko tadi yo untuk pesan mungkin nyoko ndak yang daun pisang
1: enggano
0: gitu kan. Jadi untuk pengirimannya nanti untuk apa invoice-nya seperti apa, nah DM aja lah Inga Seli ya.
1: Yeah.
0: Nah ingat tadi juga bahas tentang tepung pisang.
1: Yeah.
0: Nah tepung pisang kok apa sih Inga?
1: Yeah. Jadi kan kalau kita ketahui tadi kemarin udah pesen keripik pisang atau pisang goreng gitu ya. Nah jadi kan pisang ini kalau coba kalau kita beli apa, pisang segar itu seminggu pas sudah hitam.
0: Yeah.
1: Jadi sebenarnya kalau bikin tepung pisang itu bisa menggunakan tepung yang masih belum matang, kemudian kita keringkan. Nah, di Enggano itu kita ada dua metode. Satu dikeringkan dengan cahaya matahari, sinar matahari. Kemudian juga kalau di jurusan teknologi industri pertanian Universitas Bengkulu, kita punya yang namanya patennya Profesor Yuana, itu YSD Unip. Jadi kalau dibilang tadi dikeringkan sinar matahari tapi menggunakan alat yang dilapisi dengan UV. Jadi warnanya tetap putih. Nah yang ketiga itu ada namanya food dehydrator. Nah food dehydrator itu juga salah satu pengeringan tapi tidak mengurangi nutrisi pada pisang. Nah jadi bentuknya benar-benar seperti tepung, kayak tepung biasa. Bahkan itu bisa kita campurkan ke bolu, campurkan ke tepung untuk menggoreng, itu bisa.
0: Dia ini berbentuk tepung, tapi tepungnya ini terbuat
1: dari pisang. Betul, jadi gluten free. Kalau tepung terigu kan punya gluten, tapi sekarang lagi happening orang diet atau untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu gluten free. Nah, itu sehat, jadi lebih sehat.
0: Nah untuk prosesnya sendiri, ingat pisangnya ini tadi udah yang lembek kayak gitu dijemur tadi atau gimana?
1: Yang mentah.
0: Oh yang mentah.
1: Iya.
0: Yang mentah ini
1: diiris, iya diiris kecil-kecil.
0: Oh, iya, dijemur.
1: Dijemur, dikeringkan.
0: Dikeringkan.
1: Kemudian di nah, kalau kita tidak punya alat, kalau di situ ada alat penepungan. Jadi pas dimasukkan di dia sudah berbentuk tepung.
0: Oh, gitu.
1: Tapi kalau kita masih sederhana yang sebenarnya di blender aja bisa.
0: Oh iya benar.
1: Diayak terus.
0: Kayak kita bikin kaldu ala.
1: Iya, disangrai kan biasanya. Bisa. Ya.
0: Bahan-bahannya habis itu udah di blender aja.
1: Iya, di blender di ayam. Kalau di sana karena kita sudah industri lah ya. Jadi kita jadi tinggal memasukkan yang potongan kecil ya, tadi langsung jadi tepung yang halus gitu.
0: Oh, jadi memang bukan pisang yang udah ranum gitu.
1: Bukan.
0: Ya? Memang pisang yang setengah-setengah mengkal gitu ya.
1: Iya. Untuk tepung itu dia.
0: Untuk tepung. Jadi diiris gitu kan.
1: Iya.
0: Diiris habis diiris dijemur dulu nih.
1: Iya.
0: Dijemur berapa hari misalkan?
1: Lagi-lagi kalau kita pakai food dehydrator dia ada suhu tertentu satu hari bisa. Tapi kalau sinar matahari tergantung cuaca ya. Bisa kalau panas mungkin bisa satu hari dua hari. Kalau itu bisa lebih dari tiga hari.
0: Iya. Mungkin kalau misalkan untuk produksi banyak itu menggunakan mesin kali.
1: Iya kalau kita mau industri.
0: Iya tapi kalau misalkan untuk apa di rumah tangga misalnya mau bikin penasaran gitu kan. Bisa menggunakan sinar matahari.
1: Tapi nah, kalau untuk... gak mau ribet pesen aja di Seli Halal Mart.
0: Nah iya lagi-lagi solusinya Seli Halal Mart ya.
1: Iya.
0: Kalau mau pusing gak mau apa repot.
1: Iya.
0: Kan, bisa langsung aja. Nah tapi kayak Inga kok tadi tepung apa tepung
1: pisang
0: ya kok tadi belum launching Inga.
1: Kalau dibilang dari UMKM yang di Enggano tuh sudah ada.
0: Oh udah ada.
1: Tapi soon kan akan masuk ke Seli Halal Mart. Nah yang benar-benar baru kita lakukan lagi tuh adalah daun pisang tadi.
0: Oh daun pisang tadi.
1: Ya jadi kalau daun pisang masih trial lah kalau yang tadi untuk dikirim keluar. Mm-mm. Nah kalau tepung pisang udah bisa dipesan.
0: Iya.
1: Tapi lagi nggak bawa aja.
0: Oke. Oke. Yang penasaran nak coba ya langsung aja lah ya. Tapi kalau misalkan kok ingat untuk yang daun pisang tadi, kan ini produk baru nih.
1: Iya.
0: Produk baru tapi udah ini ya. Maksud aku udah ada ini prosesnya ya.
1: Ada prosesnya dan sudah ada yang mau pesan kalau dibilang.
0: Oh, udah ada yang mau pesan.
1: Jadi tadi mungkin saya sharing sedikit gitu ya. Kemarin saya kenal salah satu UMKM yang ada di Enggano. Nah, dia tuh ditelepon langsung ke Jakarta. Bapak Zakaria itu ya. Nah, Bapak Zakaria salah satunya di request lah dari pihak kementerian mungkin ya, saya lupa. Dari Jakarta bilang, coba kami memesan itu. Tadi kan kalau daun pisang itu kan untuk diekspor. Tapi kan harus ada standar kalau diekspor. Nggak kayak kita jual tanpa standar gitu. Iya.
0: Jadi itu memang masih proses.
1: Masih proses ya. Mohon doakan.
0: Amin. Tapi kalau mau yang luar daerah, mungkin bisa ya.
1: Bisa kita
0: karena
1: siapkan.
0: Karena ini kan memang untuk mempersiapkan untuk ngirimnya
1: keluar negeri. Iya, keluar negeri, ya. Betul.
0: Biar kita terkenal juga, udah ingat Bengkulu
1: kok kan. Betul.
0: Dan pisang Enggano katanya. Iya. Kan? Dijual di pinggir
1: mereka. Oh iya, saya cerita sedikit juga. Kemarin saya ke Cina, ini saya bawa. Terus saya bilang ini Enggano, ya. Dari Bengkulu, saya bilang dari Pulau Enggano. Dia saya cicipin ke lauseknya di situ.
0: Apa ininya, testimoninya?
1: Nah, kalau dibilang kan dia mau masak kan. Jadi kalau kemarin di Cina itu, ya dibilang ya keren. Dia bilang, oh ternyata di Indonesia kemasannya udah keren-keren. Dia bilang gitu. Terus sama ada pertanyaan kayak, ini bisa langsung saya makan? Dimasak dulu, saya bilang. Iya.
0: Karena mungkin kan udah diasap nih, udah mateng gitu kan, ternyata belum kan?
1: Belum.
0: Jadi kalau misalnya proses pengasapan ini kayak setengah gitu ya, Inga ya?
1: Sebenarnya setengah matang. Sebenarnya sudah matang. Oh. Tapi saya saran, jadi kalau baru-baru benar-benar matang, baru buka dari lemari pengasap, itu boleh kita makan.
0: Boleh.
1: Tapi kalau kita diamkan dulu, kan ya kita khawatir ada mikroba mungkin kan? Gitu. Atau ya dingin gitu kan, mending kita sajikan dengan hangat.
0: Biar aman, nyaman, dan enak juga dimakan.
1: Betul.
0: Tidak terasa, ingat sudah di penghujung untuk di apa acara kita di Belajar Sumbako. Ada dak Eko, apa misalkan pesannya untuk adik sana galonyo yang apa yang mau berkunjung ke Bengkulu mungkin ya. Yang mau pesan juga cemilan dari Inga kok, nah silakan.
1: Oh ya, terima kasih ya. Jadi kalau kita bilang, nah saya tuh selalu bilang gini, kalau kita buat usaha, kalau kita membuat sesuatu ide, itu cari dulu masalah. Nah masalah itu kan kalau kita bisa memecahkan solusinya, makanya kita bisa bermanfaat. Itu pertama. Ya, jadi jadilah pengusaha atau membuat ide produk itu yang bisa menyelesaikan masalah. Nah, jadi awalnya ikan asap sama ikan asin ini ditemukan ada mengandung formalin dan mengandung bakteri. Nah, artinya kita harus mengganti menjadi ada kok yang alami dan lebih sehat, muncullah produk ini. Nah, yang lain tuh juga gitu kan. Nah, artinya kalau di Bengkulu pengusahanya atau yang berkecimpung di usaha kuliner apapun itu gitu kan. Intinya bukan hanya cuan.
0: Iya, benar-benar.
1: Benar, nanti cuan juga dapat gitu ya.
0: Nyusul.
1: Tapi dengan kita memberikan manfaat, memberikan sesuatu kemudahan, itu insya Allah gitu kan, usahanya bisa ya lancar. Dan ya tadi, itu diberikan kemudahan. Jadi, jangan ragu menghasilkan produk-produk ya, lokal, saya bilang tadi, yang berkualitas. Kenapa? Karena produk lokal ini kalau bukan kita yang memamerkannya, yang nge-brandingnya siapa lagi? Kayak kalamansi, saya punya kalamansi. Itu coklat kalamansi kerjasama dengan mitra juga.
0: Coklat.
1: Itu coklat kalamansi. Iya.
0: Nanti kita cerita lagi
1: boleh.
0: Unik kayaknya ya, coklat kalamansi. Aku taunya itu jeruk kalamansi.
1: Jeruk kalamansi jadiin sirup.
0: Iya.
1: Itu ya kayak saya... Kalau kalamansi kan biasa, saya campur dengan garam Himalaya dengan madu, itu kan orang lebih sehat. Terus tadi yang karena coklat itu sangat manis, kita tengah-tengahnya kita kasih selai kalamansi, jadi pas manis dan asam. Itu saya cobain juga dengan dosen di Cina. Dan dia suka gitu.
0: Bentuknya cairan atau kayak permen?
1: Kayak gitu? Permen. Jadi
0: oh, kayak permen. Jadi tinggal seduh gitu ya.
1: Enggak diseduh. Kayak oh, kita buka biasa, uh-huh, terus kita makan.
0: Oh gitu.
1: Dibungkus aluminium foil. Nah, oh, bisa pesen gitu juga.
0: Bisa pesen juga. Ih, unik ya.
1: Iya, karena itu karena khusus Enggano jadi bawanya Enggano nih.
0: Iya, benar-benar.
1: Iya. Ya.
0: Kayaknya boleh tuh main-main ke
1: boleh.
0: Sally Halal Mart.
1: Boleh, boleh, boleh, boleh.
0: Oke, terima kasih.
1: Ingat sama-sama, Sally. Mbak Vivi. Amin. Sukses juga.
0: Dan juga untuk adik sana yang ada di Palembang, Sungai Liat, Lampung, Jambi, jangan lupa berkunjung nanti bawa oleh-oleh dari Enggano ini ya.
1: Betul.
0: Ke Sally Halal
1: Mart.
0: Oke. Terima kasih Inga dan
1: sama-sama.
0: Juga terima kasih untuk yang udah mendengarkan kita juga di RRI Pro 4 Palembang, Jambi, Sungai Liat dan juga Lampung. Kita jumpa kembali di siaran Budaya Belajar Sumba berikutnya. Sampai jumpa.
3: rri.co.id
4: rri.co.id
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: rri.co.id
5: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
6: Jambi Siang Iko.

RRI dengan esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Lewat 25 tulisan yang dibaginya dalam 5 babak, Fandi ingin pembacanya mengetahui awal mula perkembangan teater, film, tokoh pelopor kebudayaan, budaya, serta tradisi lokal. Misinya jelas, Fandi ingin tiap orang yang membaca buku ini mendapatkan hasanah sejarah, seni, dan budaya yang telah populer sedari dulu di Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini, pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, di antaranya gotong domba, tari cekeruhan, kebaya, dan ondel-ondel Betawi. Demikian esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Rani, aku pesenin mie instan favorit kamu nih. Pas banget buat nemenin curhat.
1: Wah, makasih Mai. Tapi aku lagi gak makan mie instan dulu nih.
0: Loh, kenapa? Biasanya kamu paling semangat soal mie.
1: Iya sih, tapi sekarang aku harus lebih hati-hati. Lihat nih, asam uratku lagi naik, kelihatan gak sih?
0: Emang mie instan bisa bikin asam urat kambuh?
1: Dari yang kubaca di artikel kemarin sih, garamnya kan tinggi. Terus kalau ditambah sosis atau seafood, makin nambah purinnya. Bisa-bisa aku sulit nih buat jalan.
0: Duh, aku baru tahu. Jadi gimana dong?
1: Sebenarnya sih boleh-boleh aja sesekali. Tapi jangan sering-sering juga, bumbunya dikurangin. Terus tambahin juga sayur atau enggak bumbunya buat sendiri.
0: Siap deh, besok-besok kita makan salad aja kali ya.
1: Yuk, boleh juga tuh.
2: Mengkonsumsi mie instan boleh saja, asal tidak setiap hari. Kurangi garam, hindari topping tinggi purin. Sehat terjaga, badan pun happy. Bijak memilih, hidup lebih berarti.

Bagi kanti-kanti yang masih setia bersama Perempat Jambi ya. 22 menit berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih akan kami hadirkan ya, kanti-kanti informasi-informasi ke ruang dengar Anda.

Ya, nanti-nanti tentunya akan kami hadirkan informasi dari mancanegara. Ya, nanti-nanti Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melakukan percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan. Dia juga berbicara dengan Kepala Angkatan Darat Pakistan, Field Marshal Asim Munir, pada hari yang sama. Pembicaraan tersebut membahas meningkatnya ketegangan regional dan memburuknya situasi keamanan di kawasan. Dalam percakapannya dengan Faisal bin Farhan, Araghchi membahas perkembangan terbaru di kawasan. Lansir dari Anadolu, Sabtu 12 September 2026, kedua menteri bertukar pandangan mengenai situasi regional yang semakin tegang. Araghchi dan Faisal menekankan pentingnya melanjutkan kerjasama serta upaya diplomatik. Langkah tersebut dinilai diperlukan untuk mencegah meluasnya ketegangan dan memulihkan stabilitas serta keamanan di kawasan. Pada Kamis malam, Araghchi kemudian berbicara melalui telepon dengan Asim Munir. Keduanya membahas perkembangan terbaru di kawasan serta dampak meningkatnya ketegangan dan ketidakamanan terhadap perdamaian dan stabilitas regional. Araghchi dan Munir juga menekankan perlunya negara-negara di kawasan tetap waspada dan meningkatkan koordinasi dalam merespon perkembangan yang sedang berlangsung. Keduanya mendorong pemanfaatan kapasitas bersama untuk membantu menciptakan perdamaian dan keamanan yang berkelanjutan di kawasan. Pembicaraan tersebut berlangsung di tengah meningkatnya eskalasi di Yaman. Pertempuran antara pasukan pemerintah dan kelompok Houthi semakin intensif di sejumlah front. Pada saat yang sama, permusuhan antara Houthi di Arab Saudi juga meningkat, menambah kekhawatiran terhadap stabilitas kawasan. Pembicaraan Araghchi dengan Arab Saudi dan Pakistan menunjukkan dorongan untuk meningkatkan koordinasi regional di tengah meningkatnya ketegangan. Upaya diplomatik tersebut diarahkan untuk mencegah eskalasi lebih lanjut serta mendorong terciptanya perdamaian dan keamanan yang berkelanjutan di kawasan.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuma ngerti sih, Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.

Ya, ganti-ganti Presiden Iran, Mas Saud Fajeskian mengatakan dirinya tidak mendukung kelanjutan perang dengan Amerika Serikat. Ia menyerukan penguatan ketahanan Iran untuk menghadapi berbagai perkembangan yang akan datang. Melansir dari Anadolu, Sabtu 12 September 2026, pernyataan tersebut disampaikan Fajeskian dalam pertemuan dengan para pimpinan Universitas Iran. Pernyataannya dilaporkan oleh kantor berita lokal Meher News Agency. Mengenai konflik dengan Washington, Fajeskian mengatakan Iran harus memperkuat ketahanan nasionalnya. Menurutnya Iran tidak boleh bernegosiasi dengan musuh dari posisi yang lemah. Fajeskian menilai penguatan ketahanan negara diperlukan agar Iran memiliki posisi yang lebih kuat dalam menghadapi situasi mendatang. Ia juga meminta universitas membantu pemerintah dalam memperkuat ketahanan tertentu. Dalam bidang ekonomi, Fajeskian menekankan pentingnya mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Ia memperingatkan bahwa kebijakan ekonomi yang tidak diperhitungkan dengan matang justru dapat menimbulkan kerugian dan tidak menjadi solusi. Fajeskian juga meminta pemerintah memanfaatkan kontribusi mahasiswa generasi Z untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat. Ia menginginkan mahasiswa terlibat dalam penyampaian solusi, bukan hanya dalam aksi protes. Fajeskian menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki keterikatan politik dengan kelompok tertentu. Ia mengatakan terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai kelompok politik dan siapapun yang dapat membantu mengatasi krisis Iran. Konflik antara Amerika Serikat dan Iran bermula setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari. Serangan tersebut mendorong Teheran meluncurkan rudal ke Israel serta menyerang sejumlah target dan pangkalan Amerika Serikat di beberapa negara di kawasan. Di tengah konflik, Iran juga mengumumkan penutupan Selat Hormuz bagi pelayaran. Langkah tersebut menyebabkan gangguan terhadap arus energi dan perdagangan global. Pada 18 Juni, Washington dan Teheran mencapai nota kesepahaman untuk mengakhiri operasi militer. Kesepahaman tersebut mencakup jaminan bagi kapal-kapal komersial untuk melintas di Selat Hormuz, serta rencana memulai perundingan dalam waktu 60 hari. Namun, nota kesepahaman tersebut kemudian mengalami kegagalan dan konfrontasi kembali berlangsung. Pada Juli, Amerika Serikat kembali melancarkan serangan terhadap sejumlah target di dalam Iran serta memberlakukan kembali blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Ya, ganti-ganti dimanapun berada, itulah informasi-informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuntas sudah saya Ahmad Boy Hakim yang menemani diganti-ganti untuk edisi hari ini. Namun jangan kemana-mana, nantinya ganti-ganti akan ditemani oleh rekan kami yang lainnya. Ada Bung Anur yang akan menemani ganti-ganti nantinya di acara Pro Dangdut dan juga acara-acara lainnya. Tetap di 99,2 MHz atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sebelum mengalami renovasi, kawasan ini bernama Tugu, terletak di Kota Baru, persisnya di bundaran kompleks perkantoran pemerintah Kota Jambi. Dengan ornamen yang dipasang, persis seperti Tugu Monas yang ada di Jakarta. Namun akhirnya, pemerintah Kota Jambi merenovasi Tugu tersebut, dan ornamen yang digunakan nyaris dirombak total, dan namanya pun mengalami perubahan menjadi Tugu Keris Siginjai. Nama yang merujuk pada sebuah senjata tradisional khas Jambi yang pernah digunakan pada masa perjuangan kemerdekaan. Kawasan ini memiliki multifungsi pada pagi dan sore hari, terutama pada hari libur, di mana banyak masyarakat yang berkumpul untuk sekedar bersantai, bersuafoto, dan berolahraga. Pemerintah Kota Jambi juga selalu menyelenggarakan acara rutin setiap Sabtu malam yang bertajuk Car Free Night. Acara ini selalu berhasil mengundang keramaian karena diisi dengan berbagai atraksi pertunjukan musik dan budaya yang ditampilkan oleh perwakilan dari berbagai kecamatan. Pedagang kaki lima juga tidak pernah ketinggalan untuk memanfaatkan event ini untuk meraup rezeki. Dan satu hal yang menarik adalah di mana pada bagian dinding bagian bawah Tugu Keris Siginjai tercantum beberapa gambar dan tulisan yang bernilai edukasi sejarah, di mana ihwal Keris Siginjai digambarkan dengan cukup lengkap dan detail mengenai riwayat bahkan keunikannya. Dan pada Desember 2017, Tugu Keris Siginjai diresmikan. Akhirnya, kalau berkunjung ke Kota Jambi, jangan lupa untuk mengunjungi kawasan wisata bernilai edukasi, yakni Tugu Keris Siginjai.

0: Eh, masih bersama ketika nanti di kebersamaan kita pada hari Iko dan Cuko di Pro Dangdut pada hari Sabtu 12 September 2026 0811670799 20. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdutan yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Nur?
0: Alhamdulillah baik Bunda.
1: Baik
0: hati.
1: Alhamdulillah.
0: Keno kabarnya juga?
1: Alhamdulillah Nur, baik juga Nur.
0: Alhamdulillah.
1: Baru selesai makan.
0: Oh, baru selesai makan.
1: Iya, tadi balik jualan bawa anak gadis berobat. Rencana mau ke situ, cuman berhubung ada anak yang sakit ya, batal deh.
0: Gak jadi ya?
1: Iya, gak jadi lah. Panasnya tingginya sampai 79.
0: Oh, iyalah.
1: Angkung lah bawa. Alhamdulillah, gak ada sampai menginap.
0: Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Gak ada ini.
1: Buat selamat ulang tahunnya RRI ya.
0: Ke 81.
1: Makin saya di udara.
0: Iya.
1: Iya, tembuskanlah. Kalau bisa tuh sebelum maghrib atau apa tuh.
0: Apa tuh?
1: Aku sudah dibunuh kamu, bunuh malah lu. Tautia. Iya, betulnya kan ada tuh. Dari swasta deh ada. Ngapa dari Ida ada?
0: Apa?
1: Ida nih ngapa di true ini kan gak ada tausia-tausia kalau mau menjelang maghrib tuh kalau tubuh di RRI swasta ada juga, tapi kalau di RRI tidak ada kalau maghribnya
0: swasta kan ini ya. Sesuai dari pusat.
1: Iya, kalau bisa lah
0: ya, ya kalau sampai dari pusatnya kayak gitu kita mau gimana Bunda?
1: Enggak tahu lah Bunda.
0: Eh, iya. kita mau kan cuman masalahnya kita dari ngikuti pusat.
1: Oh, dari pusatnya memang ada ya.
0: Iya. Yang kita ngikuti dari pusat, kiblatnya kan pusat.
1: Oke lah kalau begitu.
0: Iya.
1: Anur.
0: Ah.
1: Berhubung gak ada tema, Bunda langsung lagu lah yo.
0: Iya, apa tuh?
1: Lagu Bunda. Ini. Bang Jono.
0: Bang Jono, itu ini gak sih? Apa Saskia Gotik gak sih itu?
1: Kalau tidak salah sih.
0: Kalau tidak salah ya, kita cari
1: kalau
0: dulu.
1: Kalau salah berarti benar kan?
0: Jam saya loh.
1: Kalau mau malam dengar lagi juga asar ini.
0: Iya, bentar lagi Indah.
1: Iya, bentar lagi asar. Kalau salam berapa lima salam yang ada salam ke dalam raju kayak jadi nak galau-galau be.
0: Oke.
1: Okay. Biar adil.
0: Oke. Okay.
1: Ada kan lagunya kan?
0: Ada Bunda lagi.
1: Ya, salam semua sendal dulu ya.
0: Yuk.
1: Ya, terima kasih Nur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketika nanti kita jeda dulu ya, karena nanti pada formasi pukul 15 lebih 14 kita ikuti beduk dan azan asyar untuk kota Jambi dan sekitarnya.

أشهد أن محمد رسول الله.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Allah menurunkan dari langit air hujan dan dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah An-Nahl ayat 65.

Tetangga belakang rumahku itu luar biasa. Mereka pejuang hidup yang sesungguhnya. Gak ada waktu bagi mereka untuk berkeluh kesah. Mereka terus bekerja, terus berusaha dalam keterbatasannya. Sang bapak, kepala keluarga, di usia senjanya itu menjadi loper koran. Istrinya berdagang nasi di terminal kota. Anaknya yang pertama jadi supir taksi. Yang kedua, tukang sumur pompa. Yang ketiga, menawarkan jasa membayar listrik, telepon tetangga, apa saja. Jadi, mereka nggak ada satupun yang berpangku tangan. Nah, di saat wabah corona seperti ini, kupikir mereka menyerah. Ternyata tidak. Mereka, para pejuang hidup ini, terus berupaya dengan kreatif. Mereka menawarkan makanan bersih dan sehat untuk para tetangganya. Menawarkan jasa apa saja. Antar galon, tabung gas, beres-beres rumah, menjadi tukang pangkas, hingga memandikan hewan peliharaan. Sungguh luar biasa. Mereka ini pejuang sejati.

Halo Bro Dangdut. Oke, terputus ya di 08 11670799920.

0: Bro dangdut.
1: Dangdutan yo.
0: Ayo, Leli.
1: Kemana dangdutnya dong?
0: Hah?
1: Mana dangdutannya ke depan RRI tadi pagi?
0: Tadi pagi?
1: Tadi pagi ke depan RRI enggak ada nampak.
0: Oh, sayo.
1: Iyo.
0: Oh, iyo udah hadir tadi.
1: Udah hadir.
0: Iyo do ini halaman.
1: Ada acara.
0: Oh, ada acara. Kok enggak bisa hadir tadi?
1: Iya. Kamela enggak bisa balik tadi.
0: Hah?
1: Kamela enggak bisa balik.
0: Ngapo?
1: Enggak, dia mak dapat kulkas yang besar tuh.
0: Kenapa bawa balik jadinya?
1: Enggak ada dapat dari mobil yang mau balik itu Anda dapat ke bisa pakai motor.
0: Iyalah.
1: Selamat buat Ramela dengan mendapat gelukan 3 pintu.
0: Iya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Nek Li yang sudah bergabung pada sore hari ini. Halo Bro Dangdut. Halo Bro Dangdut.
0: Halo. Halo, adalah kita.
1: Ayo.
0: Dari apa kabar Bang Nur?
1: Alhamdulillah baik, Bang Andi Cakra.
0: Iya.
1: Kano juga kabarnya. Kemana juga kabarnya?
0: Bagaimana Bang?
1: Kemana kabarnya?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Begini Bang. Ini Bang.
1: Apa?
0: Lupanya sepi.
1: Tadi datang. Tadi pagi ke RRI.
0: Enggak.
1: Oh, enggak. Oh, iya.
0: Saya meninggal.
1: Oke. Baik, lagu kita apa nih?
0: Kita mencari lagu dengan Rasa Maya.
1: Maya, oke. Yeah. Dicari dulu sambil salam-salam ya.
0: Salam ya, salamnya pertama buat Nadi Kaki yang ada Ternate. Salam sehat sayang buat Ade. Semoga Rezina banyak murka. Soal kami dengan Abad Manadana. Kita tahu adik sekarang seperti ibu kerja. Ingat, bukan narapun. Istirahatlah dengan banyak.
1: Oke.
0: Terus buatnya Cinta, Cak Anissa, Ajeng, Pero, Cina, Wati, Bunda Jamila, Kuti, Tetenatia dan Limina, Bang Haji, Mbak Rudi, Bang Ramban, Abdullah, Amarkan, KDTS, Rebantan, Bang Ijal, buat Nol, selalu panjang umur, Pak Miki, selalu minum Allah. Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-41. Semoga jaya selalu udara, semoga kawan-kawan akan kebati, diberi kesehatan, umur panjang, selalu melindungi Allah SWT. Semoga pemerintah memperhatikan ya, kata mereka adalah kerja keras yang malam pagi sore hujan panas Sabtu ini selalu tampil di RRI. Semoga pemerintah semoga menaikkan gajinya ke PDKK, semoga dijadikan PNS.
1: Amin.
0: Semoga program-programnya semakin yang baik lebih baik lagi, yang baik diperbaiki. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Andi Cakra yang sudah bergabung di 0811670799920. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdutan yo.
1: Halo Mak Berlin, Bunda Berlin.
2: Iya,
1: gimana kabarnya?
2: Kabar baik, baru bangun tidur.
1: Oh iya, baru jam setengah.
2: Apa kabar Bang Nur?
1: Alhamdulillah baik, saya juga.
2: Amin.
1: Sore hari ini.
2: Lagu lah.
1: Ah, lagu apa?
2: Lagunya Radio Cinta.
1: Radio Cinta.
2: Dari Megizet.
1: Oke, cari dulu yo sambil salam-salam.
2: Oh iya, salam-salam Mbak Bang Nur. Selamat sore, selamat bertugas, sehat selalu. Buat Mbak Pero, Mbak Ita, Mbak Wati, Mbak Ajeng, buat Bunda, apa ya?
1: Bunda siapa?
2: Bunda Zila, buat Kang Ujang, buat Bang Kodi, Bunda Vira, buat Bang JJ, Bang Buari, Mas Suri, buat Amza Yusuf, buat semuanya aja. Ada lagunya Bang?
1: Ada.
2: Ada ya? Iya
1: lah, Bu Wangner, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mbak Berlin yang sudah bergabung ya pada sore hari ini.

0: Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter. Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kak, lihat deh perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.
3: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: rri.co.id.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua rahayu. Selamat Hari Radio Nasional, juga selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan komunikasi yang terpercaya. Sekaligus menjadi jembatan yang semakin dekat dengan masyarakat. Dalam dunia pariwisata, radio punya peran yang sangat penting untuk memperkenalkan kekayaan destinasi, budaya, ekonomi kreatif, serta berbagai potensi wisata Indonesia kepada masyarakat luas. Melalui informasi yang inspiratif dan terpercaya, radio dapat turut mengajak masyarakat untuk mengenal, mencintai, dan menjaga destinasi wisata di Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia semakin kuat, semakin inovatif, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menghubungkan masyarakat, memperkenalkan keindahan Nusantara, serta mendukung kemajuan pariwisata Indonesia. Sekali lagi, selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan Indonesia, menginspirasi masyarakat, dan membawa cerita tentang Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Salam pesona Indonesia. Wonderful Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi.

0: Ya, masih bersama Ketika Anti di 99,2 MHz dan juga di kebersamaan kita pada Riko di 0811 6707 9920. Halo Bro Dangdut.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Wang Ajum.
1: Dangdut.
0: Dangdut Tanyu. Iya, gimana kabarnya?
1: Kabar baik Bang Nur.
0: Alhamdulillah. Lagi ngapain?
1: Bang Nur, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, saya juga.
1: Juga, syukur alhamdulillah. Sudah selesai acaranya Bang Nur.
0: Acara pagi tadi?
1: Acara jalan sampingnya.
0: Oh, udah selesai dari tadi itu.
1: Sudah, ya lah sempat tadi tadi. Kebetulan lagi sibuk Bang Nur, banyak kerjaan ini.
0: Masih ada acara sampai besok sih ininya.
1: Oh, sampai besok ada sampai malam ya Bang Nur?
0: Iya, masih acara apa? Bazar.
1: Oh, bazar ya. Oh, masih ada acara bazar.
0: Masih ada. Oke, lagu kita apa nih Bang Ajum?
1: Minta lagu anu dari Oma Irama, Boleh Saja judulnya Bang Nur.
0: Apa? Judulnya?
1: Boleh Saja.
0: Boleh Saja.
1: Iya, dari Oma Irama ya.
0: Oke.
1: Salam dikit Bang Nur. Buat Bang Anwar, selamat sore, selamat berdua, selamat sehat selalu ya Bang Anwar. Kemudian juga buat Bang Adi Sakrawinata, kemudian Bang Adi Mukti, Bang Jaya Yusuf, Bang Ajam, Bang Lilin, Bang Ikar Sianti, Bang Fero, kemudian Bang Anita di Sungai Toman, Pendawati sama Imannya, Kumpah Burahim di Kutai Kata Negara, kemudian Tengkuar dan Sadi Kepi, dan buat semuanya aja Bang Anwar.
0: Oke.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Ajum yang sudah bergabung. 0811 6707 9920. Halo Pro Dangdut.
2: Halo
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut.
0: Yo Mbak Solia.
2: Ini siapa?
0: Anur, Anur.
2: Halo Bang Anur. Abang sehat Bang Anur?
0: Alhamdulillah baik, saya juga. Kayak mana sebaliknya?
2: Baru balik berdagang.
0: Oh, baru balik.
2: Iya, ramai tadi pagi Bang Anur.
0: Wah, saya juga belum datang tadi pagi.
2: Oh, iyalah.
0: Oke.
2: Okay. Lumayan masuk ya?
0: Lumayan.
2: Sudah habis nih.
0: Tuh.
2: Nah, minta ini be lagu.
0: Lagunya apa?
2: Lagunya ini apa? Tujuh Purnama.
0: Tujuh Purnama.
2: Ada?
0: Dicari dulu.
2: Ya, kirim-kirim ya.

0: Buat apa lagi ya?
1: Coba lagi.
0: Jeli. Buat apa lagi Mang Ijal? Buat semuanya lah.
1: Oke.
0: Okay. Tapi tunggu ya.
1: Yuk.
0: Ini lagi makan nih, makan yuk.
1: Yuk, lagu tunggu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mbak Solia yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdutan lu.
1: Yo, dari Bang Iing.
2: Oh.
1: Gimana kabarnya?
2: Ya, walafiat lah.
1: Alhamdulillah, sehat walafiat. Oh. Gimana cuaca di sana?
2: Wah.
1: Kayak mana cuaca di sana?
2: Gelap ini
1: lah. Gelap ya lah. Nah, hujan.
2: Hujan.
1: Iya, iya. Oke, lagu kita apa ini?
2: Minta Kopi Lambada, Be.
1: Kopi?
2: Bang, Kopi Lambada.
1: Kopi Lambada.
2: Iya.
1: Itu judulnya tuh?
2: Iya, Kopi Lambada.
1: Oke. Dicari dulu ini.
2: Iya. Kirimnya untuk semua-semua
1: yuk.
2: Yuk, Mas Yuk.
1: Yuk.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Iing ya yang sudah bergabung pada sore hari ini.

tradisi makan bajamba. Makan bajamba adalah tradisi makan bersama yang dilakukan oleh masyarakat Jambi. Biasanya, pada saat acara-acara penting seperti pernikahan, upacara adat, atau pertemuan keluarga. Makan bajamba dilakukan dengan cara duduk melingkar di atas tikar atau lantai dengan makanan yang disajikan di atas dulang atau nampan besar. Semua orang yang hadir akan makan bersama-sama dari dulang yang sama dengan menggunakan tangan. Makan bajamba memiliki makna yang dalam, yaitu menekankan pentingnya kebersamaan dan keharmonisan dalam masyarakat. Juga menunjukkan kesederhanaan dan keramahan masyarakat Jambi, serta merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Dengan demikian, makan bajamba adalah tradisi yang unik dan menarik yang dapat menjadi sumber pengetahuan dan inspirasi bagi kita untuk memahami dan menghargai keanekaragaman budaya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Diza Hazra Aljosa, SMA, Wakil Wali Kota Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang tidak hanya berkualitas tapi juga relevan serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuma ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Tunas Agung Jiwabrata, Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan komunikasi yang terpercaya serta dekat dengan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi sarana untuk menyampaikan informasi yang akurat mengenai kebijakan dan pengelolaan keuangan negara, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya literasi keuangan negara, serta turut mengawal transparansi dan pembangunan serta ekonomi di daerah. Demi tentu saja adalah terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Hafiz Fatah, Ketua DPRD Provinsi Jambi periode 2024-2029, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, serta jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi ruang untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, memperkuat demokrasi, serta menghadirkan informasi yang akurat, mencerdaskan demi terwujudnya Jambi yang semakin maju dan masyarakat yang sejahtera. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, masih bersama Ketika Anti di 99,2 MHz di bersama kita pada malam hari ini. Dan juga untuk Ketika Anti yang bergabung bersama kami di 08116707 9920, tentunya untuk Ketika Anti yang bergabung bersama kami pada Jambi Sore Iko di Prodangdut.

0811-6107-9920 tentunya untuk kanti-kanti yang ingin bergabung pada malam alam lagi sore hari kau di Pro Dangdut.

Ya, terima kasih Ketika Anti untuk Ketika Anti yang selalu mendengarkan Pro 4 RRI Jambi dan juga berakhir sudah di kebersamaan kita pada hari ini dan tetap bersama di 99,2 MHz.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id.
3: Kabar Hariko.

Kok ketika nanti di mana Tebo mundur jadi tuan rumah MTQ Provinsi Jambi 2027, Pemprov Jambi ambil alih. Ketika nanti pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Jambi tahun 2027 resmi mengalami perubahan lokasi. Kabupaten Tebo yang semula ditunjuk sebagai tuan rumah menyatakan mengundurkan diri pada Jumat 11 September 2026 kemarin. Pelaksanaan ajang keagamaan tersebut kini diambil alih oleh pemerintah provinsi atau Pemprov Jambi yang dipastikan akan digelar di Kota Jambi pada Oktober 2027. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Karokesra Setda Provinsi Jambi, Amrul Syah mengonfirmasi bahwa pengunduran diri Kabupaten Tebo disampaikan melalui surat resmi sejak 2 bulan lalu. Ya, ketika nanti untuk informasi lebih lengkap dapatkan kanti baca di laman rri.co.id.

Permainan adang-adangan merupakan permainan tradisional yang berasal dari daerah Jambi. Permainan ini dimainkan minimal 6 orang dan membutuhkan tempat yang luas dan terbuka, lalu diberi petak-petak sejumlah 8 buah, yang tiap petaknya berukuran lebih kurang 3 meter bujur sangkar. Cara memainkan permainan ini dimulai dari masing-masing ketua kelompok untuk melakukan suit. Kelompok yang menang bertindak sebagai penerobos, sedangkan yang kalah bertindak sebagai penjaga benteng. Barulah permainan adang-adangan tersebut bisa dimulai.

Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Dalumbo Hidup. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Dalumbo Hidup atau lomba perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Dalumbo Hidup dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Dalumbo Hidup ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Betrikberg, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari Jembatan Betrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau Dalumbo Hidup, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai. Agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan dan tetap lestari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Kombespol Aran Munaji, SIKMSI, Kabid Humas Polda Jambi. Atas nama Bapak Kapolda Jambi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama ini RRI telah menjadi mitra strategis Polri dalam menyampaikan informasi yang akurat, edukatif, dan mencerahkan kepada masyarakat. Dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI terus hadir sebagai media publik yang memperkuat persatuan dan membangun optimisme bangsa. Semoga sinergisitas Polda Jambi dan Radio Republik Indonesia semakin erat dalam menjaga Kamtibmas dan mendukung kemajuan Provinsi Jambi. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, jaya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pinter banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
1: Oke nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
2: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dadan Sutaryana SMSI, Kepala LPP RRI Jambi bersama Ketua DWP RRI Jambi mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus jaga semangat untuk menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan dan menjadi suara bagi seluruh masyarakat Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz di kebersamaan kita pada hari Iko. Dan juga satu informasi di mana TNI perkuat diplomasi pertahanan hadapi ancaman non-tradisional. Ketika nanti dimanapun ketika nanti berada, TNI memperkuat diplomasi pertahanan untuk menghadapi ancaman keamanan non-tradisional di kawasan Indo-Pasifik. Ancaman tersebut mencakup keamanan cyber, terorisme, keamanan maritim, hingga perlindungan infrastruktur bawah laut. Kabid Kerjasama ASEAN Puskarsin TNI Kolonel Arm David Eldo mengatakan ancaman non-tradisional bersifat tidak kasat mata. Menurutnya kerjasama internasional diperlukan untuk menghadapi berbagai ancaman keamanan kawasan. Jika diganti untuk informasi lebih lengkap tentunya dapatkan ganti baca di laman rri.co.id.

0: Ayo cepat, kita sudah terlambat sekolah nih.
1: Iya, sabar Dian.
0: Aduh, nyebrang di mana nih ya? Di sini aja deh.
1: Eh, Dian, jangan nyebrang sembarangan. Kita kan pejalan kaki. Nyebrangnya di zebra cross. Itu, ada zebra cross di sana.
0: Duh, kelamaan deh.
2: Zebra cross, langkah kecil untuk keselamatan besar.
3: RRI dengan esensi buku Mahameru Bersamamu, karya Ken Aristiani, terbit September 2013. Buku ini bercerita tentang Ken, pengarang buku ini dalam melakukan perjalanan cinta ke Mahameru. Ken adalah seorang jurnalis wanita yang pernah mengalami trauma dalam menjalani hubungan cinta. Akibatnya, hingga menjelang usianya yang ke-30, Ken masih single. Orang-orang di sekitarnya menambah beban dengan terus bertanya, kapan ia akan menikah? Akhirnya, Ken memilih traveling sebagai pelarian dari tekanan hidup itu. Hingga akhirnya Ken mengikuti sebuah pendakian massal ke Gunung Semeru, tepat pada tahun baru 2013. Ken punya mimpi ke Mahameru dengan sebuah harapan. Harapan menemukan seseorang yang akan menyanyikan lagu Janji Suci untuknya. Namun, perjalanan Ken untuk menggapai mimpi itu tidaklah mudah. Ken harus menghadapi perjalanan yang penuh dengan perjuangan dan rasa sakit. Akankah Ken berhasil menggapai mimpi menginjakan kaki di pasir Mahameru? Buku ini cocok untuk kamu yang suka mendaki gunung. Membaca buku ini serasa menyegarkan ingatan tentang suasana alam liar yang senantiasa menjadi teman selama proses pendakian, terlebih bagi yang pernah ke Mahameru. Buku ini juga cocok untuk kalian yang ingin melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Di dalamnya terdapat banyak informasi tentang jalur pendakian Semeru. Selain itu, juga dikisahkan masa-masa persiapan sebelum mendaki. Dijelaskan gear apa saja yang harus dibawa, persyaratan apa saja yang harus dilengkapi. Pokoknya, buku ini bisa memberikan tambahan informasi supaya siap raga, logistik, dan mental untuk mendaki Semeru. Demikian esensi buku Mahameru Bersamamu, karya Ken Aristiani, terbit September 2013, dari RRI untuk Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026 yang ke-18.

gasing duduk adalah permainan berbentuk kerucut yang di mana di bagian bawah berbentuk runcing dan memiliki mata yang terbuat dari paku atau besi yang diruncingkan. Permainan gasing duduk ini terdapat di Kabupaten Sarolangun, Bangko, yaitu di Desa Kungkai. Nama gasing yang berarti berputar, sedangkan duduk merupakan cara memainkan gasing tersebut, sehingga gasing duduk adalah alat bermain yang berputar dan dilakukan dengan posisi duduk. Cara memainkan gasing ini, yaitu dengan cara melilitkan tali ke gasing, lalu mengayunkan gasing tersebut ke arah tanah atau ke tempat arena tersebut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigjen TNI Nyamin SIPMM dan Rem 042 Garuda Putih mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Dengan 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Selama itu pula radio hadir menemani masyarakat dalam berbagai suasana, memberikan informasi, hiburan, edukasi hingga menjadi teman di tengah kesibukan sehari-hari. Terima kasih kepada seluruh pendengar dan insan radio yang terus menjaga keberadaan radio di hati masyarakat. Bersama RRI, kita kuatkan suara Indonesia menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh

pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Ya masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz di kebersamaan kita pada sore hari ini. Dan juga informasi berikut ini di mana BPOM ungkap jejak pengobatan Nusantara sejak 31.000 tahun lalu. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Iqrar ungkapkan sejarah panjang praktik pengobatan di Nusantara. Ia menyinggung temuan arkeologi di Kalimantan Timur yang menunjukkan praktik amputasi sekitar 31.000 tahun lalu. Taruna merujuk laporan penelitian yang disebutnya dimuat dalam jurnal di Kalimantan Timur, ada seorang yang dilakukan surgery amputation 31.000 tahun yang lalu. Menurutnya praktik amputasi pada masa tersebut bukan prosedur sederhana. Ketika nanti untuk informasi lebih lengkap dapatkan kami pacu di laman rri.co.id.

0: Dian, makanan sudah siap. Makan dulu, nak.
1: Bentar lagi, Bu. Lagi malas makan.
0: Dian, makan malam sudah siap.
1: Iya, Bu. Nanti. Aduh, perutku sakit. Ibu, ibu, tolong, perutku sakit.
0: Tuh kan, makanya jangan menunda-nunda makan. Jadinya sakit kan perutnya.
1: Iya, Bu. Maaf, Bu.
0: Sekarang, ayo kita makan, nak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Ii Suwandi, Branch Manager Bank Syariah Indonesia, KCP Jambi Sipin Bakarudin, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan komunikasi yang terpercaya serta dekat dengan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi sarana untuk meningkatkan literasi, keuangan masyarakat, memperkenalkan ekonomi dan perbankan syariah, serta mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter, Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.
1: Misi bang, kok Jack nih?

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja yang mengambil harta orang lain dengan niat untuk mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya untuk melunasinya. Namun, siapa saja yang mengambilnya dengan niat untuk merugikan, maka Allah akan membinasakannya." Hadis riwayat Bukhari.

Ibrahim bin Adam rahimahullahu ta'ala berkata, akan datang pada suatu masa di mana sesuatu yang paling berharga ketika itu hanya tiga perkara. Pertama, seorang teman yang membuatnya merasa nyaman. Kedua, harta yang diperoleh dengan usaha yang halal. Ketiga, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diteladaninya. Kitab Zamul Hawa wa Ahlihi, jilid 5, halaman 158.

Jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari isu, janganlah mencari-cari kesalahan, janganlah saling bersaing, janganlah saling mendengki, janganlah saling memarahi, dan janganlah saling membelakangi atau memusuhi. Tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis Riwayat Muslim.

Dari Abu Darda ia berkata, ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada saya atas suatu amalan yang bisa memasukkan saya ke surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan marah maka bagimu surga." Hadis riwayat Tabrani.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, di kebersamaan kita akan diganti 99,2 MHz. Satu informasi di Mano PSSI gandeng ajak kembangkan pelatih sepak bola Indonesia. Diganti Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI menyiapkan program pengembangan pelatih Indonesia melalui kerjasama dengan AFC Ajax NV atau Ajax Amsterdam. Kerjasama tersebut ditandai penandatanganan MOU dalam Indonesia Sport Summit atau ISS 2026. Penandatanganan dilakukan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekjen PSSI Yunus Nusi. Sementara dari pihak Ajax, penandatanganan dilakukan CEO Menno Gehlen. Erick mengatakan kerjasama dengan Ajax memiliki perspektif berbeda dibandingkan hubungan PSSI dengan KNVB. Menurutnya kolaborasi tersebut lebih diarahkan pada pengembangan sepak bola elit khususnya kepelatihan. Ketika nanti untuk informasi lebih lengkap dapatkan kan dibaca di laman rri.co.id.

0: Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar nama Raden Matahir? Ya, Raden Matahir adalah salah seorang pahlawan Jambi. Namanya telah disematkan menjadi nama rumah sakit umum daerah Jambi dan juga beberapa nama jalan serta nama lapangan tembak di Jambi. Raden Matahir tidak bisa dipisahkan dari Sultan Taha sebab beliau merupakan sosok panglima perang tangguh yang dimiliki Sultan Taha pada masa itu. Raden Matahir sendiri adalah cucu dari Sultan Taha Saifuddin yang merupakan salah satu pahlawan nasional. Hubungannya adalah kakek dari Raden Matahir yang bernama Pangeran Adi adalah saudara kandung dari Sultan Taha Saifuddin. Sosoknya dengan segudang taktik gerilya, Raden Matahir mampu menggempur serdadu Belanda. Oleh prajurit dan masyarakatnya di masa itu, ia mendapat gelar Singo Kumpe. Julukan itu diberikan karena keberingasan layaknya singa dalam menumpas penjajah. Raden Matahir bertugas sebagai panglima perang. Ia membentuk kantong-kantong dan barisan pertahanan serta barisan perlawanan yang bergerak di teritorial dari Muara Tembesi sampai Muara Kumpe. Pola serangan yang difokuskan Raden Matahir adalah dengan menyerang kapal-kapal perang Belanda yang masuk ke Jambi lewat jalur sungai. Kapal-kapal perang Belanda ini membawa personil, obat medis, dan amunisinya. Seperti yang dituturkan oleh Ujang Haryadi, seorang budayawan Jambi berikut ini.
1: Raden Matahir itu memang masih kerabat Sultan Taha. Pada tahun 1903, Sultan Taha kemudian menunjuk Raden Matahir sebagai salah satu panglima perang dari Sultan Taha Saifuddin. Raden Matahir ditugaskan untuk berjuang di wilayah Hilir Tembesi.
0: Berkat taktik perangnya yang memfokuskan pada pola menyerang kapal yang bermuatan personil tentara dan amunisinya itu, Raden Matahir paling ditakuti oleh tentara Belanda. Pada tahun 1885, Sultan Taha dan Raden Matahir berhasil menenggelamkan kapal perang Belanda di perairan Sungai Kumpeh, Muaro Jambi. Peristiwa itulah menjadi tonggak sejarah dan membuatnya digelari sebagai Singo Kumpeh. Perjuangan Raden Matahir berakhir pada 10 September 1907. Ia ditembak mati di rumahnya sendiri dalam sebuah operasi militer Belanda. Raden Matahir dimakamkan di Komplek Pemakaman Raja-Raja Jambi di tepi Danau Sipin, Kota Jambi. Selain itu, jari kelingking Raden Matahir juga dimakamkan di sebuah desa di Muaro Jambi. Dan sejak 10 November 2020, di era pemerintahan Presiden Jokowi, Raden Matahir diresmikan sebagai pahlawan nasional.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM Perompak Jambi. Kabar Hari Ikut.

Ya, masih bersama Katikanti di 99,2 MHz tentunya juga bersama kita pada hari ini. Informasi berikut ini, anggaran BPBD Provinsi Jambi naik 53,97%. Katikanti Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Jambi menjadi organisasi perangkat daerah UPD dengan kenaikan persentase tertinggi yakni 53,97%. Selanjutnya OPD yang mendapatkan tambahan anggaran yaitu RS Jiwa M Syukur 26,14%, Dinas Sosial Dukcapil 14,14%, Biro Kesra 15,09%, Dinas Kesehatan 13,32%, BKAD 10,69%, Dinas Koperasi UKM 9,56% dan Disbudpar 8,55%. Ya, Katikanti, itu tadi dia satu informasi untuk Katikanti pada sore, maksud kami pada Jambi petang iko.

Dibalik kesederhanaannya, gulai tepek ikan menyimpan kelezatan yang khas dan kaya akan tradisi. Gulai tepek ikan menjadi sajian istimewa dalam berbagai acara adat hingga hidangan sehari-hari. Gulai tepek ikan menjadi simbol identitas dan kebanggaan masyarakat Jambi. Sebagai kuliner khas daerah, gulai tepek ikan adalah lambang cinta terhadap budaya dan identitas. Menyajikannya bukan hanya soal makanan, tetapi juga bentuk penghormatan pada leluhur dan tanah kelahiran.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

قد علم كل أناس مشربهم

dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 60.

0: Pak Harun B.A. Beliau kepala sekolah SD tempatku belajar dulu. Jadi setiap hari Senin kami itu upacara dan hampir gak pernah absen. Pak Harun B.A. menjadi pembina upacaranya. Nah, di memori ingatan kecilku, sosok Pak Harun ini mengenakan safari coklat 4 kantung, kemudian rambutnya disisir rapi, tebal, hitam, mengkilat pakai tanco, kumisnya hitam, juga tebal dan rapi. Nah, walaupun berkumis, wajahnya itu selalu menyenangkan. Gak ada satupun dari kami yang takut dengan beliau. Wajahnya itu sejuk, tenang, menenangkan lah. Nah, kalau mendengar lagu Umar Bakri-nya Iwan Fals, maka wajah beliau yang terbayang olehku. Di bawah panas jam 9 pagi, Pak Harun B.A. memberikan wejangannya. Kami pun mendengarkan dengan penuh hikmat. Walaupun pesannya hampir selalu sama. Anak-anakku, belajarlah yang rajin. Gantungkan cita-citamu tinggi-tinggi. Niscaya akan tercapai cita-citamu. Ya, begitu. Begitu sederhana. Tapi yang disampaikan itu dari hati, layaknya doa. Sesekali Pak Harun menggantikan guru yang beralangan hadir. Kami hafal suara ketukan sepatu Pak Harun kalau dia datang lewat di lorong kelas. Maka keriuhan akan langsung hilang, menjadi hening, dan kami pun duduk dengan sikap sempurna. Meski jarang, ya sesekali Pak Harun yang ramah itu bisa juga marah. Ini kalau kenakalan kami sudah masuk kategori keterlaluan. Maka wajah ramahnya seperti berubah, lalu tangannya akan menyentil telinga kami. Tidak keras dan sakit. Kalau kami meringis itu hanya karena rasa malu. Tapi dalam marah pun, yang keluar dari mulutnya bukan kata-kata makian, nakal kamu, bandel, pemalas, atau sumpah serapah lainnya. Enggak. Pak Harun B.A. marah dan menyentil telinga kami disertai ucapan yang baik. Nih, gini misalnya. Biar kamu jadi tentara ya, supaya tahu apa itu disiplin dan tepat waktu. Atau, jadi wartawan kamu, kalau kamu suka bercerita. Pak Harun B.A., kepala sekolah dasarku, tahukah Bapak, banyak dari ucapanmu ternyata menjadi kenyataan.
1: ...99,2 FM... ...Prompat Jambi.

0: Korea, Shogi, Catur Jepang. Catur masuk ke Eropa pada abad ke-9 dan buah-buah catur diperkirakan mendapat bentuknya yang dikenal saat ini pada akhir abad ke-15 Spanyol. Sedangkan, aturan catur modern distandarisasi pada abad ke-19. Pada mulanya, setiap pemain memiliki 16 buah catur, yaitu 1 raja, 1 ratu, 2 benteng, 2 kuda, 2 gajah, dan 8 pion. Setiap jenis catur memiliki gerakannya masing-masing, dengan yang paling kuat adalah ratu dan yang paling lemah adalah pion.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigjen TNI Nyamin SIPMM dan Rem 042 Garuda Putih mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Dengan 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Selama itu pula, radio hadir menemani masyarakat dalam berbagai suasana, memberikan informasi, hiburan, edukasi, hingga menjadi teman di tengah kesibukan sehari-hari. Terima kasih kepada seluruh pendengar dan insan radio yang terus menjaga keberadaan radio di hati masyarakat. Bersama RRI, kita kuatkan suara Indonesia menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ii Suwandi, Branch Manager Bank Syariah Indonesia, KCP Jambi Sipin Bakarudin, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan komunikasi yang terpercaya serta dekat dengan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi sarana untuk meningkatkan literasi, keuangan masyarakat, memperkenalkan ekonomi dan perbankan syariah, serta mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, masih bersamamu ketika nanti dan juga di kebersamaan kita pada Jambi Patangiko. Informasi ini ketika nanti di mana Pemkot Jambi dukung komitmen BNNP Jambi di daerah rawan. Diganti pemerintah kota Jambi menegaskan komitmen penuh untuk mendukung Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Jambi terkait kawasan rawan seperti keluarga Legok. Pemkot bersama BNNK Jambi telah menerapkan pendekatan modifikasi sosial dengan tidak hanya berfokus pada penindakan tetapi juga pembangunan infrastruktur sosial seperti tempat ibadah, arena bermain anak, penguatan UMKM, hingga permainan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan warga. Ganti untuk informasi lebih lengkap dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id. Nanti akan ada rekan Fina yang akan menemani ganti-ganti pada malam hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aidil Adha SAMA, Kepala BPS Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi dan edukasi yang terpercaya serta dekat dengan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi sarana untuk menyampaikan informasi dan data yang akurat, objektif, dan mudah dipahami masyarakat, serta turut meningkatkan literasi statistik dan mendorong pemanfaatan data sebagai dasar dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang berkualitas. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Budaya, kali ini Mini Legenda produksi RRI Jambi akan menghadirkan sebuah legenda yang berjudul Ci Upik. Yuk, kita ikuti.

0: Alkisah tersebutlah seorang gadis cantik jelita tinggal di pesisir negeri Padang. Kulitnya putih bagai kapas. Rambutnya hitam bagai sungai yang memantulkan cahaya rembulan di waktu malam. Sementara senyumannya sangat memikat jiwa. Gadis itu bernama Ci Upi. Ia hidup bersama sang nenek. Selain memiliki rupa yang jelita, Ci Upi juga baik hati, rajin, dan suka menolong orang lain. Suatu hari, ketika si nenek sedang mencari kayu bakar, Ci Upi kedatangan seorang tamu. Tamu tersebut adalah seorang kakek yang tampak sangat lelah dan haus. Ci Upi yang melihat kakek itu segera memberikan pertolongan.
1: Kakek, sini biar ku bantu.
2: Terima kasih, nak.
1: Sebentar, aku ambilkan air minum dan makanan ya, kek.
2: Iya, terima kasih, nak. Engkau telah menolongku. Padahal kita tak saling mengenal.
1: Tidak apa-apa, kek. Aku merasa senang bisa membantumu. Ini, kek, diminum dulu. Kakek hendak kemana?
2: Ya, aku tersesat, nak. Aku telah lama bertapa di dalam hutan dan tak ingat jalan pulang menuju tempat asalku, nak. Jika kau tak keberatan, aku meminta beberapa buah laki dan sebungkus nasi sebagai bekal untuk melanjutkan perjalanan.
0: Ci Upi pun memberikan berbagai macam makanan untuk sang kakek. Kemudian, si kakek mengeluarkan bungkusan kecil dari sakunya. Ia memberi bungkusan tersebut kepada Ci Upi. Bungkusan itu berisi biji-bijian. Ketika Ci Upi hendak bertanya, si kakek hilang entah kemana. Sementara tak jauh dari situ, ada seorang pemuda yang gagah dan rupawan melihat dari balik pepohonan. Dia tak lain adalah pangeran di negeri ini. Dia menaruh hati pada Ci Upi. Keesokan harinya, pangeran tersebut sengaja menunggu sang nenek yang baru mencari kayu bakar. Saat melihat sang pangeran, nenek pun terkejut dan tidak sengaja menjatuhkan kayu bakar.
3: Siapa kau anak muda?
4: Saya Bujang Kelana, Nek. Saya tersesat lantaran terpisah dengan rombongan saat berburu di dalam hutan.
0: Oleh karena merasa kasihan, si nenek pun menyuruh sang pangeran masuk ke dalam rumahnya. Ia memanggil Ci Upi dan menyuruhnya menyiapkan makanan dan minuman. Pangeran tentu senang sekali mendapatkan kesempatan untuk mengenal Ci Upi. Dan tak disangka, Ci Upi pun menaruh hati pada pangeran yang mengaku sebagai Bujang Kelana. Selama beberapa hari, pangeran tinggal bersama nenek dan Ci Upi. Semakin ia mengenal nenek dan Ci Upi, semakin bulat pula tekadnya ingin menikahi Ci Upi. Pangeran pun mengutarakan niatnya pada si nenek.
3: Sebenarnya, nenek merasa berat melepaskan Upi. Nenek khawatir terhadap keselamatannya. Ia tidak pernah pergi jauh dari nenek. Tidak ada seorang pun yang ia kenal di luar sana.
4: Iya, Nek. Aku mengerti. Tapi aku sangat mencintai Ci Upi dan akan selalu menjaganya.
3: Lantas, bagaimana dengan Mona? Apakah kau bersedia menikah dengan Bujang Kelana?
1: Maaf, Nek. Jika Nenek izinkan, maka aku akan menjadi istri Bujang Kelana. Sebab aku pun mencintainya, Nek.
3: Kalau begitu, baiklah. Kalau memang kalian saling mencintai, Nenek akan merestui kalian. Tapi, Nenek berpesan, kalian harus hidup rukun, saling menjaga, dan jangan pernah berpisah. Kalaupun harus berpisah, hanya maut yang dapat melakukannya.
4: Terima kasih, Nek. Saya akan pulang esok hari. Setelah mendapat restu dari kedua orang tua saya, saya akan segera ke sini dan membawa Ci Upi.
3: Nah, ini keris pusaka adalah peninggalan almarhum suami nenek. Ingat, nak, senjata ini hanya boleh engkau gunakan jika dalam keadaan

0: Kemudian berangkatlah sang pangeran. Sawah berganti gunung, gunung berganti sungai. Begitulah, berhari bermalam, semakin jauh pangeran dalam perjalanannya. Setelah beberapa lama, sang nenek jatuh sakit dan meninggal dunia. Si Upi pun tinggal sendirian di rumahnya. Untuk menghilangkan kesedihannya, Si Upi menyibukkan diri dengan cara pergi ke ladang dan memanen buah-buahan. Menjelang sore hari, Si Upi pun duduk termenung di dalam rumahnya. Ia merindukan Bujang Kelana yang tak kunjung datang. Tiba-tiba, Si Upi terkejut tatkala melihat rombongan prajurit menuju ke rumahnya. Kemudian, turunlah seorang pangeran yang sangat tampan dan gagah dari kudanya. Pakaiannya sangat indah, berkilau keemasan. Si Upi pun kagum, sekaligus bingung atas kedatangan pangeran tersebut.
1: Siapa tuan ini? Apa gerangan yang membawa tuan hingga kemari?
2: Sudah lupakah kau padaku, Si Upi? Aku adalah Bujang Kelana. Aku akan membawamu pulang ke istanaku. Apakah engkau siap?
1: Benarkah kau adalah Bujang Kelana? Mengapa kau berpakaian seperti seorang pangeran?
0: Lalu sang pangeran pun menceritakan penyamarannya kepada Si Upi. Ia meminta maaf kepada Si Upi karena telah berbohong. Dengan kerelaan hati, Si Upi pun memaafkan sang pangeran. Ia pun menceritakan semua peristiwa yang dialaminya, termasuk peristiwa kematian sang nenek. Sang pangeran merasa sangat sedih mendengar cerita tersebut. Ia menyesal karena telah meninggalkan mereka terlalu lama. Akhirnya pangeran membawa Si Upi ke istananya. Pernikahan mereka berlangsung selama 7 hari 7 malam. Para undangan dari penjuru negeri turut gembira menyaksikan pesta pernikahan tersebut. Mereka sangat mengagumi kejelitaan Si Upi. Sehingga timbullah rasa iri hati di antara para undangan itu. Tanpa diketahui oleh pangeran, ternyata para raja yang iri hati terhadap keberuntungannya tengah mengatur rencana jahat. Mereka selalu berpura-pura bersikap baik di hadapan pangeran. Pada suatu hari, para raja yang iri hati kepada pangeran mengajaknya berburu di dalam hutan. Pangeran pun memberitahu istrinya mengenai ajakan tersebut.
1: Berat nian rasanya aku melepaskan kau pergi, suamiku. Entah kenapa perasaanku tidak enak.
2: Aku berjanji akan pulang dengan selamat. Namun, jika kelak engkau mendengar kabar kematianku, maka segeralah pergi dari negeri ini. Jangan sampai ada orang yang mengenalimu. Benarlah pesan nenek dahulu. Hanya maut yang dapat memisahkan kita.
0: Kemudian pangeran pun memberikan peti kecil pemberian sang nenek kepada Si Upi. Ia ingin agar Si Upi menjaga dirinya sebagaimana ia menjaga keris pusaka tersebut. Setelah itu, pergilah sang pangeran bersama para raja yang iri hati kepadanya. 3 hari berlalu, pangeran yang pergi berburu belum juga pulang ke istana. Si Upi merasa sangat cemas. Tiba-tiba seorang hulu balang dengan tubuh penuh luka pulang ke istana.
3: Tuan Putri! Tuan Putri!
1: Hulu Balang, ada apa? Kenapa kau bersimbah darah? Mana suamiku?
3: Pangeran! Pangeran! Sudah tewas, Tuan Putri!
1: Apa? Suamiku!
0: Ia tidak percaya bahwa suaminya telah meninggal dunia. Hatinya sedih setelah mendengar kabar tersebut. Namun apa daya, ia harus tetap meninggalkan negeri itu untuk memenuhi pesan sang suami. Si Upi pun membawa keris peninggalan suaminya dan bungkusan yang dulu diberikan oleh kakek pertapa kepadanya, serta melumuri tubuhnya dengan minyak hitam agar tidak dikenali. Dengan menumpang kapal, ia pun berlayar. Sementara di istana, orang-orang sibuk mencari Ci Upik. Tapi tak seorang pun yang mengetahui kepergiannya. Mereka mengira bahwa Ci Upik hilang begitu saja. Para raja yang masih hidup dan ingin meminang Ci Upik merasa kecewa dan marah. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mencari Ci Upik ke seluruh wilayah di negeri itu. Setelah seminggu berlayar, kapal yang ditumpangi oleh Ci Upik sampai ke wilayah Jambi. Namun saat melintasi Sungai Batanghari, tepatnya di kawasan Danau Sipin saat ini, kapal itu mengalami kecelakaan dan terbalik. Sebagian awak kapal tenggelam, sementara Ci Upik dan beberapa orang lainnya selamat. Seluruh minyak yang melekat di tubuh Ci Upik pun luntur, sehingga tampaklah kecantikannya. Badan kapal yang terbalik membelah aliran Sungai Batanghari dan berubah menjadi daratan yang sangat luas. Ci Upik dan beberapa orang yang selamat dari kecelakaan itu mendiami daratan tersebut. Mereka secara bahu-membahu mendirikan tempat tinggal dari sisa-sisa pasak dan dinding kapal.
1: Iya, aku baru ingat. Aku membawa bungkusan berisi biji-bijian yang dulu diberikan kakek Pertapa kepadaku. Siapa tahu itu bisa kugunakan untuk bercocok tanam.
0: Ci Upi pun menebarkan biji-bijian itu di beberapa tempat dan air sungai. Seketika, biji-biji tersebut tumbuh menjadi berbagai macam bunga dan pohon yang berbuah lebat. Sedangkan biji lain yang disebarkan ke sungai berubah menjadi berbagai jenis ikan. Ci Upik dan orang-orang di sekitarnya merasa takjub, bercampur gembira. Mereka pun bersorak-sorai riang dan mengucapkan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa. Ci Upik beserta orang-orang di sekitarnya membuat taman yang indah untuk bersantai dan melepas lelah. Dan di tengah-tengah taman tersebut terdapat sebuah danau, tempat Ci Upik mandi. Kemudian oleh orang-orang di sana, danau tersebut diberi nama Danau Ci Upik. Sementara itu, keajaiban daratan itu ternyata terdengar oleh para raja yang telah membunuh pangeran. Mereka menduga bahwa semua itu merupakan ulah Ci Upik. Terlebih, mereka juga mengetahui bahwa ada seorang wanita yang cantik jelita tinggal di sana. Para raja pun mengatur strategi dan siasat untuk menyerang tempat tinggal Ci Upik. Mereka mengerahkan beberapa pasukan menuju ke sana. Namun ternyata, rencana jahat mereka diketahui oleh Ci Upik. Ia pun bertapa sehari semalam di tepi Sungai Batanghari. Dalam pertapaan itulah, Ci Upik bertemu kembali dengan sang kakek yang pernah ditolongnya.
4: Ci Upik.
1: Siapa itu?
4: Ini aku, kakek yang dulu kau tolong.
1: Kakek, kenapa kau datang ke sini? Sebenarnya aku sedang memerlukan bantuan, kek.
5: Pro 4, 99,2 FM.
6: Ya, selamat malam Kak Tikanti dimanapun Kak Tikanti berada. Tentunya malam hari ini kita akan mengikuti ROS, yaitu mengenai pembukaan RRI Fest 2026 dan juga sekaligus memperingati Hari Radio ke-81. Tentunya bersama rekan kerja kita ada Ahmad Haris di lapangan, silakan. Halo.
7: Bukan secara langsung Radio Fest tahun 2026. Ya, khususnya dalam penyelenggaraan Radio Fest ini berdasarkan dengan Jambi Kuliner yang tentunya sudah menghadirkan sekitar 100 tema yang diisi dari berbagai wajah yang ada di Kota Jambi. Bukan secara resmi nanti akan dibuka langsung oleh Kepala FPPRRI Jambi dan tentunya dari rangkaian ini juga hanya secara resmi pembukaan yang juga nanti akan diisi beberapa rangkaian, salah satunya adalah dengan menghadirkan beberapa peserta bintang radio RRI Jambi, yang tentunya ini juga menjadi salah satu upaya dari peserta bintang radio nantinya bisa mempromosikan baik RRI Jambi dan juga tentunya kegiatan-kegiatan yang malam hari ini dilaksanakan. Dan di mana untuk kepelaksanaan ini juga nantinya dari peserta bintang radio ini akan memberikan ataupun mempromosikan bahwa RRI Jambi saat ini tengah melangsungkan audisi bintang radio yang nantinya pada tanggal 14 dan juga 15 nantinya akan kembali melakukan audisi secara langsung yang nantinya akan disiarkan secara langsung melalui Pro 2 RRI Jambi.
8: Baik.
7: Nah, untuk
8: baik, rekan Haris. Lalu bagaimana untuk situasi di sekitar halaman kantor RRI Jambi ini, rekan Haris?
7: Baik, kalau untuk situasi saat ini memang ini kondisi atau situasi malam minggu atau weekend ya. Sehingga ini juga para pengunjung luar biasa sekali karena ini menjadi momen-momen berkumpul bersama keluarga dan juga ini menjadi salah satu upaya dari JNC ini untuk menghadirkan atau pengunjung mengikuti jalannya ataupun mengikuti UMKM yang ada, rekan Anur.
8: Baik, baik, luar biasa ya rekan Haris. Dan juga apabila kita lihat juga dari kemarin dan kita sebut tadi pagi juga ya di halaman RRI Jambi yang dimana kita sudah beberapa kali melaksanakan acara kita ya rekan Haris ya.
7: Memang untuk malam hari ini cukup padat ya karena memang situasi juga dengan cuaca yang cukup mendukung dan jika kita kalkulasikan pasti lebih dari 2000-an pengunjung ya untuk malam hari ini karena ini sedapat kami laporkan bahwa dari beberapa tenan-tenan, maksudnya seluruh tenan-tenannya hampir dipenuhi oleh pengunjung untuk menikmati kuliner-kuliner yang tersedia oleh UMKM dan tenan-tenan yang memang menjajankan ya jajanan lokal Jambi dan juga ini menjadi rekan Anur kita simak terlebih dahulu ya pembukaan atau secara resmi RRI Fest yang saat ini tengah berlangsung yaitu laporan panitia yang disampaikan langsung oleh Bapak Aliuddin.
8: Baik.
9: Selain dari peserta PTJ, kita boleh bilang, nah ini Karepes sangat menyambut masyarakat dan kami laporkan untuk kegiatan Karepes tahun ini ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan dalam rangkaian Hari Radio yang ke-81. Di antaranya ada lomba bintang radio yang saat ini masih tengah berlangsung dan ini ada 45 orang yang mendaftar dari seluruh kabupaten kota di Provinsi Jambi dan nanti kita akan menyaring dari peserta ini untuk menjadi utusan kita ke tingkat korwil untuk nanti diadu lagi menuju ke tingkat nasional. Seperti tahun kemarin kita maju ke tingkat nasional, mudah-mudahan doa dari masyarakat bisa mengantarkan wakil kita ke tingkat nasional. Kemudian setelah itu kita juga ada latihan pengelolaan sampah yang sudah kita laksanakan di tanggal 8 September 2026. Kemudian bakti sosial, kita juga telah laksanakan, kita berkunjung ke 15
10: kaum duafa yang ada di wilayah Kota Jambi, dan kita memberikan bantuan sembako untuk mereka. Kemudian yang saat ini sedang berlangsung di tanggal 10 hingga 13 September adalah Bazar UMKM dan Pagelaran Budaya. Luar biasa, kami ucapkan terima kasih kepada pendukung utama kita dari JNC yang telah keren menampilkan acara ini, dan keren juga tampilan-tampilan yang ditampilkan saban malamnya. Kemudian juga kita telah melaksanakan kegiatan jalan sehat, senam massal, donor darah, kemudian juga pemeriksaan mata gratis, gerakan pangan murah yang telah kita laksanakan tadi pagi di tempat ini, dan juga apresiasi masyarakat sangat besar sekali. Jadi mudah-mudahan ini menjadi hiburan untuk masyarakat. Sekaligus juga kita ingin terjadi peningkatan ekonomi, roda ekonomi di wilayah kita, di Kota Jambi khususnya dan di Provinsi Jambi pada umumnya. Mungkin itu Pak Kesta dan juga para pendukung acara, kami ucapkan terima kasih banyak yang tak terhingga. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya kita bisa melaksanakan event seperti ini untuk hiburan masyarakat dan juga peningkatan ekonomi masyarakat kita, terutama UMKM kita. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Ya, barusan disampaikan kata sambutan atau laporan panitia oleh Pak Aliuddin, di mana kegiatan-kegiatan ini yang dilaksanakan
12: terima
11: sejak
12: kasih kemarin. Terima kasih kepada Ketua Panitia
11: pagi tadi, dengan tentunya dengan dukungan masyarakat dengan pengunjung dan pagi malam hari ini.
13: Tidak berdasar pemikiran kita. Apalagi hari ini jangan awal. Selanjutnya, marilah kita bersama mendengarkan sambutan Kepala Stasiun RRI Jambi sekaligus membuka secara resmi masa UMKM dan Pagelaran Budaya RRI Fest tahun 2026. Yang terhormat Bapak Dr. Sumaryana SH MSI, disilahkan.
11: Ya, selanjutnya kita akan mengikuti pembukaan secara resmi yang disampaikan langsung oleh Kepala PPR di Jambi, Bapak Dedan Sumaryana.
10: Tapi jawab salamnya masih kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Langsung saja, saya tidak akan panjang lebar. Pertama, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung acara ini, khususnya mereka yang telah melakukan kerjasama dan kolaborasi dengan RRI sehingga bisa berlangsung kegiatan KDRS 2026 ini di halaman RRI Jambi. Untuk itu, mohon tepuk tangan untuk KDRS 2026. Terima kasih. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Persatuan Pasundan Jambi, mana ada. Kemudian juga kepada Karunia Golden Sword, ada di Lantas Polda Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi, kemudian BSI Sipin Bakarudin, kemudian juga Bapak Wakil Ketua DPD Provinsi Jambi, Bapak Ipan Wirata, Kepala Kanwil Jasara Harja, Basnas Provinsi Jambi, BPJS Kesehatan Jambi, Wings, kopi gratis. Tadi pagi mungkin yang ikut jalan sehat sudah menikmati kopi gratis. Kemudian dari Yamaha, Kalbe Parman, Optik Zal, Simpang Kawat, PT Perisan Nusa Persada, juga kepada DWP RRI Jambi dan Bank Sampah Digital Radio DWP RRI Jambi. Kemudian juga kepada Polres Kota Jambi dan Polsek Teranai. Kemudian tidak lupa yang mendukung acara suksesnya acara ini, yaitu Jambi Night Kuliner. Boleh tepuk tangan untuk Jambi Night Kuliner. Karena JNC berlangsungnya RRI Fest ini itu sudah 4 kali berada di RRI Jambi. Ini adalah yang keempat. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada seluruh UMKM yang hadir pada malam hari ini, juga kepada seluruh masyarakat publik Jambi dan sekitarnya
14: yang hadir di RRI Jambi ini. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih juga kepada para peserta UMKM dan seluruh pengunjung yang mulai kemarin dari tanggal 10 sampai malam ini, hari ketiga, dan besok terakhir di hari keempat. Juga tidak lupa kepada seluruh angkasawan, angkasawati RRI Jambi dan SP RRI Sungai Penuh, karena semuanya adalah keluarga besar RRI Jambi. Baik, terima kasih dan selamat menikmati kuliner yang disajikan oleh JNC pada malam hari ini kepada seluruh pengunjung RRI Fest 2026. Baik, saya mohon cakapnya atau mantapnya untuk satu pantun saja mengakhiri sambutan ini. Malam minggu paling enak minum kopi dan kue serabi. Disajikan UMKM Jambi penuh cita rasa tradisional. Selamat berbelanja di Bazar RRI Fest Jambi sambil menikmati pesona seni budaya nasional. Terima kasih dan saya mengundang manajemen RRI Jambi untuk bisa hadir di sini. Sekaligus kebetulan hadir di sini tamu undangan Bapak Dedi, Pak Haji Dedi Wardiman, saya mengundang di sini Pak untuk membuka acara. Pak Profesor di tempat saya ya. Silakan Pak.
15: Ya, Pak Haji.
14: Inilah manajemen dari yang dijami saya perkenalkan. Yang sebelah sini adalah Pak Dinaidi Aryansa. Ini adalah kepala bagian usaha. Kemudian kali ini ada situasi layanan pengumuman usaha. Kemudian Pak Ali Ahmad Dukani antara ketua tim teknologi media baru. Kemudian yang tadi adalah ketua tim siaran. Dan yang diusung adalah ketua tim pemberitaan. Begitu Pak Gedi. Saya langsung saja. Mari kita sama-sama dengan Pak Jawa Salah kegiatan RRI Fest 2026 RRI Jambi kita buka bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
16: Baik, kami mohon untuk Kepsa dan juga tamu kehormatan lainnya untuk dapat melakukan pemukulan gong sebagai tanda dibukanya kain bazar WKM dan pagelaran budaya RRI Fest 2026. Kita akan hitung bersama. 1, 2, 3.
14: Silakan
16: kami bersilakan pada sebelum bersama terlebih dulu. Saya mohon untuk tim dokumentasi dapat menggunakan kepada
17: sana.
16: Ya. Kita di panggung dulu ya Pak ya, menggunakan panggung terlebih dahulu. Baik.
14: Kami bersilakan.
17: Aku belakang.
16: Oke.
14: Boleh senyum bapak-bapak yang ganteng-ganteng malam hari ini.
16: Iya. Ya. 1, 2, 3. Ada pose khusus mungkin ada? Kalau bapak-bapak pasti kemana? Kalau kayak jempol biasanya. Boleh menghadap ke panggung lagi. Sabar ya, pose berapa ya? Berlari ya.
14: Pengunjung belakang atau masyarakat kita jadi bisa buka pose juga ya?
16: Iya, bisa itu pose ya. Ada pose. Kita akan kembali di pose pertama. 1, 2, 3. Gaya jempol ya Pak, mantap ya Pak. Nah, kita jadi pesakan ini mantap banget.
17: Terima kasih banyak.
16: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. masyarakat.
13: Amin. Dan kami silakan kepada si pengkorban kita sudah kembali ke tempat.
11: Ya, baru saja secara resmi dibuka secara langsung oleh Kepala LPP RRI Jambi, okay, Bapak Dayan Sutarjana.
16: Oke, baik-baik, kami ucapkan selamat datang kembali di rangkaian acara RRI Fest 2020. Dan perlu kita informasikan juga,
13: ya.
16: Yogi, ya, kalau kegiatan kita, event kita malam hari ini juga disiarkan langsung di RRI Pro 4 Jambi.
13: Wow, ternyata.
16: Dan mungkin di sini juga ada pemirsa yang sedang melakukan perjalanan malam di malam minggu ini.
13: Benar.
16: Juga bisa datang menikmati rangkaian acara kita. Dengarkan di radio, terus datang langsung ke sini. Karena di sini banyak sekali kuliner lokal Jambi yang bisa kita coba.
13: Wah, kalau ngomongin kuliner yang sudah kita coba, malam tadi kita sudah sempat berkeliling ya, Mofi. Alhamdulillah bawa sesake asli kita.
16: Bawa pertamanya di
13: antara-antara. Banyak banget makanan yang bisa dicicipi oleh seluruh pengunjung. Yang makanannya enak-enak banget, Mofi.
16: Terus nanti aku mau beli lagi yang aku di sebelah sini. Ternyata enak banget.
13: Sumpah.
16: Tempe batunya
13: enak. Terus sampai-sampai
16: juga cobain Dubai
13: Jambi,
16: ada pangsit juga, banyak kita cobain semalam. Jadi warga Jambi juga jangan lupa cobain. Kita juga

0: Dengan siapa, Mbak?
1: Iya. Suasana angkringan. Ada sate kulit, sate hati, sate ampela, telur puyuh, sate ayam. Ada sate ceker juga, tahu tempe bacem, juga tempe mendoa. Iya, malam ini seru banget. Hari ini juga jam 8, boleh Bapak lihat. Ini luar biasa, sudah laku karena sudah mau habis. Iya, betul sekali. Terima kasih untuk RRI. Terima kasih juga untuk Jambi Naik Kuliner. Mari Bapak.
0: Ya, barusan kita berbincang salah satunya dengan owner dari Suasana Angkringan. Dan kita pastinya nanti akan TV seperti apa angkringan atau enggak. Ya. Ya. Ya. Ya, sembari kita ikuti yaitu penampilan dari kesenian Pasundan yang ini juga sangat menarik karena ini juga pastinya akan menjadi salah satu daya tarik untuk pengunjung bisa menghadiri atau mengunjungi dari RRI Fest tahun 2026. Satu,
2: dua. Thank you.

Thank you.

0: Baru saja penampilan dari Tari Jaipong yang juga ini juga menjadi dia tarik sendiri, dan ini juga menjadi salah satu program RRI dengan mainkan pagelaran.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih rekan Haris.
2: Jambi Malam Iku.

0: Dan dari jumlah 40 paslon juga sesuai korban pesan yang ditampilkan Omar tadi seperti apa performanya
1: Thank you. Halo semua, silakan kalau saya izinkan, jangan lupa dukung saya Bintang Radio 2026 di Sate Jambi dan support saya di bintangradio.id dan jangan lupa pindahin di saya. Terima kasih.
2: Berkumpul sekarang kita berikan tangan yang paling meriah untuk Jawa Timur. Terima kasih kepada kita yang masih menjadi akomodasi yang perwakilan dari sektor yang ketiga dan mengajak kita pada
3: salah satu bintang menjadi salah satu peserta yang artinya di bisa
4: thank you. Tarian atau pagelaran yang ditampilkan dalam RRI Fest untuk malam hari ini. Dan juga masih banyak sekali pagelaran-pagelaran yang untuk malam hari ini bisa diikuti. Dan pendengar maupun kanti-kanti benar-benar berada. Dan dari Sinema Talent Jambi, ya, kita akan menyimak tariannya seperti apa. Dan tentunya sangat kemeriahan untuk malam hari ini di lapangan atau halaman RRI Jambi dalam rangkaian RRI Fest tahun 2026. Dan tarian Ratu Masina ini juga menceritakan bahwa dari perjuangan-perjuangan rakyat Jambi bersama pejuang dari Jambi sendiri, yaitu untuk mempertahankan dari penjajahan dan juga dari berbagai rongrongan yang untuk menghancurkan ataupun untuk memecah belah persatuan rakyat Jambi.

0: Dat
1: Yeah.

Ya, tarian Ratu Masina masih terus berlangsung dan dari pengunjung juga masih memadati suasana RRI Fest untuk malam hari ini. Gemuruh tambah tabuan yang untuk mengiringi tarian ini. Ini juga ditampilkan oleh penari, ada 4 penari dan juga dibantu oleh tim yang juga ini dengan menggambarkan bahwa perjuangan dan juga perlawanan dan juga pertahanan dari rakyat Jambi dalam mempertahankan tanah Jambi.

0: Ya, baru saja berlalu tarian Ratu Masima dari Sanggar Jambi, The Talent Jambi. Nema Talent Jambi ya. Ya, masih terus berlangsung pagelar malam hari ini jalannya aktivitas. Dan kita akan menyaksikan dance dari Nah, ini saat ini berada di tenan yang juga menjajankan apa ini?
1: Dessert buah.
0: Iya, ini banyak sekali ya. Dan kanti-kanti maupun pendengar yang mungkin saat ini penasaran bisa mengunjungi, menikmati akhir pekan Anda ataupun weekend Anda untuk menikmati kuliner-kuliner yang ada di halaman kantor RRI Jambi. Dan tentunya bukan hanya menikmati kuliner lokal, yang ini juga bisa di menyaksikan hiburan-hiburan atau penampilan atau pagelaran yang unik-unik. Dan dance ini juga salah satu yang kita dengar sayup-sayup. Ternyata kita juga untuk menikmati suasana malam hari ini banyak sekali jajanan-jajanan yang bisa kita nikmati. Ada sesuatu yang segar-segar ya, sambil kita menyaksikan hiburan-hiburan dan unikan keunikan dari pasaran ini.
2: Touch.

0: Ya, penampilan dance yang ditampilkan oleh putra-putra Kota Jambi ya, yang sangat imut-imut sekali dan bisa kami laporkan. Ini yang menampilkan atau yang melakukan atau dance ini ternyata masih anak-anak yang masih imut-imut ya, cukup sekitar anak TK dan juga. Ya, masih dari production. Ya, kita sudah bersama ketua Persatuan Pasundan Jambi, ada Pak Didi Wadiman. Kita akan seperti apa tanggapan dari beliau, Pak Didi?
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa, Pak Haris, luar biasa. Dan terima kasih RRI senantiasa berkolaborasi atau bermitra dengan Persatuan Pasundan Jambi. Ya, betul, betul, betul. Insya Allah dua, Pak Haris. Yang tadi yang pertama yaitu tarian Jaipong ya. Nanti selanjutnya ada seni budaya pencak silat. Itu juga masih khas orang Sunda juga, pencak silat Cimande gitu. Ya, betul. Ya, betul, betul, betul. Tujuan kita juga kan ngaguyub ini, Persatuan Pasundan Jadi ini menjadi rumah besar bagi warga Sunda perantauan dari Jawa Barat. Tidak memandang dari mana daerahnya. Seluruh warga Pasundan terkumpul di Persatuan Pasundan Jambi. Iya, betul, betul, betul. Cukup luar biasa ya. Jadi intinya berbagai macam atraksi kan, seperti yang sama-sama kita lihat di malam ini, dengan berbagai macam atraksi, baik itu dari seni suaranya, sendera tarinya, ataupun intinya untuk menghibur masyarakat Jambi gitu. Ada. Jadi PPJ ini kan selain kita memang menampilkan dari sisi seni budaya, juga dari UMKM juga. UMKM juga. Di malam ini kita tampil satu stand dari UMKM dengan menampilkan menu khas Sunda. Nasi liwet, ada bajigur, bandrek, dan sebagainya. Gitu. Iya, betul, khas Jambi, khas Jawa Barat, khas Jawa Barat. Ada, ya ada. Betul, betul, betul. Dan ini juga Pak Haris, insya Allah dalam waktu dekat ini kita ada satu sanggar, namanya Sanggar Nusantara Persatuan Pasundan Jambi. Yang adanya di Tugu Juang Sipin situ. Tak kenapa dinamakan Sanggar Nusantara? Karena nanti sendera tari yang akan ditampilkan di situ, selain tari Jaipong, juga ada tarian nasional seperti dari tarian Bali dan sebagainya. Dan tidak khusus menerima warga Sunda saja. Siapa saja yang ingin belajar tari bisa mendaftar di sana gitu. Pelan-pelan paguyuban Pasundan Jambi ini dari yang semula dari komunitas sosial akan pelan-pelan di-upgrade ke komunitas yang sifatnya profesional. Itu tujuan kita.
0: Ini menarik sekali Pak Didi ya. PBJ juga ini menjadi pemersatu, salah satunya dari berbagai budaya bisa bersatu padu bersama PBJ. Ini apa program ke depan ini PBJ, Pak?
1: Kalau agenda rutinnya, ya memang seperti yang sudah kita tampilkan selama ini. Ke depan, kan insya Allah kita kan di Desember tanggal 8 itu akan ada namanya muswil untuk pembentukan periode selanjutnya dari Persatuan Pasundan Jambi ini, kan. Nah, di situ kita akan bahas secara lebih detail program-program apa saja yang akan kita tampilkan di atau yang kita raih di periode yang kedua itu tadi. Gitu. Kalau sekarang kita tinggal berapa bulan lagi, kan. Nah, insya Allah nanti setelah berakhirnya 8 Desember 2026, nah, kita akan mengadakan muswil, musyawarah wilayah, untuk pembentukan pengurus baru. Nah, dari situ nanti akan kita pikirkan lagi periode-periode yang berikutnya. Apa program-program selanjutnya itu, kita tunggu aja nanti.
0: Yang pasti adalah kita tujuannya adalah bersatu, ya Pak.
1: Ya, betul. Ya, yang ianya tuh, di periode pertama ini, persatuan-persatuan Jambi ini masih berkutat di seputar paguyuban yang sifatnya sosial. Nah, berikutnya akan di-upgrade menjadi yang sosial pun menjadi yang profesional, kan gitu. Ini ya visi-misi kita tapi ke depannya gitu. Ya, terima kasih Pak Aris. Ya, ya Pak Aris. Selamat ulang tahun yang ke-81, tetap mengudara, semakin sukses dan jaya. Oke.
0: Ya, barang saya kita berbincang bersama Pak Didi Wardiman, yang juga ketua persatuan dari PBJ atau Persatuan Jambi Pasundan, yang tadinya juga menyampaikan bahwa dari program-programnya juga untuk mendukung salah satu mempersatukan budaya dan juga memajukan ekonomi yang ada di Jambi. Masih berlangsung saat ini tentunya dengan penampilan dance, dan ini juga menjadi salah satu pagelaran yang sangat menarik, dan ini juga menjadi salah talent-talent dari putra-putri yang ada di Kota Jambi. Ya, kanti-kanti dan pendengar tentunya, untuk RRI Fest 2026 ini juga nanti tadi sampaikan dari Ketua PBJ, tentunya tadi sudah menampilkan satu tampilan penari Jaipong, dan juga nanti ada lagi penampilan yang nantinya juga di Sanggar Pasundan, yang menjadi salah satu upaya atau organisasi ini untuk melestarikan budaya-budaya yang ada di Kota Jambi.
2: Tadi bapak di sini tadi. Jalan nggak, Jo? Jalan nggak? Jalan kan?

Anche con la ya, masih dari depan RRI ya. Tadi baru saja berlalu tampilan dari RH Production. Dan seluruh pengunjung memang terhipnotis ya. Bahkan ikut turut menari bersama, ngedance bersama. Dan ini menjadi suasana malam hari ini cukup meriah di RRI Fest 2026. Dan selain disajikan dengan kuliner-kuliner yang cukup menggugah selera, tentunya pengunjung untuk mencicipi kuliner-kuliner yang ada, yang berbagai macam kuliner yang di tampilkan dalam RRI Fest dengan khas masing-masing daerah, tapi semuanya adalah dari Jambi semuanya ya. Dan ini juga menjadi salah satu yang menarik pengunjung untuk menyaksikan RRI Fest dan juga Bazar UMKM yang secara keseluruhan dengan kuliner-kuliner yang wah luar biasa sekali. Dan ini juga tadi sampaikan bahwa Jambi Naik Kuliner ini bersama RRI sudah keempat kalinya ya. Dan memang di kawasan RRI inilah sebagai salah satu kawasan yang bisa memberikan dampak-dampak ekonomi bagi kota Jambi. Dan saat ini pendengar maupun kanti-kanti di mana berada, kita masih disajikan hiburan atau pagelaran fashion show. Dan ini juga fashion show ini juga menjadi salah satu karya-karya dari Jambi yang memang ini dihadirkan bekerjasama dengan Jambi Naik Kuliner. Dan fashion show ini juga mempromosikan atau fashion-fashion yang ada di kota Jambi. Dan dari penampil atau fashion show ini juga ini tidak terlepas dari karya kebinekaan yang ditampilkan dari batik Jambi dan juga dipadukan dengan fashion yang memang memberikan tren tersendiri untuk yang ada di meskipun kota Jambi ini juga menjadi daerah yang cukup
memberikan dampak positif, salah satunya adalah kriya. Ini juga malam hari ini ditampilkan oleh JNC atau Jambine Kuliner bersama RRI Fest dengan fashion-fashion yang dengan dipadukan dengan karya-karya yang ada di Jambi sendiri, ada batik Jambi dan juga kain-kain yang memang dipadukan oleh pengrajin fashion yang notabene-nya ini fashion juga mendominasi perekonomian yang ada di kota Jambi. Salah satunya adalah pengrajin yang dengan menumbuhkan atau UMKM atau usaha-usaha yang ini bisa mendongkrak perekonomian yang ada di kota Jambi. Dan ini menjadi salah satu daerah yang ternyata memiliki talent-talent yang ada di kota Jambi tidak kalah dengan daerah-daerah lain seperti Jakarta, seperti Bandung. Dan ternyata dari karya-karyanya ini bisa ditampilkan untuk malam hari ini. Dan hingga saat ini pengunjung juga memadati depan reaching atau panggung di mana RRI Fest berlangsung dengan pagelaran-pagelaran. Ada tari-tarian dari Jambi sendiri dan juga dari budaya-budaya dari daerah lain yang memang dari budaya ini dimunculkan berada di daerah Jambi.

Ya, masih berlangsung, yaitu tampilan fashion show yang ini juga menjadi, dan tampilan fashion show ini

0: menyamai dari daerah-daerah lain. Dan di Jambi inilah, dan dengan bahan-bahan yang ada seperti batik dan juga kain kayang, memang bisa ditampilkan ini terus melaju dan juga membawa kota Jambi. Ternyata juga dari tampilan fashion show ini juga yang menarik lagi inilah dari peraga-peraga ini ya. Ini juga sangat mungil sekali. Dan ternyata ini juga dari anak-anak sendiri ini mampu memamerkan dengan gayanya tersendiri ya. Dan ini juga menjadi salah satu seni atau karya baik peragaan dan juga dari Mas. Ya, sampai saat ini masih berlanjut penampilan ataupun pagelaran yang memang masih berlanjut, yaitu fashion show yang ditampilkan oleh para peraga atau penari sendiri. Dan memang dari tampilan-tampilan ini juga menjadi salah satu karya-karya dari pengrajin atau usaha yang memang ini dan dari tampilan-tampilan itu salah satunya yaitu mempromosikan dari karya-karya dari kriya dari fashion dan ini dari bahan-bahan seperti batik sendiri dan juga karya-karya tenun Jambi ini juga mampu menarik ataupun menumbuhkan perekonomian dari kota Jambi itu sendiri. Ya, dan nah memang ternyata dari karya-karya tadi yang memang ditampilkan dengan berbagai corak ataupun kain yang dipadukan dengan batik dan ini juga menjadi salah satu keunikan-keunikan yang memang mampu menumbuhkan ekonomi-ekonomi yang ada di kota Jambi sendiri dan di mana juga dari tangan-tangan yang kreatif dan ini juga bisa menumbuhkan ekonomi bukan hanya dari tampilan kain yang memang dipadukan dengan seni lain, ini juga memadukan seni dan budaya. Ternyata di kota Jambi ini juga mampu mewujudkan atau menampilkan, menciptakan ya, yang memang ada di daerah lain. Dan kota Jambi mampu dari karya-karya yang tangan-tangan yang cukup kreatif. Dan malam hari ini di RRI Fest 2026 yang memang menampilkan fashion show dengan jumlah yang cukup banyak dengan peragaan-peragaan yang dilakukan ataupun yang ditampilkan oleh putra-putri Jambi. Ya, rekan Vina. Gimana? Oh, kita nyimak.
1: Ya. Ya, bagaimana rekan kerja kami Haris? Menyimak mengenai
0: dari awal ya, dari RRI Fest ya. Sebenarnya cukup meriah untuk kali ini dan malam hari ini rekan Vina tadi juga telah menyaksikan yaitu fashion show yang dengan berbagai macam ya dari seni kriya.

0: ditampilkan untuk malam hari ini. Dan sesuai dengan RRI Fest yang memang ini berkolaborasi selain dengan budaya atau pagelaran, namun juga ini menciptakan ekonomi gitu ya rekan Vina.
1: Dan juga kita lihat di malam hari ini ya, rekan Haris, sepertinya pengunjung lebih banyak di malam hari ini karena bertepatan dengan juga malam hari Minggu juga. Dan tentunya sampai sekarang acaranya masih sangat meriah ya, Bang Haris ya. Dan tentunya mungkin nanti semakin malam semakin ramai orangnya ya kan, ataupun tetap dengan pengunjung yang makin bertambah seperti itu.
0: Rekan Vina sudah mencicipi kuliner-kuliner yang ada.
1: Nah, tadi rencana saya mau beli jajanan kuliner yang ada di luar, tapi nanti dulu nih, saya tahan dulu. Saya sepertinya memberikan lebih baik saya memberikan informasi di malam hari ini seperti itu.
0: Ya, masih ada besok lagi ya kita ya, Rekan Vina ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Ya, tidak ini ya, kecewa ya kalau pengunjung untuk menghadiri RRI Fest 2026 rekan Pina ya.
1: Betul sekali, karena ya karena di malam hari ini juga banyak sekali penampilan-penampilan yang telah disampaikan oleh rekan Haris tadi ya kan, mulai dari fashion show, selanjutnya mungkin nanti akan ada penampilan band dan juga banyak hiburan-hiburan lainnya.
0: Iya, dan nah yang menariknya lagi rekan Vina ya, hingga saat ini pengunjung juga masih memadati ya suasana RRI Fest 2026 ini, karena bukan hanya terpesona ya.
1: Iya, terpukau.
0: Pagelaran dan juga ternyata dengan beratus aroma gitu ya.
1: Dan aroma makanan.
0: Ada angkringan atau suasana angkringan. Ternyata untuk masyarakat yang ada di Jogja misalnya atau di Jawa sana, ternyata yang malam hari ini merasakan kangen gitu ya. Ternyata malam hari ini bisa menghadiri RRI Fest, bisa mengobati rasa kangennya, salah satu kangen dengan kulinernya rekan Vina.
1: Betul sekali, bukan hanya makanan jajanan kekinian, tapi di sini juga banyak sekali makanan-makanan tradisional. Ada bandrek dari Sunda, selanjutnya masih banyak makanan yang lainnya seperti itu rekan Haris.
0: Nah, sudah pernah nyicip bacem?
1: Sudah pernah. Saya sudah pernah nyicip bacem, karedok, seperti itu udah pernah.
0: Apalagi nih untuk yang di RRI Fest rekan Vina?
1: Ya, kalau saya lihat sih sepertinya banyak jajanan kekinian ya, seperti minuman-minuman manis, es krim, selanjutnya jajanan seperti takoyaki dan masih banyak lainnya seperti itu. Nah, kalau rekan Haris sendiri udah jajan di sini, jajanan tradisional atau jajanan kekinian?
0: Lebih ke tradisional ya. Okay. Tapi kalau untuk memadukan seperti es buah, itu juga kita juga sudah mencicipi rekan Vina. Dan ini pastinya adalah perpaduan, karena kita juga RRI rekan Vina ya, kita adalah media yang mengedepankan kebinekaan ya, bukan hanya dari kota Jambi, maksudnya dari budaya Jambi. Ternyata yang ada di kota Jambi ini kan banyak sekali nih budaya-budaya maupun warga yang dengan maksud kami ini suku-suku yang banyak sekali ya, bukan hanya dari Jambi, ternyata ada Jawa gitu rekan Vina ya.
1: Banyak sekali, dan juga selain itu sepertinya di luar juga ada penampilan barongsai ya bang ya.
0: Karena kita juga kota Jambi rekan Vina, ternyata tidak sedikit ya warga Tionghoa ya. Sehingga ini barongsai juga dihadirkan gitu ya.
1: Betul.
0: Karena ini menjadi salah satu kekayaan budaya rekan Vina.
1: Betul, juga itu sebagai salah satu untuk penghibur kita di malam hari ini. Jadi tidak monoton dengan penampilan-penampilan band dan lainnya, tapi kita juga menampilkan beberapa penampilan yang luar biasa seperti itu.
0: Ya, sesuai untuk saat ini RRI Jambi juga melaksanakan seleksi ataupun bintang radio ya, yang masih beberapa kali yang akan di Dengan lagu yang sudah diwajibkan dari panitia pusat dan juga nanti masih ada sesi kedua yang juga nanti akan peserta yaitu akan menampilkan atau dengan lagu daerah, khususnya lagu daerah yang ada di Jambi Rekan Vina ya. Dan tadi sudah menyimak Rekan Vina seperti apa kalau untuk penampilan dari Bintang Radio?
1: Iya, beberapa peserta tadi sudah ditampilkan ya dengan pilihan lagunya masing-masing. Nah, sama seperti yang Rekan Hari sampaikan bahwa tentunya nanti di tanggal 14 dan juga 15 itu nantinya akan ada penampilan kedua untuk membawakan lagu daerah-daerah yang ada di Jambi. Nah, jadi kalau untuk itu mungkin pesertanya juga bisa voting di rri.co.id seperti itu. Tapi di malam hari ini sepertinya sudah ada 3 atau 2 penampilan dari peserta Bintang Radio ya?
0: 3 tadi.
1: Ha, itu juga sudah menghibur kita semua di malam hari ini. Barangkali besok ya kan ada peserta Bintang Radio lainnya yang tentunya akan menghibur di acara Jamine Kuliner bersama RRI seperti itu.
0: Iya. Dan dari tampilan Bintang Radio ini juga menjadi salah satu upaya RRI Jambi juga mempromosikan kita ya Rekan Vina ya, mempromosikan kegiatan-kegiatan dari RRI dan juga keuntungan dari peserta yang nantinya juga akan mendapat dukungan dari masyarakat ya Rekan Vina ya.
1: Betul, selain itu kita juga mempromosikan beberapa stand yang ada di sini seperti jajanan-jajanan yang dijajarkan mengenai jajanan UMKM seperti itu Bang Haris.
0: Baik, dan sepertinya Rekan Vina kita cukupkan dulu ya Rekan Vina ya.
1: Baik.
0: Informasi-informasi yang pastinya nanti tepat pukul 23 tentunya ini juga akan ditutup ya karena besok masih ada ketemu lagi dengan RRI Fest 2026 yang tentunya di akhir pekan yang akan membawa suasana RRI Fest 2026 lebih meriah dan sesuai dengan harapan yaitu untuk meningkatkan ekonomi Kota Jambi dan juga meningkatkan ekonomi para pelaku usaha. Oke. Dari halaman kantor RRI Jambi, sementara kembali ke Rekan Vina.
1: Baik, terima kasih kepada rekan kami Haris telah menginformasikan mengenai ros pembukaan RRI Fest 2026 sekaligus memperingati Hari Radio ke-81.
2: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Aduh, tempat sampah jauh. Ah, buang di sini aja lah.
1: Hei.
0: Aduh, ada yang lihat.
1: Nah, ini orangnya yang selalu buang sampah sembarangan.
2: Ada apa nih?
1: Nah, kebetulan ada Pak RT.
3: Sampah lagi, sampah lagi. Kalau sudah ada 2, 3, orang lainnya pasti ikut. Buang sampah sembarangan. Akibatnya lingkungan jadi jorok tuh. Bau tidak sedap dan banyak timbul penyakit.
0: Maaf Pak RT.
4: Kebersihan lingkungan merupakan kesadaran dan tanggung jawab kita bersama.
5: FM Perompak Jambi.
6: Sungku adalah aksesoris tradisional seperti mahkota yang berasal dari Desa Perentak, Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin. Selain sebagai hiasan, sungku juga berfungsi sebagai penutup kepala. Khusus yang dipakai wanita biasanya selalu dipakai bersama dengan pakaian kebesaran atau baju adat pengantin. Sungku sampai saat ini masih dikenal oleh masyarakat Desa Perentak dan desa-desa sekitarnya. Ciri khas dari sungku ini berbentuk bulat dengan aksesoris melengkung yang mengarah ke bawah serta ada rumbai-rumbai yang disebut sayap anai-anai. Hiasan kepala atau aksesoris sungku dahulunya terbuat dari emas. Sungku pada tahun 1992 disetujui oleh Lembaga Adat Jambi untuk dijadikan bagian dari pakaian adat wanita Kabupaten Merangin. Sungku dipasang dengan arah miring ke kiri yang biasa disebut dengan istilah pancung telang, rambut disanggul lipat pandan, dan sehelai kain hitam. Biasanya digunakan dengan busana baju kurung hitam dan penutup dada yang disebut senangkawan. Sungku yang ada di Desa Perentak Pangkalan Jambu telah berumur lebih dari 150 tahun, dan sampai saat ini masih digunakan dan berfungsi dengan baik di tengah masyarakat.

Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi.

0: Ya, selamat malam Kak Tiganti dimanapun Kak Tiganti berada. Tentunya malam hari ini masih semangat bersama saya Vina. Tentunya akan menemani Kak Tiganti hingga formasi pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Kak Tiganti, tadi kita udah mengikuti Ros ya Kak Tiganti, yaitu pembukaan mengenai RRI Fest 2026 sekaligus memperingati Hari Radio ke-81. Nah, kali ini Kak Tiganti, kita akan membuka ya kan telepon interaktif, yaitu mengenai apresiasi budaya kita di malam hari ini. Apresiasi budaya kita mengenai Sunda nih Kanti-Kanti ya, yang mau request lagu Sundanya boleh silakan di 0811-677-9920. Ada suara siapa ini? Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Ini
0: iya, ini siapa nih?
1: Belum pulang ke malam nih.
0: Aduh, aku masuk malam.
1: Aduh. Ini lagu apa nih?
0: Kenapa?
1: Lagunya daerah mana ini?
0: Lagunya hari ini, lagunya di malam hari ini lagu Sunda.
1: Oh, Sunda ya. Bisa lagu itu Jamparan Sejadah.
0: Lagu
1: Hamparan Sajadah, penyanyinya kurang tahu.
0: Hamparan Sajadah?
1: Iya.
0: Hamparan saja, Dina Hamparan Sajadah.
1: Iya.
0: Ya wis, tak putar ke ya.
1: Heeh.
0: Enggak main ke sini.
1: Hah?
0: Enggak ke sini.
1: Capek aku siang tadi main lama.
0: Oh, oke deh. Ini mah lagu ini ya, lagu Islami ya, Hamparan Sajadah.
1: Lagu Sunda itu.
0: Hamparan Sajadah pop Sunda. Oh iya deng, iya. Oke. Aku yang salah.
1: Salahnya pertama-tama buat Tina, Alkiat, yang bahagia selalu, buat yang panjang umur dan alami rumah salah kepada Allah. Terus buat nikahku yang ternyata kalau dimonitor sama putar saya. Terlalu malam-malam dan sakit deh.
0: Itu dia adikku.
1: Selalu panjang umur luar begini, selalu dengan Allah SWT sama keluarga besarnya.
0: Amin.
1: Mas, Mbak Sinta, Vero, Ajeng, Dina, Bunwati, Bunda Sila, Burdi, Amargan, Kazu CS, Pangunjan, Putra Kanten, Putra Pegiwang, Bunda Wati, Bunda Sila, Kak Anita, Bang Rudi, Bang Haju, Bang Benbahan. Ya buat semua-semua saja dari Arsipidja Jirangku jadi satu. Saya mau mengucapkan hari ulang tahun RRI yang ke-81. Buat angkasawan-angkasawati, saya ucapkan lagi selalu. Semoga pemerintah Jambi memperhatikan para pegawai RRI, semoga gajinya tahun depan dinaikkan.
0: Amin.
1: Beliau-beliau ini pekerja keras yang malam pagi sore hujan panas mau subuh lalu
0: cakep
1: baik buat para pendengarnya.
0: Betul sekali, setuju ya. Saya yang kayak gini nih.
1: PNS, P3K, JGS,
0: Eston, itu dia.
1: Ini naikkan gajinya pemerintah Jambi.
0: Iya, saya suka nih kalau gajinya naik-naik nih.
1: Terus sekali di udara tetap di udara.
0: Sekali di udara tetap di udara.
1: Buat RRI yang ke-81. Terima kasih Pina, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andi Cakra udah bergabung di malam hari ini, yaitu apresiasi budaya Sunda. Nah, selanjutnya di 0811-677-9920 kita tunggu nih. Selain Bang Andi Cakra, siapa yang lagi yang mau bergabung? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Putra Sengeti.
2: Tumben Mbak Pinan malam-malam.
0: Saya mah pagi siang sore malam sekarang ada di sini.
2: Nampaknya lagi jomblo.
0: Kata siapa saya jomblo?
2: Enggak,
0: santai aja.
2: kalau penyiar tuh Pak orangnya cantik-cantik pasti banyak cowoknya.
0: Iya Allah, iya cantik-cantik belum tentu banyak cowoknya.
2: Apa kabar Mbak Pina?
0: Sehat Bang Putra, apa kabar?
2: Baru pulang dari tempat orang mau pesta Mbak.
0: Oh iya, siapa itu?
2: Tetangga di sini Mbak.
0: Berarti besok hajatan ya?
2: Hajarnya hari Rabu Mbak.
0: Oh gitu, hari Rabu. Oh, kalau di sana berarti hari-hari ini ya, Bang?
2: Iya, hari Rabu. Oh, kalau bahasa kampungnya, hari Rebo.
0: Oh, iya, hari Rebo ya kan?
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Itu banyak kawan-kawan tadi karaokean, Mbak.
0: Oh, banyak karaokean. Abang gak karaokean?
2: Karaokean apa tadi? Bentar. Tapi kemana, Mbak? Gak suka kalau ngumpul rame-rame, Mbak.
0: Oh, pusing ya?
2: Banyak ibu-ibu sama bapak.
0: Oh, oke okay, siap. Apa lagunya?
2: Ini lagu apa Mbak?
0: Lagu Sunda malam hari ini.
2: Sunda Jawa Barat Mbak ya?
0: Iya.
2: Lagunya apa ya? Dua laki aja.
0: Dua laki?
2: Dua lalaki.
0: Dua lalaki. Dua lalaki. Oke okay, boleh.
2: Ada gak?
0: Ada lah, ada semua di sini.
2: Apa yang nggak ada di sini?
0: Kami di sini udah ada nerima pinjaman duit deh sebenarnya.
2: kalau pinjaman hati ini mah nggak?
0: Pinjaman hati nggak mau.
2: Katanya cuma pinjaman duit ya, nggak mau.
0: Iya, jangan hati juga dipinjam nanti tidak dibalikin lah, punya hati deh.
2: Nggak kombakin lah.
0: Siap, oke. Okay.
2: Pinjam hati Kak Vero-nya aja.
0: Iya, Kak Vero, lagi-lagi Kak Vero. Oke.
2: Okay. Boleh salam Mbak?
0: Boleh, silakan.
2: Kalau salam sama Mbak Pina boleh nggak?
0: Boleh, boleh.
2: Buatnya ya, salam pertama kali buatnya Mbak Pina, semoga sehat, panjang umur, mudah
0: amin, rezeki, amin.
2: Dan selalu dientengkan jodohnya Mbak ya.
0: Amin.
2: Dan mudah-mudahan yang menemukan jodoh Mbak Pina, kemudian hari orangnya.
0: Amin.
2: Ya selalu dan bisa menerima apa adanya Mbak ya.
0: Amin.
2: Terus Mbak buatnya seluruh pendengar radio tempat ya Mbak yang lagi mendengar dan lagi menonton kita berdua Mbak ya. Salam dari RTM Mbak.
0: Oke.
2: Soalnya kami ini orangnya suka lali nggak ingat sama orang.
0: Pikun.
2: Ada lagunya Mbak?
0: Ada lagunya Dua Lelaki ya?
2: Oke. Iya Dua Lelaki.
0: Oke siap.
2: Nggak ketinggalan siapa tuh Ayu sehingga teman tuh Mbak ya. Semoga sehat selalu di sana.
0: Iya. Pas
2: warganya Mbak.
0: Oke.
2: Lagi makasih atas waktunya Mbak.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Putra RTM udah bergabung pada malam hari ini. Selanjutnya kita tunggu lagi di 08116707920. Halo, selamat malam.
3: Halo juga, selamat malam.
0: Hai.
3: Kumaha Damang.
0: Kumaha Damang. Apa ya jawabannya ya?
3: Apa ya?
0: Kumaha Damang jawabannya api gitu ya. Jawaban dari Kumaha Damang. Berarti alhamdulillah Damang.
3: Iya itulah. Saya juga enggak tahu juga.
0: Taunya Kumaha Damang Wilujeng Wengi gitu ya.
3: Taunya nyebut itulah.
0: Bang Ramla sehat.
3: Alhamdulillah sehat seperti yang tadi.
0: Alhamdulillah. Sehat juga tentunya di malam hari ini.
3: Gimana malam minggu ini?
0: Malam minggunya bekerja di sini.
3: Masih ramai,
0: makin malam makin ramai.
3: Tapi malam ini bukan penutupan, bukan?
0: Kenapa, Bang?
3: Penutupan apa belum nih?
0: Belum penutupan, besok penutupan kayaknya deh.
3: Oh, besok. Iya. Tapi lebih ramai lagi malam minggu udah.
0: Iya, tapi kalau malam minggu, iya betul, kalau malam minggu kan ramai ya kan malam nih.
3: Iya.
0: Iya, oke. Gimana? Apa? Sampai rumah jam berapa?
3: Sampai rumah tadi sekitar jam 12-an lah gitu ya.
0: Jam 12-an, oke. Okay.
3: Kadang tadi kan ke ditinggal kawan itu.
0: Bang Rudi ninggal yo.
3: Iya lah, yang berdua itu ninggal ya.
0: Parah nih.
3: Sebenarnya kan ingin lama-lama dulunya, nyantai.
0: Iya, oke. Okay. Apa lagu abang?
3: Lagunya apa ya? Kemana cintanya sih lah?
0: Kepala cinta?
3: Kemana cintanya?
0: Kemana cintanya? Boleh. Yeah. Lagu Sunda kemana cintanya? Kemana cintana?
3: Kemana cintana?
0: Iya, nggak tahu kemana ya.
3: Aduh.
0: Kemana cintana?
3: Kagak. Aduh kan mana?
0: Aduh lagunya.
3: Aduh ya pada ada di kerupatnya lah.
0: Ih, bukan lagi. Tinggal tunjuk ya kalau di sini. Payo bang, salam.
3: Salam ya.
0: Iya, lanjut.
3: Salam buat Pina, selamat malam mengucapkan selamat juga ya.
0: Iya.
3: Mudah-mudahan bahagia selalu di malam minggu enak.
0: Amin.
3: Kalau gak bahagia harus bahagia dong itu ya.
0: Iya dong.
3: Apalagi ada itunya itu harus bahagia.
0: Ada siapa? Iya.
3: Ada yang babe-nya lah kalau begitu bahagia lah.
0: Ada yang babe-nya, yang babe-nya di mana ya?
3: Ah, di mana lah itu aja di situ lah.
0: Di mana ya yang babe-nya ya?
3: Di mana lah ya?
0: Iya.
3: Buat nyawa Bang Ruli tadi yo selamat siang ya lah. Yang pulang duluan ya lah. Buat nyawa mengamalkan ya. Buat nyawa tadi siapa nih putra RTM yo.
0: Iya.
3: Buat nyawa dibuktiin ya.
0: Uh-huh.
3: Buat nyawa Bang Abdullah. Buat nyawa Bang Andi Mukim ya. Buat nyawa Bang Andi Cakra berita dengan dikanya juga malam ya lah. Buat nyawa Aceh, buat nyawa Pero juga. Buat nyawa Uni Ayang. Buatnya Bang Iin, buat semua-semuanya lah gitu ya.
0: Oke, siap.
3: Yang spesial Mbak Pina,
0: buat
3: semuanya.
0: Oke.
3: Nanti kalau punya ada di gua, pulangnya itu kan lagi dah.
0: Iya.
3: Oke, makasih Pina.
0: Oke, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apresiasi budaya kita.

0: Ya Allah, Pak. Mbok ya jangan merokok terus. Ini anak kita sesak napas loh.
1: Piye toh, Bu? Masa gara-gara Bapak merokok? Ya wis, kalau begitu, ayo kita ke dokter.
2: Pak, Bu, ini anaknya terkena infeksi saluran pernapasan. Karena anak Ibu perokok pasif.
0: Tuh kan, Bapak, kalau dikasih tahu ngeyel sih.
3: Bahaya merokok bukan hanya untuk perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Stop merokok, sayangi diri sendiri dan keluarga Anda.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026 yang ke-81. Kita ketahui bersama bahwa RRI sebagai salah satu lembaga penyiaran publik kebanggaan Indonesia yang ikut berjuang menggelorakan semangat juang kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa jaya, inovatif, adaptif di era digital ini. Tetap memegang teguh kebenaran sebagai lembaga penyiaran publik yang terpercaya dan kebanggaan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: FM 99,2 MHz. Rompat RRI Jambi.

aksara yang satu ini terbilang cukup unik dengan bentuk yang juga unik. Dimulai dengan huruf K dan diakhiri dengan hurufnya. Selain itu, masih ada kumpulan huruf gabungan atau diftong seperti mbak, enggak, dan lain-lain. Huruf ini tersebar di sekitaran Sumatera bagian selatan, mulai dari daerah Rejang, Provinsi Bengkulu, hingga beberapa daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Cara menulisnya dari kiri ke kanan. Sebelumnya, aksara ini disebut sebagai aksara Rejang atau aksara Rikung atau aksara Rencong. Yang membedakannya, kalau di wilayah Provinsi Bengkulu, huruf ini tegak dan lurus. Sedangkan, semakin ke wilayah Provinsi Sumatera Selatan, bentuknya semakin berbelok-belok. Aksara ini juga dikenal sebagai surat ulu atau serat ulu. Karena dimulai dari K, berlanjut ke Ga dan Nga. Urutannya mirip dengan aksara India. Tentu saja, hal ini menguatkan bahwa aksara K, Ga, Nga berkembang sejak zaman Hindu-Buddha di India.

0: Iya, ketika-ketika kembali lagi di Sofo 9,2 MHz Perempat RRI Jambi. Masih diapresiasi budaya Sunda pada malam hari ini. Boleh di 0811-6707-9920. Silakan, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar bebekku?
0: Sehat, Kak Ajeng, apa kabarnya?
1: Tak sehat aja.
0: Iya, tahu kan aku suaranya?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Hah? Apa? Hah?
1: Apa?
0: Gak mesti kita kayak orang budek lah.
1: Nampaknya emang budeknya
0: lah. La ilaha illallah, janganlah ya Allah.
1: Hah?
0: Hah?
1: Hah?
0: Halo, halo, halo, halo, halo. Kak Ajeng.
1: Dengar ini tuh, dengar tuh. Halo gitu.
0: Halo? Halo? Halo, iyee. Bang Dimas. Eh, Bang Andi. Siapa lah ya, lupa nih nang kadang tuh.
1: Yaudah, diam aja.
0: Iya, ini suruh. Disuruh diam aku.
1: Untuk lagu.
0: Apa lagunya?
1: Lagunya apa, Pak?
0: Apa, Pak, lagunya, Pak?
1: Lagu Sunda.
0: Iya, apa, Pak? Jauh nih suara,
1: Pak. Coba dengar, Pak. Ya. Dengar.
0: Ha.
1: Apa,
0: Pak? Hah?
1: Manena,
0: potret
1: manehna.
0: Manehna, boleh. Potret manehna, potret manehna.
1: Iya.
0: Iyalah.
1: Salamnya buat aja lah ya.
0: Iya.
1: Adik Vina?
0: Iya.
1: Karena salam apa?
0: Iya, apa?
1: Enggak katanya. Yaudah ya, Adik Vina ya. Ntar bilang hati-hati Adik Vina ya.
0: Oke.
1: Pulang kan?
0: Ih, pulang mau kemana?
1: Kalau enggak pulang.
0: Jangan. Ya Allah, enggak betah. Oi.
1: Begitu,
0: gak
1: ngapel
0: ya?
1: Gak
0: mau.
1: Gak mau, udah lah.
0: Iya.
1: Makasih ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ajeng. Selanjutnya di 0811-6707-9920 ada suara siapa yang mau bergabung lagi di apresiasi Budaya Sunda pada malam hari ini.

Ya, nanti kita cukupkan sampai di sini dulu apresiasi budaya Sunda nih. Belum ada yang mau bergabung tentunya di malam hari ini. Dan tentunya ketika nanti di malam hari ini selamat beristirahat. Tentunya nanti akan ada sederet lagu-lagu informasi di ruang dengar Kanti-Kanti pada malam hari ini, ya kan. Selamat beraktivitas, selamat beristirahat, ya kan, di malam hari ini. Tentunya Kanti-Kanti sebelum menutup ataupun saya mutarkan lagu yang di request oleh Kak Ajeng. Kali ini informasi Kanti-Kanti di ruang dengar Kanti-Kanti. Kali ini Kanti-Kanti, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Ivan Wiranta berharap bahwa RRI terus memperkuat perannya sebagai media yang menyuarakan aspirasi masyarakat sekaligus menyampaikan hasil-hasil pembangunan kepada publik. Nah, hal ini Kanti-Kanti disampaikan Ivan usai mengikuti kegiatan Jalan Sehat RRI Fest dalam rangka hari ulang tahun ke-81 yang dirangkai dengan senam massal di halaman kantor RRI Jambi. Tentunya Kanti-Kanti, Ivan Wiranta mengapresiasi kegiatan inilah yang dinilai menjadi bagian dari kolaborasi antara pemerintah baik unsur legislatif maupun eksekutif bersama masyarakat. Dan menurutnya juga keberadaan RRI ini memiliki arti penting bagi pemerintah dan masyarakat. RRI juga dinilai dapat menjadi ruang untuk menyampaikan makna pembangunan serta hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat. Dan di sisi lain Kanti-Kanti, Ivan ini berharap bahwa RRI dapat menjadi sarana bagi anggota DPRD untuk mendengar secara langsung berbagai saran, masukan, dan juga aspirasi masyarakat ini. Dan juga Ivan menyampaikan ucapan selamat atas HUT RRI ke-81 dan berharap lembaga penyiaran publik tersebut terus memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah. Nah, Kanti-Kanti, tentunya itulah informasi kita di malam hari ini. Dan tentunya selamat malam, selamat mendengarkan, dan juga selamat beristirahat untuk Kanti-Kanti di malam hari ini.

0: Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
1: Kesenian topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarah diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarah diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi, karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
0: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan tetua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
1: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
0: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka, agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada. Sembilan puluh sembilan koma dua Pro 4 RRI Jambi.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: FM Perompak Suara Budaya Nusantara.
5: Pedang Selangkeh adalah senjata tradisional asli Kerinci. Jika sekilas, orang awam tidak akan dapat membedakan antara pedang Kerinci dengan pedang pada umumnya. Namun jika ditelisik lebih jauh, pedang Kerinci memiliki dua mata pedang yang sama tajamnya, sehingga mampu menyayat tubuh. Tidak seperti pedang pada umumnya yang memiliki satu mata sisi saja. Saat ini, pedang ini terlupakan oleh masyarakat Kerinci karena mereka lebih mengenal keris sebagai artefak warisan budaya masyarakatnya. Pada masa kerajaan, selangkeh dipergunakan oleh para hulu balang dan para depati atap adipati. Tidak saja sebagai senjata untuk bertempur di medan peperangan, tetapi juga sebagai seko atau barang pusaka yang mencerminkan kewibawaan sekaligus sebagai simbol kekuasaan bagi para depati. Pedang selangkeh ini terbuat dari besi baja berkualitas. Senjata tradisional Kerinci ini kini hanya digunakan oleh para pemencak silat saat harus mengisi acara adat. Sama seperti senjata tradisional Bangka Belitung, yaitu parang. Model asli pedang ini hampir tidak pernah ditemui. Kalaupun ada, biasanya berujung di tangan kolektor barang-barang antik. Selangkeh tidak memiliki sarung. Memilikinya berarti menambah kewibawaan. Pedang ini biasa diselipkan di samping pinggang.
2: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
6: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: rri.co.id
7: Nganing, lagu.

0: Nama Kampung Melayu di Jambi berakar dari pemukiman masyarakat suku Melayu Jambi yang mendiami wilayah sepanjang Sungai Batanghari. Sejak berdirinya Kerajaan Melayu kuno dan Kesultanan Jambi, kawasan ini menjadi pusat peradaban dan budaya Melayu yang dipimpin oleh penduduk asli yang bercampur dengan imigran masa lalu. Nama ini juga merujuk pada Kerajaan Melayu yang berdiri di sekitar Sungai Batanghari dan menjadikannya pusat kebudayaan Melayu tertua. Masyarakat di wilayah ini terdiri dari suku Melayu asli dan keturunan campuran yang mendiami tepian Sungai Batanghari, terutama di wilayah Muaro Jambi. Sejarahnya juga berkaitan dengan Kerajaan Melayu Jambi yang didirikan oleh Datuk Paduka Berhalo dan Putri Selaras Putri Pinangmasa pada abad ke-15. Kampung Melayu, seperti yang sering disebutkan, merupakan hasil akulturasi budaya Melayu dengan Arab dan Cina. Contohnya ada di kawasan sekitar Olak Kemang.
1: Pro 4 99,2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Taufik Helmi, SPMSOS, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita teruskan memperkuat radio sebagai media informasi publik yang terpercaya, mencerdaskan serta menjembatani kebutuhan informasi masyarakat. Semoga radio terus menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, transparan, berkualitas, sekaligus mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik di Provinsi Jambi. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keterbukaan informasi.

Ragam Budaya Nusantara, Hamparan Keajaiban Nusantara, Destinasi Kebanggaan Nusantara, dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Propat RRI.

0: Banjir bandang adalah jenis banjir yang terjadi di suatu daerah yang memiliki permukaan rendah dan terjadi karena hujan yang turun secara terus-menerus. Banjir bandang ini mempunyai sifat datang secara tiba-tiba dan biasanya terjadi dengan sangat cepat. Selain itu, banjir bandang juga terjadi karena air yang berada di wilayah tersebut sudah berada di titik jenuh, sehingga banjir datang sangat cepat dan air tidak dapat lagi diserap oleh lapisan tanah. Akibatnya, sisa-sisa air akan tergenang di daerah yang lebih rendah. Banjir bandang tergolong ke dalam jenis banjir yang besar dan banyak menimbulkan kerugian. Hal ini karena banjir bandang akan menyeret apa saja dengan arusnya yang kuat.
1: FM Perompak Suara Budaya Nusantara.
2: Beb, ayo dong Beb, cepetan dikit, kenapa sih? Aku udah gerah banget nih.
3: Oke, gimana? Pas kan kostum aku?
2: Ya ampun Beb, kok kamu pakai batik sih? Kuno banget Beb.
3: Sayang, kamu tahu gak? Nelson Mandela aja gemar pakai batik ketika di pertemuan forum dunia. Karena batik ini merupakan salah satu warisan budaya Indonesia.
4: Hah? Jangan malu untuk memakai produk buatan Indonesia.

0: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: Pro 4, RRI Jambi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Barabun adalah sebuah proses dalam mengusir hama atau binatang atau serangga pengganggu atau perusak tanaman tanpa saling memangsa dan bunuh. Biasanya dilakukan pada waktu sore hingga menjelang matahari tenggelam dengan membuat api kecil sehingga menimbulkan asap pada sudut-sudut atau beberapa titik di sepanjang batas huma, sembari bemamang atau melantunkan mantra bagi penganut kepercayaan Balian, atau akan melantunkan ayat suci Al-Quran, solawat, dan doa jika muslim. Barabun juga digunakan oleh orang Dayak untuk mengusir gangguan makhluk halus, misalnya dengan membakar kayu nunang untuk mengusir hantuen atau kuyang. Konon, para makhluk halus ini tidak akan tahan mencium bau kayu atau daun rabun yang dibakar ini.

0: يخلفه وهو خير الرازقين.
1: Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Katingan News saya sudah menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 12 September 2026. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat di 99,2 MHz. Akhirnya segenap kami yang bertugas harus pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kanti-kanti di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Perempat Jambi FM 99,2 MHz kembali di udara menyelenggarakan siaran pagi, siang, hingga malam hari nanti. Untuk edisi hari ini, dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanaipura, Kota Jambi, kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi. Cahaya Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم قام مسلمين dan muslimat para pendengar Hasana Islami Radio Republik Indonesia, Republik Jambi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan karunia nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga kita dapat kembali melaksanakan aktivitas kita, kegiatan kita dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tak bosan-bosannya kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang judul kita pada kesempatan yang mulia ini adalah berkenaan dengan 6 hal yang membuat hati rusak menurut Imam Hasan Al-Basri. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna fil jasadi mudghatan iza salahat salahal jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Ingatlah bahwa di dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula lah seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati atau jantung. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis di atas bisa dimaknai dalam dua sudut pandang. Yang pertama secara jasmani. Secara jasmani atau lahiriah, Nabi Muhammad SAW berpesan tentang betapa vitalnya fungsi jantung dalam tubuh manusia. Jantung pun fungsi utama memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Jantung bertugas pula menyalurkan nutrisi ke seluruh tubuh dan membuang sisa metabolisme tubuh. Jantung yang normal adalah pangkal jasmani yang sehat. Sebaliknya, ketika jantung mengalami gangguan, maka terganggu pula kesehatan tubuh secara keseluruhan. Lantas yang kedua secara rohani, istilah qalbun dimaknai sebagai apa yang sering kita sebut dengan hati. Hati memang tak kasat mata, akan tetapi pengaruhnya kepada seluruh setiap gerak-gerik manusia amat menentukan. Ia tempat berpangkalnya niat, tulus atau tidak, jujur atau pura-pura, lebih sering hanya diketahui oleh Allah atau pemilik hati sendiri. Dalam Islam, hati merupakan sesuatu yang paling pokok. Ibarat jantung, rusaknya hati berarti rusaknya tiap perilaku manusia. Secara keseluruhan, maksud dari hadis Rasulullah SAW tertentu lebih pada pemaknaan yang kedua ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk menjaga agar hati tetap sehat, perlu kiranya kita menjawab sebuah pertanyaan. Apakah yang menyebabkan hati kita menjadi rusak? Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Munabbihat ala Isti'dadi li Yaumil Mi'ad memaparkan penjelasan Imam Hasan Al-Basri bahwa setidaknya ada 6 hal yang membuat hati manusia menjadi rusak. Apa di antara yang pertama? Mereka berbuat dosa dengan berharap kelak ia akan bisa bertaubat. Ia sadar bahwa apa yang dilakukan adalah kedurhakaan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dia berangan-angan ia bisa menghapus kesalahan-kesalahan kini di kemudian hari. Ini merupakan sebuah kesombongan dan keangkuhan karena terlalu percaya diri bahwa Allah akan memberinya kesempatan bertaubat lalu melimpahkannya rahmat. Juga masuk kategori sikap meremehkan karena perbuatan dosa dilakukan bukan karena kebodohan melainkan kesengajaan yang ia lakukan. Alih-alih taubat bakal datang, bisa jadi justru hati makin gelap, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kian menumpuk dan kesadaran untuk kembali kepada Allah pun semakin tumpul. Inilah keangkuhan dan kesombongan seseorang. Karena tega-teganya dia berbuat dosa, dia lupa bahwa sesuatu yang apa yang telah Allah berikan kepada kita merupakan titipan dan amanah Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang kedua yang menyebabkan hati manusia menjadi rusak? Yakni berilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Ada sebuah ungkapan kalimat bahasa Arab yang sering kita ucapkan atau mahfuzat yang intinya al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Apalah artinya ilmu yang kita miliki akan tetapi tidak kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang tahu bagaimana tata cara sholat tetapi dia tidak melaksanakan sholat. Orang tahu bagaimana cara melaksanakan ibadah puasa akan tetapi dia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Apalah artinya kalau kita menanam sesuatu tetapi tidak ada buahnya. Makanya pengamalan dalam kehidupan sehari-hari dari setiap pengetahuan tentang hal-hal yang baik adalah tujuan daripada ilmu. Hal ini juga menjadi penanda akan keberkahan ilmu seseorang. Pengertian tidak mengamalkan ilmu bisa dua, mendiamkannya hanya sebagai koleksi pengetahuan dalam kepala, atau si pemilik ilmu berbuat yang bertentangan dengan ilmu yang ia miliki. Kondisi ini bisa menyebabkan rusaknya hati seseorang. Tentunya untuk mengamalkan ilmu kita banyak yang harus kita lakukan, baik dengan cara langsung ataupun dengan cara yang tidak langsung. Maka nanti ilmu yang dimiliki oleh seseorang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala apakah ia mengamalkan ilmu yang ada pada dirinya. Maka berbahagialah orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu itu dan diajarkan kepada orang-orang yang butuh akan ilmu yang ia miliki. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Hasanah Islami Radio Republik Indonesia Provinsi Jambi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang ketiga? Ketika seseorang beramal ia tidak ikhlas, Setelah ilmu diamalkan, urusan berikutnya belum sepenuhnya beres. Sebab manusia masih dihinggapi hawa nafsu dari mana-mana. Ia mungkin saja berbuat baik banyak sekali, namun sia-sia belaka. Karena tidak ada ketulusan berbuat baik, ikhlas adalah hal yang cukup berat, sebab meniscayakan kerelaan hati meskipun ada yang dikorbankan. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Pangkal tolak ikhlas inilah merupakan hal yang sangat penting. Makanya iblis tidak akan mampu merayu kita, menggoda kita, ketika amal ibadah yang kita lakukan itu ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apa di antara yang keempat faktor yang merusak hati manusia, yakni mereka memakan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi tidak mau bersyukur apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Karunia dan syukur merupakan pasangan yang tak bisa dipisah-pisahkan. Jika tidak ada kehidupan manusia di dunia ini yang luput dari karunia Allah, maka bersyukur adalah pilihan sikap yang wajib. Orang yang tak bersyukur kepada Allah adalah orang yang tidak memahami hakikat rezeki Allah. Jenis anugerah Allah mungkin ia batasi hanya kepada ukuran-ukuran yang bersifat material belaka. Misalnya jumlah uang yang banyak, rumah yang bertingkat, jenis makanan dan lain sebagainya. Padahal rezeki telah diterima setiap saat. Betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat bendawi maupun non bendawi, mulai dari napas, waktu luang, akal yang sehat yang kita miliki, hingga berbagai kecukupan yang Allah berikan kepada kita seperti makanan, tempat tinggal dan pakaian. Namun hanya mereka yang sanggup merenungkannya yang akan jauh dari kupur nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah menjanjikan kepada kita dalam surah Ibrahim ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Begitulah Allah memberikan jaminan kepada hamba-hambanya, jikalau mereka bersyukur nikmat Allah, maka akan Allah tambah nikmat tersebut. Namun ketika mereka kufur akan nikmat Allah, sesungguhnya azab Allah itu amat pedih. Makanya Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Nasaihul Ibad mengartikan syukur dengan irja'ul adlah fi mardhatillah ta'ala wa irja'ul amwal fiha, menggunakan anggota badan dan harta benda untuk sesuatu yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, selain ucapan alhamdulillah, kita dianggap bersyukur bila tingkah laku kita termasuk dalam penggunaan kekayaan kita bukan untuk jalan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas yang kelima adalah tidak ridha dengan karunia Allah. Pada level ini orang bukan hanya tidak mau mengucapkan rasa syukur, akan tetapi juga kerap mengeluh, merasa kurang, bahkan dalam bentuknya yang ekstrim melakukan protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana mereka kadang-kadang memiliki sifat su'uzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas yang terakhir di antara yang menyebabkan rusaknya hati seseorang ketika seseorang mengubur orang mati, namun ia tidak mengambil pelajaran i'tibar darinya. Peristiwa kematian adalah nasihat yang lebih gemblang daripada pidato ceramah seorang da'i. Ketika ada orang meninggal, kita disajikan fakta yang jelas bahwa kehidupan dunia ini adalah fana. Liang kuburan adalah momen perpisahan kita dengan seluruh kekayaan, jabatan yang kita miliki, status sosial yang ada, dan popularitas yang pernah dimiliki. Selanjutnya, orang mati akan berhadapan dengan semua pertanggungjawabannya atas apa yang ia perbuat selama hidup di alam dunia ini. Allah Subhanahu wa taala pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, innal qabra awwalu manazilil akhirah, fa in najaa minhu fama ba'dahu aysaru minhu, wa illam yanja minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Yang artinya, sungguh liang kubur merupakan awal perjalanan akhirat. Jika seseorang selamat dari siksaannya, maka perjalanan selanjutnya akan lebih mudah. Namun jika ia tidak selamat dari siksaannya, maka siksaan selanjutnya akan lebih kejam lagi. Kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara sekelumit faktor-faktor yang merusak hati seseorang. Demikian yang dapat sampaikan Al-Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cahaya Pagi.

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

adalah seorang ustadz menjadi imam di sebuah masjid. Sebelum sholat berjamaah dimulai, dia menyeru para jamaah agar merapatkan dan meluruskan barisan atau saf. Ada seorang jamaah di barisan depan tidak lurus dan tidak rapat. Ketika jamaah itu diperingatkan, dia tetap tidak mau mematuhi. Ternyata masih ada jamaah yang tidak mengetahui kedudukan imam dan pentingnya rapat serta lurus dalam barisan sholat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ratakanlah atau rapat dalam lurusan safmu, sebab sesungguhnya meratakan saf itu termasuk kesempurnaan sholat."

Dalam buku Untaian Para Wali Allah diceritakan, ada seorang raja yang membangun istana amat megah dan indah. Untuk membuktikan kemegahan dan keindahannya, raja tersebut meminta tanggapan kepada setiap pengunjung. Semua yang datang menyatakan kekaguman atas istana itu, kecuali sekelompok orang tua. Ketika ditanya, salah seorang di antaranya menjawab, "Ada dua cacat pada istana itu." Raja tersebut kemudian bertanya, "Apa saja dua cacat itu?" Orang tua itu menjawab, "Bukankah istana itu pada akhirnya akan rusak? Dan bukankah pemiliknya juga akan meninggal?" "Ya, benar. Tapi apakah ada istana yang tidak akan rusak dan pemiliknya tidak akan mati seterusnya?" sahut si raja. "Ada, di surga," jawabnya. "Di sana, istana dan kenikmatannya tidak akan rusak selamanya, dan pemiliknya tidak akan mati selamanya." "Bagaimana cara memperolehnya?" tanya si raja. "Beriman kepada Allah, mengerjakan perintahnya, dan meninggalkan larangannya," jawab orang tua itu.

Diriwayatkan oleh Abu Nuaim dari Anas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, empat perkara yang mengakibatkan sengsara, yaitu pandangan yang picik, hati yang kesat atau kasar, ambisius, dan panjang angan-angan. Hadis ini menjelaskan tentang empat hal yang akan membawa penderitaan. Pertama, pandangan yang picik, yaitu pandangan yang sempit, tidak mau menerima pandangan orang lain, walaupun pandangannya itu benar. Pandangan seperti ini akan membawa penderitaan, karena akibat dari pandangan yang picik, seseorang bisa terjerumus pada kesalahan yang fatal. Keras hati juga bisa membawa penderitaan. Sedangkan orang yang keras hati suka menolak kebenaran. Sementara menolak kebenaran akan menjadi sumber malapetaka. Ambisius juga bisa membawa penderitaan, karena seseorang yang ambisius bisa menghalalkan segala cara, sehingga pada saatnya dia bisa terjatuh pada lembah penderitaan. Kemudian, panjang angan-angan. Perbuatan seperti ini juga bisa membawa kepada kesengsaraan. Karena orang yang panjang angan-angan cenderung malas bekerja dan kadang menempuh jalan pintas demi meraih apa yang diangan-angankannya.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Pagi Iko.
2: Ulan, cuba dibagi ya, aku melantak.
3: Gemantak mutu bang.
2: Iya pelantak lo kok begitu. Taruh. Kita kau kambing lo.
3: Mumpu kamu tuh sentuh kambing. Kau dapat bagi taruh.
2: Ah benar, dikilan.
3: Ah sorry ya bang ya.

Ya, kalian di mana pun berada, selamat pagi untuk pagi ini ya. Baik ya, semangat pagi untuk hari ini, untuk ganti-ganti yang saat ini masih belum beranjak dari tempat tidurnya. Oke, semangat ya, bangun pagi, olahraga pagi, sarapan pagi. Baik, untuk para ibu rumah tangga nih yang sudah disibukkan dengan rutinitasnya di pagi hari ini, atau memang hari ini sedang berolahraga, jalan santai atau jalan sehat atau jogging ya, atau maraton dengan berbagai macam pagi ini ya. Baik, ganti-ganti pagi ini saya akan temani Anda tentunya di lagu-lagu semangat ya, dan juga informasi-informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Ya, ketika nanti kami hadirkan informasi perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk edisi hari ini.

Ya, ganti-ganti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyampaikan perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk edisi hari ini Minggu 13 September 2026. Hal ini disampaikan perkiraan BMKG Heno Vita. Untuk wilayah Sumatera, Banda Aceh, Padang, dan Padang, hujan dengan intensitas ringan. Medan, hujan dengan intensitas sedang. Pekanbaru, Jambi, dan Pangkal Pinang berawan tebal. Tanjung Pinang berawan. Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung, udara kabur. Ya, ganti-ganti untuk wilayah Jawa. Serang, Jakarta, Bandung, dan Semarang berawan tebal. Yogyakarta, udara kabur. Surabaya berawan tebal.

Tenggara. Denpasar dan Mataram berawan. Kupang cerah berawan. Untuk wilayah Kalimantan, Pontianak hujan dengan intensitas ringan. Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda dan Tanjung Selor udara kabur. Untuk wilayah Sulawesi, Mamuju hujan dengan intensitas ringan. Makassar dan Manado cerah berawan. Kendari dan Palu berawan tebal. Gorontalo berawan. Ya, ganti-ganti untuk wilayah Maluku dan Papua. Ternate dan Manokwari berawan tebal. Ambon dan Sorong berawan. Nabire dan Merauke udara kabur. Jayapura dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan. Ya, ganti-ganti dimanapun berada, nantinya masih kembali kami hadirkan informasi lainnya tetap bersama Pro 4 Jambi.

0: Hati-hati dong.
1: Apa nih? Kenapa ya?
0: Jangan main gadget pas lagi naik motor, itu berbahaya banget loh.
1: Ah, gak apa-apa. Cuma sebentar kok. Aku kan cuma cek pesan masuk aja.
0: Sekali aja gak apa-apa. Coba bayangin, kamu lagi fokus sama ponsel. Terus ada motor lain, mendadak berhenti. Atau ada pengendara yang rem mendadak. Apa yang bakal terjadi?
1: Bisa kecelakaan ya?
0: Iya, bisa banget lah. Bahkan cuma sesaat aja, konsentrasi kita juga hilang. Faktanya ya, menunjukkan bermain gadget saat berkendara bisa meningkatkan resiko kecelakaan hingga 4 kali lipat.
1: Wah, gak nyangka segitu bahayanya. Tapi kadang aku merasa gak enak kalau gak balas pesan dengan cepat.
0: Paham kok, tapi keselamatan itu lebih penting. Pesan-pesan itu kan bisa kamu balas nanti. Tapi kalau sampai celaka, siapa yang mau tanggung jawab? Ingat, di jalan bukan cuma kita yang bisa berisiko. Pengendara lain, pejalan kaki, semuanya juga terancam.
1: Oh, kamu benar kayaknya. Mulai sekarang, aku bakal lebih fokus dalam berkendara di jalanan.
2: Jangan biarkan gadget merusak fokusmu saat berkendara. Utamakan keselamatan, hindari penggunaan ponsel saat di jalan. Keselamatan di jalan adalah tanggung jawab kita bersama.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

Ya, ketika dimanapun berada, 32 menit berlalu dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih akan kami hadirkan ya, ganti-ganti informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Ya, ganti-ganti Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional kini akan digelar setiap tahun. MTQ akan menggantikan pelaksanaan seleksi Tilawatil Quran atau STQ yang sebelumnya diselenggarakan secara bergantian. Ya, ganti-ganti Nasaruddin menjelaskan keputusan tersebut karena penyelenggara STQ dan MTQ Nasional sama-sama membutuhkan energi yang kuat untuk kesuksesannya. Karena itu Kementerian Agama memutuskan mengganti agenda STQ dengan pelaksanaan MTQ Nasional setiap tahun. Menurut Nasaruddin, ajang serupa yang digelar di sejumlah negara Muslim belum memiliki tingkat kemeriahan seperti MTQ di Indonesia.

Ya, ganti-ganti. Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK Pratikno yang membuka MTQ Nasional ke-31. Kehadiran Pratikno mewakili Presiden Prabowo Subianto sangat mengapresiasi kesiapan Jawa Tengah sebagai tuan rumah. Pratikno mengatakan Indonesia Emas 2045 membutuhkan generasi yang unggul dalam ilmu pengetahuan hingga teknologi, sekaligus memiliki akhlak yang kuat. Menurutnya NTK juga diharapkan mendorong lahirnya generasi Qurani yang siap mengabdi pada bangsa. Pratikno berpesan kepada seluruh peserta agar menampilkan kemampuan terbaik dengan tetap menjunjung semangat persaudaraan dan saling menghormati. Sebanyak 2.242 peserta telah ditetapkan mengikuti MTQ Nasional ke-31. Mereka terdiri atas 1.751 peserta inti dan 491 peserta cadangan. Para peserta akan berkompetisi dalam 8 cabang dan 24 golongan lomba dengan 48 kategori yang diperlombakan. Panitia juga telah menyiapkan 5.257 butir soal untuk mendukung kesuksesan acara.

0: Inango, Miki Mie, Piazzore,
1: Piazzasore.
0: Inango, Mini Mie, Piazzore, Piazzasore.
2: Samuna muna muna keke.
3: Di era digital ini, media sosial bukan hanya alat untuk berbagi momen sehari-hari, tetapi juga menjadi penolong di tengah-tengah bencana. Lalu bagaimana media sosial membantu dalam situasi darurat? Mari kita eksplorasi peran pentingnya. Pertama, media sosial sebagai alat peringatan dini. Platform seperti Twitter, Facebook, dan Instagram memungkinkan informasi tentang bencana tersebar dengan cepat. Pemerintah dan lembaga penanggulangan bencana dapat mengirimkan peringatan dini, evakuasi, dan informasi penting lainnya secara real-time kepada masyarakat. Kemudian media sosial sebagai sumber informasi dan komunikasi. Saat bencana terjadi, orang-orang dapat menggunakan media sosial untuk mencari tahu kondisi terkini, berbagi lokasi aman, dan mendapatkan update dari otoritas terkait. Ini tentunya membantu mengurangi kebingungan dan menyebarkan informasi yang akurat. Media sosial juga memainkan peran penting dalam koordinasi bantuan. Hashtag dan grup komunitas memungkinkan orang-orang untuk mengorganisir bantuan dengan cepat. Masyarakat bisa mengetahui kebutuhan darurat di daerah terdampak dan bagaimana mereka bisa membantu, baik itu dengan donasi ataupun menjadi relawan. Selain itu, media sosial memberikan suara kepada para penyintas. Mereka bisa membagikan pengalaman mereka, meminta bantuan, dan memberikan kesaksian langsung dari lokasi bencana. Ini tentunya membantu meningkatkan kesadaran dan empati publik terhadap situasi yang terjadi. Namun penting untuk diingat bahwa media sosial juga bisa menjadi sumber informasi yang salah atau hoax. Oleh karena itu, verifikasi informasi dari sumber terpercaya sangatlah penting untuk menghindari kebingungan dan kepanikan. Media sosial juga membantu dalam pemulihan pasca bencana. Platform ini digunakan untuk mengumpulkan dana bantuan, menyebarkan informasi tentang tempat pengungsian, dan berbagi kisah inspiratif dari para penyintas yang dapat memberikan semangat dan harapan kepada banyak orang. Teknologi terus berkembang dan media sosial semakin canggih dalam memberikan bantuan saat bencana. Misalnya fitur GoTagging dapat menunjukkan lokasi orang yang membutuhkan bantuan, serta live streaming memungkinkan penyampaian informasi secara langsung dari lapangan. Kolaborasi antar pemerintah, organisasi non-profit, dan masyarakat melalui media sosial telah terbukti efektif dalam menghadapi bencana. Dengan sinergi ini, kita bisa lebih siap dan tanggap dalam situasi darurat. Media sosial adalah alat yang kuat di era digital ini. Di tengah-tengah bencana, dia menjadi jembatan informasi, penghubung komunitas, dan penggerak aksi. Mari kita gunakan media sosial dengan bijak untuk membantu satu sama lain dan menciptakan dunia yang lebih aman.

0: Mengapa bencana alam semakin sering terjadi? Perubahan iklim bukan lagi sekedar isu lingkungan. Dampaknya kini dirasakan oleh seluruh dunia, termasuk peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam. Mengapa perubahan iklim membuat bencana alam semakin sering terjadi? Mari kita jelajahi lebih dalam. Pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut yang pada gilirannya meningkatkan frekuensi badai dan topan. Laut yang lebih hangat memberikan lebih banyak energi bagi badai, membuatnya lebih kuat dan destruktif. Selain itu, peningkatan suhu atmosfer menyebabkan lebih banyak uap air yang tertahan di udara. Hal ini mengakibatkan curah hujan yang lebih ekstrim, yang sering berujung pada banjir besar. Kota-kota di seluruh dunia kini menghadapi banjir yang lebih sering dan parah. Perubahan iklim juga mempengaruhi pola cuaca. Pola cuaca yang tidak menentu dapat menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang dan kekeringan yang lebih parah di beberapa daerah. Sementara daerah lain mengalami musim hujan yang lebih intens. Kekeringan dapat merusak pertanian dan mengurangi ketersediaan air. Sementara hujan deras bisa memicu tanah longsor dan banjir bandang. Di wilayah pegunungan, pemanasan global menyebabkan pencairan es dan gletser. Ini tidak hanya mengancam habitat lokal, tapi juga meningkatkan risiko banjir bandang saat gletser mencair lebih cepat dari biasanya. Selain itu, pencairan lapisan es di kutub menyumbang kenaikan permukaan laut, yang mengancam daerah pesisir dengan erosi banjir. Perubahan iklim juga mempengaruhi ekosistem, perubahan suhu dan pola cuaca dapat mengganggu habitat alami, mendorong spesies untuk berpindah atau bahkan punah. Ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dan meningkatkan resiko bencana alam seperti kebakaran hutan. Namun, ada harapan dengan memahami hubungan antara perubahan iklim dan bencana alam. Kita bisa mengambil tindakan untuk mengurangi dampaknya, mengurangi emisi karbon, beralih ke energi terbarukan, dan menjaga kelestarian alam. Adalah langkah-langkah penting yang dapat kita lakukan. Kolaborasi global juga menjadi kunci. Negara-negara harus bekerja sama dalam mengimplementasikan kebijakan yang ramah lingkungan dan berbagai teknologi untuk mitigasi bencana. Kesadaran dan tindakan kolektif dapat membantu kita menghadapi tantangan perubahan iklim. Dampak perubahan iklim terhadap frekuensi bencana alam adalah nyata dan tidak bisa diabaikan. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa mengurangi risiko dan melindungi planet kita untuk generasi mendatang. Mari sama-sama menjaga bumi ini dari ancaman perubahan iklim.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Pagi Iko.